Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

Dar Boy King, sahabat budaya, not you not in ya, nek ra kowe ra masuk katanya. Untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi ini ya, biar tambah happy, tambah semangat ya, tambah apa namanya, termotivasi juga ya untuk menghadapi hari Senin yang katanya harinya orang sibuk. Ada yang mengawali pagi dengan apel ya, upacara. Ada juga yang mengawalinya dengan olahraga. Ada yang langsung mengawalinya dengan sarapan ya. Intinya apapun itu semoga membuat panjenengan lebih bahagia lagi ya. Monggo yang nanti mau berkabar ya, berbagi cerita juga aktivitasnya di pagi hari ini apa saja gitu. Jadi ada update informasi apa di tempat panjenengan berkaitan dengan event Agustusan ya, atau mungkin Maulid Nabi ya. Ada acara, nah ini silakan saja nanti bisa dibagikan ya, siapa tahu nanti bisa lebih ramai lagi acara di tempatnya panjenengan. Atau mau request lagu, boleh ya, di Ragam Semarang kami tunggu atensinya. Line telepon 024 8316661, atau di WhatsApp ya di 0811 2777 914.

Wayang orang kini kembali menjadi topik hangat di lingkungan masyarakat dan berhasil menarik perhatian sampai ke mancanegara. Di balik itu, ada fakta unik yang perlu Anda ketahui mengenai wayang orang. Wayang orang menggunakan bahasa Jawa sesuai derajat dan tingkatannya, seperti kromo inggil, kromo matio, dan muko. Diiringi musik harmonis dari gamelan yang dimainkan oleh kelompok karawitan, serta segmen goro-goro oleh tokoh ponokawan ditampilkan lelucon diselingi pesan moral. Wayang orang bukanlah sekedar masa lalu, namun sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang di kehidupan manusia. Bagikan darah yang terus mengalir di setiap gerak manusia, kebudayaan akan terus mengiringi tiap langkah kita.

Sahabat Budaya, di hari Minggu kemarin ya, tanggal 23 Agustus ini ada satu event atau satu gelaran yang sepertinya di mana-mana dilaksanakan begitu ya, terkait dengan dalam rangka menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ya yang ke-81. Ini sepertinya masyarakat di berbagai penjuru Jawa Tengah ya, atau Semarang lah ya. Kalau Jawa Tengah terlalu luas, Semarang mungkin sih. Ini melaksanakan yang namanya kegiatan Jalan Sehat ya. Jalan Sehat di mana-mana ya, pawai di mana-mana, karnaval di mana-mana. Dan ini luar biasa sahabat budaya, seperti dilakukan ya. Salah satunya ini oleh warga RW 5 Pasadena. Wah, yang guyup ya dalam semangat kemerdekaan. Ada satu informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id Semarang ya. Semangat memperingati HUT atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini terasa hangat di lingkungan RW 5 Kelurahan Kalipancur. Nah, ini yang rumahnya Kalipancur, angkat tangan ayo. Kelurahan Kalipancur ya, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, pada Minggu 23 Agustus 2026. Sekitar 300 warga ya yang tinggal di kawasan Candi Tembaga Pasadena ini mengikuti Jalan Sehat dalam rangka memeriahkan 81 tahun berdirinya NKRI ya. Tidak hanya sekedar olahraga sahabat budaya, kegiatan ini juga menjadi momentum ya bagi warga setempat dari berbagai RT tentunya untuk berkumpul ya, guyub, berbaur, terus juga mempererat tali silaturahmi ya, nyawiji, dan ya sebagai momen kebersamaan tentunya. Jadi sejak jam 6 pagi ini warga mulai berdatangan dan berkumpul di lapangan badminton yang berada di wilayah RT 9 ya, di Pasadena sana sahabat budaya RW 5. Dengan suasana yang penuh keakraban, ini warga kemudian bersiap untuk Jalan Sehat ya. Start ini berdasarkan laporan pada pukul 6:30 ya, atau 6:30 waktu Indonesia Barat. Adapun rutenya ini mengelilingi lingkungan RW 5 dengan jarak sekitar 1 km ya, cukup gitu. Cukup untuk selain juga dapat sehat ya, terus juga dapat hiburan, dapat senang, dapat guyub, dapat seduluran. Pokoknya lengkap ya. Silakan saja sahabat budaya, bagi panjenengan yang kemarin ya atau hari Minggu juga melaksanakan karnaval ya, Jalan Sehat, boleh diceritakan di Ragam Semarang pagi ini. Yang sudah bergabung ini ada Bu Sarinem Kampung Pelangi ya. Selamat pagi Mas Fahri, salam sehat selalu untuk semuanya saja. Untuk panjenengan juga selamat tugas nggih. Siap untuk Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi ya. Pokoknya untuk panjenengan juga sehat selalu Ibu yang di Kampung Pelangi. Aktivitasnya apa ini kemarin Minggu ya, atau pagi ini apa ini kesibukannya Bu Sarinem ya. Pak Bagio yang di Budak Payung juga, wah lah ini mengirim video ya, lagi monitor Perempat Semarang. Siap, terima kasih untuk Pak Bagio yang di Pudak Payung ya. Pokoknya sehat selalu juga untuk panjenengan. Jadi kita kembali ke tembang sahabat budaya, sebelum nanti kita sajikan juga untuk panjenengan ya informasi cuaca kemaritiman dari Prakirawan BMKG Tanjung Mas Semarang. Ada Cinta Sandal Jepit, monggo kita nikmati bersama di pagi hari ini.

0: cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman yang mana pada pagi ini Senin 24 Agustus 2026 informasi akan disampaikan oleh Mbak Lesi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Silakan Mbak Lesi.
2: Terima kasih Mas Fahri. Selamat pagi sahabat budaya. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi pada pagi hari ini kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 4 dini hari hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari utara hingga timur, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Untuk wilayah perairan Semarang Demak, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 9 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada hari ini diperkirakan pasang maksimum terjadi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,9 meter dan akan mencapai surut minimum pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Mbak Lesi. Demikian tadi, sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mbak Lesi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Ah kaprah, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi ini ya. Ragam Semarang Perempat dari Semarang masih akan terus menyajikan tembang-tembang Jawa kekinian ya. Sampai nanti jam 9 pagi tentunya. Ini yang di WhatsApp-nya Perempat Semarang ada Mas Hasan Asari di Ungaran ya. Selamat pagi, semangat pagi Mas Fahri. Hari ini saya lagunya mau Didi Kempot. Iki WE Sopo. Wah lah ini... Nanti kami siapkan dulu coba Mas Hasan ya. Salamnya buat semuanya saja, buat Mas Fahri selamat bertugas ya. Pokoknya tetap semangat. Amin. Untuk Mas Hasan juga sehat selalu, semangat selalu ya Mas ya. Via telepon ini ada siapa? Selamat pagi, Perempat Semarang.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru muncul, baru ngantar.
0: Ngantar siapa kemana?
1: Si Dedek.
0: Oh, si Dedek ke sekolah.
1: Iya, ke sekolah lah tadi minta aja sama mama gitu.
0: Yus, wong duwe mama yo karo mama.
1: Bablas berangkat di sandine daripada pulang kesiangan.
0: Daripada pulang kesiangan lah jenengan sudah nganu belum masak-masak sarapan belum?
1: Oh, nek masak nganu beli tadi di itu di meja ada warung nek pagi-pagi itu toh Mas. Anu Mak sudah nganu apa? Udah disediakan di depannya itu ada rumah apa ya? Udah rumah makan jualan di depan Mas.
0: Ramesan ya biasanya makan-makan pagi.
1: Iya, jadi itu nek mam nek angin kok Mas suarai.
0: Yo suara popo gitu. Bu ini kok suaranya kemresek ya? Teleponnya mbok dibeneri kesik. Ayo.
1: Iya.
0: Nah. Waduh, kok jadi kresek-kresek. Ya udah request yang lagunya masa, apa?
1: Apa Mas?
0: Request lagunya apa ini kok?
1: Aku minta lagu. Aku dari pagi sampai sekarang dengerin Mas Sari terus loh.
0: Lah iya, ini requestnya apa?
1: Kalung Mas.
0: Kalung? Kalung Mas.
1: Kalung Mas.
0: Wah, lagi ya bodoh-bodoh di tempat.
1: Loh. Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Untuk semua hanya tidak bisa saya panggil satu persatu dan tidak kelamaan.
0: Betul untuk semuanya saja.
1: Tidak dimarahi ya. Mas Fahri.
0: Oh, iya, nawi saja ke Suwen. Gantian karo kancane. Raya mana tuh?
1: Tahu iya. Saya aku yang gak usah salam-salam saja semuanya saja.
0: Lengkap ya.
1: Buat Mas Fahri
0: ya.
1: Jaga kesehatan.
0: Amin siap.
1: Diberi kebahagiaan, diberi panjang umur. Semoga diberi rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Salam.
0: Salam.
1: Makan dulu ya.
0: Nje.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok cepet-cepet? Soalnya ini suaranya tadi kresek-kresek Bu Dewi. Jadi yo enggak enak juga kalau semisal lama-lama gitu, Nje. Semoga sehat selalu untuk panjenengan ya. Selamat melanjutkan aktivitas tadi habis ngantar anak ke sekolah gitu. Terus tadi juga sudah beli makan ya di warung makan depan rumah. Lanjut mungkin ini bersih-bersih ya Bu Dewi ya. Sambil ya sapa ngono ning omah. Temanggung ini ada Pak Suparman Ngadirjo gitu. Atensi hadir, salam buat semuanya saja yang tugas dan pendengar Perempat ya. Salam sehat selalu, pokoknya tetap semangat, semoga sukses ya. Info Perempat RRI Semarang sinyal radionya agak lemah, modulasi rada kresek-kresek, diterima di Ngadirjo Temanggung. Wala ini terima kasih atas atensinya ya dari Pak Suparman, nanti tak teruskan lagi. Tadi juga pagi Pak Muhlisin sudah ngabarin ya modulasinya agak kresek-kresek, ini di Ngadirjo juga demikian ya. Ya sepertinya emang ada trouble atau frekuensinya ini yang bermasalah. Ya. Terima kasih, nanti saya follow up, saya teruskan ke teman-teman teknisi ya. Semoga sehat selalu Pak Parman. Monggo kalau misal mau request lagu, kami tunggu atensinya. Sekarang kita ke, wala ini Didi Kempot semua sahabat budaya. Iki WE Sopo lanjut Kalung Mas ya Isra Popo gitu. Monggo kita nikmati bersama lagu sang maestro tembang Jawa Didi Kempot ya. Iki WE Sopo lanjut Kalung Mas.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

Sahabat Budaya, Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Demak dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan pada Sabtu 22 Agustus 2026 berpusat di area alun-alun serta sepanjang jalan protokol Kota Demak. Diprakarsai langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, agenda pariwisata tahunan ini menyajikan kemeriahan pawai budaya, pertunjukan atraksi seni daerah, serta keindahan ragam busana adat tradisional Nusantara. Perhelatan Pesta Rakyat Spektakuler ini dirancang sebagai wadah untuk menggelorakan semangat nasionalisme sekaligus menampilkan potensi ekonomi kreatif dan warisan seni budaya lokal kepada masyarakat luas. Selain itu diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk hiburan sekaligus meningkatkan solidaritas dan silaturahmi masyarakat Demak.

0: Beralih ke informasi lainnya, Festival Kitiran 2026 merupakan agenda unggulan pariwisata dan budaya Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan pada Sabtu hingga Selasa 22 hingga 25 Agustus 2026 di kawasan pesisir Pantai Meliwis Kabupaten Kebumen. Mengusung tema tradisi berputar, budaya mengakar, pariwisata sumunar, perhelatan ini bertujuan untuk melestarikan kembali permainan tradisional Kitiran sebagai bagian dari kearifan lokal sekaligus daya tarik wisata kreatif serta edukatif. Selama 4 hari penuh penyelenggaraan, kawasan pesisir Pantai Meliwis dihiasi oleh ribuan kitiran warna-warni yang berputar indah mengikuti tiupan angin pantai. Festival ini diharapkan dapat menjadi wadah sinergi dan kolaborasi antara masyarakat, pengelola wisata, komunitas kreatif, dan pemerintah daerah guna mempromosikan potensi besar pariwisata pesisir Kebumen. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sarana Budaya Perempat dari Semarang, pagi ini Bapak Jangan masih bersama kami, Perempat dari Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi ya. Yang mana seperti biasa, sahabat budaya di Ragam Semarang ya, hingga pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam segmen Forum Astacita ya, akan kami hadirkan atau kami suguhkan satu dialog untuk panjenengan semuanya di pagi ini dan di edisi hari Senin 24 Agustus 2026 kita akan mengangkat satu obrolan dengan topik Pari Corek ketika sawah menjadikan vas seni dan spiritualitas. Nah, ini gimana coba? Pari Corek ya. Jadi melukisnya tidak hanya di kertas tapi di sawah ternyata bisa begitu ya. Nah, untuk membahas atau berbincang terkait dengan hal tersebut, kami sudah tersambung bersama narasumber yang nanti akan saya ajak ngobrol berkaitan dengan tradisi atau seni Pari Corek. Beliau adalah Romo Pujianto, budayawan sekaligus pendiri Sanggar Tari Meta ya, Meta Jayasena di Tuntang, Kabupaten Semarang. Selamat pagi Romo.
1: Pagi. Halo, apa kabar Pak Wahri?
0: Siap, kabar baik, sehat. Romo juga kabar baik, sehat ya Romo ya?
1: Sehat, semuanya sehat. Rahayu, rahayu.
0: Rahayu, alhamdulillah. Tadi kami coba hubungi via telepon tapi berulang kali terputus terus ini Romo.
1: Iya, mungkin.
0: Jadi kita mulai di WhatsApp saja ya Romo ya.
1: Iya.
0: Siap, okay. Baik. Tapi sebelum kita mulai Romo, ini boleh kita beri kesempatan monggo untuk sahabat budaya ya. Kita sudah tersambung bersama Romo Pujianto berkaitan dengan topik di pagi ini, Pari Corek. Nah, bagi panjenengan yang nanti penasaran seperti apa begitu ya Pari Corek itu, silakan bisa nanti bertanya saja ke Romo Pujianto di line telepon 0248 8316661 atau di WhatsApp, boleh ya, di pesan WhatsApp, kami tunggu atensinya di line WhatsApp 0811277791 ya. Kami tunggu sampai jelang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Baik, Romo Puji, ini sebagai awalan mungkin bisa disampaikan dulu ya, bisa dikenalkan terkait dengan maksud daripada Pari Corek ini ya. Jadi menggambar tapi di padi di sawah gitu ya. Pari Corek ya, gambar Buddha ini yang akan diluncurkan dalam rangkaian peringatan Hari Asada. Oh, ya betul Ji. Nah, ini betul. Maknanya seperti apa Romo Pujianto?
1: Iya, para pendengar dimanapun berada, terutama RRI Jawa Tengah, Pari Corek itu sebuah karya seni yang disutradari oleh Bopo Sidik Gunawan sekaligus pendiri Kafe Loji Gandrung yang berada di Bergas, Kabupaten Semarang. Dan Bopo Sidik Gunawan ini sudah berkali-kali melukis dengan Pari Corek namanya. Itu seperti Presiden Jokowi juga pernah, Presiden Prabowo Subianto juga pernah, terus kemudian Gubernur Jawa Tengah pada saat itu Ganjar Pranowo juga pernah, dan yang terakhir ini adalah membuat karya seni Pari Corek dengan gambar Sang Buddha yang medianya menggunakan dua padi, padi hijau dan padi wulung yang hitam itu. Sebelum ditanami memang dibuat titik-titik nomor-nomor. Mungkin kepala, mungkin tangan, mungkin tubuhnya, mungkin kakinya. Itu semua ada nomor-nomor, memang dibentuk kalau yang saat ini adalah gambar Sang Buddha. Itu memang karya yang tumbuh dan nanti sampai panen. Sampai panen pun masih bisa kelihatan gambar Sang Buddha.
0: Oh, baik, bahkan sampai panen masih bisa kelihatan ya Romo Siti?
1: Masih bisa kelihatan. Hanya lihatnya ini pakai drone gitu. baru bisa terbentuk kalau kita mendekat ya, seperti padi biasa yang ada warna-warnanya.
0: Baik, dan ini ide awalnya muncul dari Bopo Sidik tadi ya, Bisa diceritakan mungkin, Pak? Ya,
1: sebenarnya inisiator itu saya.
0: Oh.
1: Karena Bobo Sidik ini mungkin belum ada 100 hari istrinya itu meninggal.
0: Inilah.
1: Jadi beliaunya rasanya sangat kehilangan sekali dengan istrinya. Saat itu datang ke rumah saya menceritakan mau belajar meditasi. Jadi biasanya kalau orang lagi banyak masalah itu justru malah tidak bisa meditasi. Karena betul, memang terjadinya gejolak-gejolak batin. Terus kemudian saya hanya mengarahkan saja. Jadi untuk menghibur saya terus. Pak Gunawan ini kan punya keahlian, saya bilang gitu. Bagaimana kalau sawah ini nanti dibuat pari corek gambar Sang Buddha, gitu.
0: Baik.
1: Nah ternyata dengan hiburan itu dia bisa tersenyum, bisa tertawa, sedikit mungkin ada kekuatan batin untuk bisa melepaskan istrinya itu.
0: Baik.
1: Nah sekarang Pak Gun ini sudah kayak kembali pulih, sudah sehat, bisa tertawa, bisa tersenyum dengan karya yang setiap hari dilihat dan dikunjungi banyak orang karena pada penasaran ya kalau pari kok bisa ada gambarnya kayak
0: sawah gitu. Kok jadi kertas gitu ya Pak?
1: Iya betul ya, seperti itulah akhirnya timbullah semangat Pak Gun ini. Terus ya kemudian sedikit-sedikit saya kasih pencerahan kepada Pak Gun. Termasuk kepergian istrinya itu, bahwa apapun yang kita miliki, yang kita cintai, suatu saat pun akan berpisah dengan kita itu. Nah ini berawal dari itu Pak Fahri.
0: Oke, baik.
1: Berawal dari itu, terus kemudian buat karya lah gitu. Daripada kita bersedih, meratap, jadi dengan karya yang dia Pak Gunawan buat itu, maka orang akan kagum, orang akan senang, orang melihat akan bahagia. Jadi ini adalah persembahan untuk istri yang tercinta sebenarnya.
0: Jadi selain ada makna secara seni, secara spiritualnya juga ada ya Romo Pujianto ya.
1: Ada karena besok ini juga diadakan sembahyang untuk memperingati Hari Raya Agama Buddha Asada. Itu adalah di mana khutbah pertama Sang Buddha dibabarkan pertama kali kepada 5 pertapa. Yang kedua untuk memperingati munculnya sangga. Sangga itu artinya perkumpulan para biku di zaman Sang Buddha. Itu. Dan yang ketiga umat Buddha memiliki ajaran kebenaran yang sesuai dengan semesta atau alam semesta. Bahwa hidup ini tidak kekal, hidup ini tidak abadi. Apa yang kita miliki itu hanya sesaat dan satu ketika akan kita tinggalkan. Itu adalah makna-makna dari memperingati Hari Asada. Dan di samping itu ini menjadi wisata religi yang temporer, artinya baru. Sehingga banyak umat pada penasaran, pada datang, pada ingin melihat itu. Jadi ya ini ada hiburan yang baru gitu.
0: Ada sesuatu yang baru sekaligus juga apa tadi selain menunjukkan ini adalah simbol daripada spiritualitas begitu ya Romo, ada juga juga seni di dalamnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan ini kan di media sawah ya Romo ya, padi.
1: Ini betul.
0: Tentunya besar juga atau luas begitu. Nah ini sejauh mana keterlibatan dari mungkin masyarakat ya atau mungkin orang-orang di sekitar yang membantu untuk mewujudkan pari corek ini, terutama yang gambar Sang Buddha.
1: Iya betul. Jadi masyarakat yang sekitar situ karena itu persawahan itu telah mendorong dan mengizinkan adanya pari corek gambar Sang Buddha karena terbukti karena yang mengerjakan sawahnya itu juga masyarakat di situ. Dan pada saat mau dimulai penanaman itu kalau orang Jawa petani itu ada tradisi wiwitan. Jadi kemarin itu juga ada tradisi wiwitan yang melibatkan masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga terlibat dan merasa senang ada wiwitan yang lebih sempurna lagi. Karena kemarin kita mengawali dengan prosesi wiwitan yang biasanya hanya diantar 1, 2, 3. Kalau kemarin memulai tanam padi corek ini, kita hampir 100 orang ikut prosesi, pergi ke sawah untuk dimulainya pari corek itu. Ya, jadi masyarakat situ merasa senang, dan di sekitar situ banyak kafe-kafe.
0: Okay.
1: Jadi otomatis secara UMKM juga
0: menunjang wisata ya, juga ya, Pak,
1: menunjang,
0: ya.
1: Dodolan kopi juga laku, dodolan juga laku gitu.
0: Baik, baik. Jadi untuk tahun ini wiwitannya lebih berwarna, sahabat budaya, karena tadi ada yang dilihat di sawah begitu ya, pari corek dengan gambar Sang Buddha. Romo Puji, bisa diceritakan mungkin ya terkait dengan prosesnya. Kalau untuk kita membuat apa namanya pari corek, tadi kan sudah di apa namanya spoiler ya sedikit berkaitan dengan proses pembuatan awal, harus ada penomoran. Nah, ini setelahnya atau proses selengkapnya seperti apa ini, Romo Puji?
1: Ya, pertama itu kalau orang ini seperti halnya orang menanam padi ya. Jadi memang kita juga sewa itu karena tanah itu milik kelurahan. Terus kemudian kita juga menyewa traktor. Terus kemudian kita juga menyewa penanam-penanamnya karena itu melibatkan tim ya, kurang lebih hampir 20. Karena yang digambar ini tidak hanya Sang Buddha saja, ada pohon bodhi, ada bulan purnama juga, gitu. Jadi melibatkan masyarakat dan tenaga semuanya juga, ya ada tenaga yang harus kita hargai. Terus kemudian ada pemupukan, gitu. Terus kita juga doa-doa supaya tidak dimakan tikus gitu.
0: Dan ya, ini, hama lainnya ya, Romo.
1: Kadang sore hari jam 6 saya datang ke sana untuk memancarkan doa-doa supaya semesta ikut mendukung gitu. Sampai sekarang kok bersyukur belum, ya artinya tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Dengan doa-doa setiap jam 6 sore itu kita keliling ya. Karena ini lagi musim tikus, jadi banyak tanaman-tanaman yang dimakan tikus ini. Ini kebetulan masih aman ini, Pak Fahri.
0: Masih aman dan insya Allah selalu aman ya.
1: Selalu aman nanti hasil padinya untuk masyarakat. Karena kita juga tidak akan ambil, tapi untuk masyarakat di Sidorejo, Berkas, Kabupaten Semarang.
0: Baik, baik Romo, ini berkaitan sekarang dengan Hari Asadanya begitu ya, yang mana pada tahun ini kalau tidak salah ini mengangkat tema atau semangat tanam jasa tabur kasih, betul ya Romo ya?
1: Betul.
0: Nah, ini bisa disampaikan mungkin Romo terkait dengan tema tersebut
1: ini,
0: tadi
1: kita,
0: maknanya seperti apa?
1: Iya. Jadi apalagi sekarang ini NTT juga lagi berduka.
0: Betul.
1: Dari Walubi juga mengumpulkan per provinsi. Itu juga akan disalurkan di NTT, seperti halnya kalau ada musibah-musibah di Indonesia, pasti Walubi akan tampil di depan untuk memberikan pertolongan saudara-saudara kita yang sedang musibah. Demikian pula besok kita ada lonceng, itu juga akan mengumpulkan dana sedapatnya, juga akan kita salurkan, hasilnya akan kita salurkan ke NTT. Itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan untuk selalu peduli. Jadi pada saat besok itu ada peringatan Hari Asada yang juga akan dihadiri Dirjen Agama Buddha, mungkin Pak Bupati dan tokoh-tokoh agama, FKUP juga akan hadir. Terus kemudian tokoh masyarakat juga akan hadir. Kurang lebih besok ini 600 600 umat akan hadir. Juga akan kita ajak untuk berbuat baik ya, menabur benih kebajikan, terutama untuk di NTT. Itu jadi rasanya pas kita ajak untuk berbuat baik atau berbagi kebaikan kepada saudara-saudara kita yang berada di NTT.
0: Jadi selaras
1: Sopo
0: dengan
1: nandur bakal ngunduh gitu.
0: Betul, Pak, itu maksud saya. Sopo nandur bakal ngunduh wahing Pakarti ya, Romo Puji.
1: Artinya nandur kebaikan,
0: betul,
1: nandur keikhlasan, nandur cinta kasih dan kasih sayang, itu pasti akan menimbulkan perdamaian dan kebahagiaan bagi siapapun gitu.
0: Baik Romo, sebelum nanti ke penutup, bisa disampaikan barangkali terkait dengan untuk event atau acara besok ini berada di mana dan apa saja kira-kira rangkaian atau acara yang bisa diikuti oleh masyarakat pada ajang atau kegiatan besok ini, Romo?
1: Oke, baik para pemirsa RRI dimanapun berada, besok tanggal 25 Agustus 2026 panitia tim Paricorek Gambar Sang Buddha yang berada di Sawah Sidorejo, Kecamatan Berkas, Kabupaten Semarang, mengajak kepada umat-umat untuk menikmati dan melihat gambar Sang Buddha yang dibuat dari paricorek. Yang kedua, besok ini juga ada peringatan Hari Raya Asada. Jadi paricorek ini dipersembahkan untuk umat Buddha dalam rangka memperingati Hari Raya Asada. Yang ke selanjutnya, kita juga akan mengajak umat yang hadir besok untuk menyisihkan jerih payahnya, berbagi kebaikan terutama untuk saudara-saudara kita yang berada di NTT yang saat ini sedang mengalami bencana. Kemudian besok ini juga ada prosesi persembahan hasil panen untuk para leluhur kita, para pahlawan kita, orang tua kita yang meninggal, siapapun, juga ada pemancaran cinta kasih dan kasih sayang oleh para biku yang hadir besok pagi itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, paricorek gambar Sang Buddha yang berada di tengah sawah.
0: Baik, Romo, terakhir untuk menutup, harapan untuk besok silahkan bisa disampaikan.
1: Ya, harapannya besok ini juga akan diliput dari berbagai media elektrik maupun media online, YouTuber juga akan pada datang. Mudah-mudahan ini menjadi viral, menjadi dikenal banyak orang di Indonesia maupun di dunia, karena ini zamannya media. Jadi apapun bisa dilihat di HP kita masing-masing. Dan kabar baik ini semoga membawa kebaikan bagi siapapun.
0: Amin. Baik, demikian tadi ya yang sudah disampaikan oleh Romo Pujianto. Terima kasih Romo untuk besok. Semoga lancar acaranya, sukses, rahayu. Kita sambung rahayu kembali perjumpaan di lain kesempatan ya Romo ya. Terima kasih, rahayu, sukses, sehat selalu.
1: Rahayu, terima kasih.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya, forum Astacita pagi ini ya. Ini menarik.

Sebagai warisan budaya adiluhung, Candi Borobudur menyimpan banyak keunikan. Di antaranya, perihal arsitektur. Bangunan ini diilhami gagasan Dharma dari India yang diwujudkan dalam bentuk stupa dan pola mandala yang besar. Mandala adalah pola rumit yang tersusun atas bujur sangkar serta lingkaran konsentris yang melambangkan kosmos atau alam semesta. Meskipun demikian, terdapat juga unsur lokal. Hal itu dibuktikan dengan adanya struktur megalitik, punden berundak, atau piramida bertingkat. Candi Borobudur memiliki 9 teras. 6 teras terbawah berbentuk bujur sangkar, dan 3 teras teratas berbentuk lingkaran. Sekitar 55.000 meter kubik, batu andesit disatukan membentuk candi raksasa tanpa perekat semen, melainkan dengan cara interlock, yaitu penataan antar komponen yang saling

0: kunci. Menurut perkiraan para peneliti, setelah struktur bangunan dan dinding rampung dikerjakan, barulah relief-relief dipahat. Candi ini dilengkapi dengan sistem drainase yang baik. Ada 100 pancuran di setiap sudut berbentuk kepala raksasa Kala atau Makara. Ide yang sangat brilian dari para leluhur mengingat Borobudur dibangun di tempat yang bercurah hujan relatif tinggi. Borobudur memang unik dan berbeda. Candi ini tidak dibangun di atas permukaan datar, tetapi di atas bukit alami. Borobudur juga tidak memiliki ruang-ruang pemujaan seperti lazimnya candi-candi lain. Yang ada adalah lorong-lorong panjang yang mengelilingi candi tingkat demi tingkat. Sebuah stupa utama berukuran besar ada di tingkat paling atas, dengan luas bangunan lebih dari 15.000 meter persegi dan tingginya mencapai 42 meter. Candi Borobudur nampak begitu megah dipandang dari sisi manapun.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Masih di Ragam Semarang, perempat dari Semarang, sahabat budaya, bingah ya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, biar tambah bingah ya. Tambah cerah juga, tidak hanya cuacanya tapi hatinya juga cerah ya. Senyumnya juga makin sumringah, makin cerah juga ya. Makin bersemangat. Nah, ini kayak yang di Papandayan. Bu Sri Wahyuni juga hadir ini ya. Sugeng enjang Mas Fahri anak lanang, ibu dere absen. Salam kagem sedaya mawon, Mas Fahri nyuwun lagune Selendang Biru. Waduh. Selendang Biru ya, ya nanti coba kami siapkan dulu ya untuk Bu Yuni Papandayan ya. Ada juga Bu Sarinem, Mas Fahri ini ibu lagi mau ke tempat cucu, mau minta lagunya Ji Mas Fahri Tiket Suwargo kalau ada. Matur nuwun sudah dibacakan Ji. Nanti kami coba siapkan ya, kalau semisal ada ya diputar, nek misal belum ya lain kesempatan ya Bu Sarinem ya. Pak Partiono juga absen pagi Mas, jalan-jalan sehat, ini kawula pernah muda. Kekancan saklawase ya, hari Senin pagi luar biasa Pak Partiono CS ini ya, dan teman-temannya jalan sehat, semoga selalu sehat, semakin sehat gitu, dan selalu setia dengan Perempat Semarang juga tentunya ya. Mas Alex yang di Semarang Barat, ini terima kasih atensinya ya. Pagi Perempat Semarang, suara radionya kok tidak bagus ya, tolong dibenerin. Jih, ini kami teruskan ya, sudah ada beberapa laporan tadi dari Mas Alex ya, terus juga ada Pak Mukhlisin yang di Pringapus, dan juga Temanggung tadi juga Pak Parman itu kalau nggak salah juga keresak-keresak gitu ya, kurang jelas. Ini mohon maaf sahabat budaya untuk panjenengan yang dirasa modulasinya kurang jernih, nggak seperti biasanya, sedang dalam penanganan gitu. Jadi semoga ya hari ini atau sesegera mungkin bisa kembali celing ya, bisa dimonitor dengan baik. Terima kasih atas segala laporan yang sudah disampaikan ya Mas Alex, terus tadi Pak Mukhlisin juga, Pak Parman yang di Temanggung juga ya. Pak Kabut ya, Jalan Ngablak mantap jos Mas, monitor ini dari Jalan Ngablak. Jih, ini ada Bu Endahwe juga, terima kasih atensinya ya, pokoknya luar biasa. Matur nuwun, terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Jih, kita sebelum ke Selendang Biru ini boleh kita dengarkan ya, ada Jamu sahabat budaya Darboy Geng, monggo untuk panjenengan semuanya. Ini nanti dua tembang yang akan menutup kebersamaan kita di Ragam Semarang pagi ini ya. Terima kasih, dan setelah ini seperti biasa kita akan bersama dalam acara Mangun Projo Perempat RRI Semarang.

0: wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

0: Sahabat Budaya, puncak perhelatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah dimeriahkan melalui gelaran konser musik dan seni pertunjukan bertajuk Harmony of Java 2026. Acara yang diselenggarakan secara gratis untuk umum dijadwalkan ini berlangsung pada Sabtu lalu, 22 Agustus 2026, berlokasi di kawasan PRPP Jawa Tengah Kota Semarang. Rangkaian kegiatan dibuka pada sore hari pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat melalui ruang ekspresi budaya yang menampilkan pementasan spektakuler Abah Lala serta Saleho. Memasuki malam hari 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat, panggung utama bakal digoyang oleh konser musik spesial yang menghadirkan grup musik legendaris KLA Project, Good Morning Everyone, serta grup musik Pertelon Koplo yang seluruhnya diharapkan dapat menghibur seluruh warga masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Beralih ke informasi lainnya, kejuaraan nasional atau Kejurnas Internasional Putaran 6 Motocross 2026 digelar di Sirkuit Bokong Semar, kawasan objek wisata Rowo Jombor, Kabupaten Klaten pada Sabtu hingga Minggu 22 hingga 23 Agustus 2026. Kejuaraan tingkat dunia ini mempertemukan para pembalap muda bertalenta nasional maupun internasional dalam berbagai kelas perlombaan, mulai dari nomor MX50 eksekutif hingga kejuaraan arena MX1 dan MX2 internasional. Selain menjadi wadah pembinaan bibit atlet potensial daerah Klaten, ajang ini bertujuan untuk membangun ekosistem olahraga otomotif secara positif. Diharapkan kejuaraan ini dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nyata terhadap masyarakat lokal, khususnya bagi pengembangan sektor pariwisata, UMKM, kuliner, serta jasa akomodasi di wilayah Kabupaten Klaten. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Bromat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, Kang Mas Bayu. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam acara Mangun Projo Perempat RRI Semarang ya. Mangun Projo pada pagi ini edisi Senin 24 Agustus 2026 akan mengangkat satu topik ini berkaitan dengan genre ya sahabat budaya, generasi berencana, merdeka berkarya, cerdas berteknologi. Nah ini generasi berencana, merdeka berkarya, tapi juga tetap cerdas dalam berteknologi. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita di pagi ini. Beliau adalah Duta Genre Jawa Tengah 2026, Mas Labib Mubarok ini ya, yang alhamdulillah sudah tersambung melalui kanal telepon WhatsApp Perempat dari Semarang di pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Labib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas.
0: Alhamdulillah bisa tersambung juga ini akhirnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik, sehat ya Mas Labib ya.
1: Alhamdulillah pangestuni pun.
0: Ji, sehat, semangat. Nanti mohon izin Mas, kita ngobrol dulu ya di pagi ini ya. Temanya cukup ya, panjang ini. Generasi berencana, merdeka berkarya, cerdas berteknologi. Betul ya Mas Labib ya?
1: Betul sekali. Ji,
0: nanti kita akan ngobrol, tapi sebelum kita mulai obrolannya Mas Labib, boleh kita persilahkan juga ya untuk sahabat budaya. Monggo Kang Mas Bayu, pendengar Perempat yang nanti mau bergabung, barangkali mau ikut diskusi juga ya, atau ikut bertanya juga ke Mas Labib, monggo. Ini beliau adalah Duta Genre Jawa Tengah tahun 2026 ya, berkaitan dengan topik generasi berencana, merdeka berkarya, cerdas berteknologi. Di line telepon kami tunggu atensinya, 0248316661, atau di WhatsApp juga monggo ya, pesan WhatsApp saja di 0811277714 ya. Baik Mas Labib, ini untuk mengawali obrolan supaya nanti perspektif panjenengan, perspektif saya, dan juga sahabat budaya bisa sama-sama selaras begitu nji. Barangkali dijelaskan dulu Mas, berkaitan dengan genre ya, atau generasi berencana, ini adalah program yang seperti apa, dan panjenengan sebagai dutanya ini mungkin bisa dikenalkan juga begitu ya, tugasnya apa saja, dan saat ini aktivitas dari panjenengan sendiri apa Mas Labib. Monggo bisa diceritakan dulu.
1: Baik, matur nuwun sangat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Labib Mubarok, Duta Genre Provinsi Jawa Tengah 2026. Dan berkaitan berbicara mengenai genre, sebetulnya bukan genre maupun gender, tapi
0: bukan, ya?
1: Genre seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi dibacanya memang genre, generasi berencana. Generasi berencana ini adalah sebuah representasi dari seorang remaja, yang mana remaja ini bisa melaksanakan 5 transisi kehidupan remaja. Yang pertama adalah mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian yang kedua melanjutkan pendidikan, yang ketiga mematangkan karirnya, yang keempat bermasyarakat, dan yang kelima adalah berkeluarga. Itu semua adalah 5 transisi kehidupan remaja. Maka genre ini atau duta genre ini adalah berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Dan program ini dicanangkan oleh Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, atau kerap disebut sebagai Badan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, yang mana ini selaras sebagai langkah akselerasi astacita Presiden Republik Indonesia yang nomor 4, yakni mengenai pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, bahkan hingga penguatan terhadap teman-teman disabilitas. Fokus kami adalah mencapai sebuah keberdampakan, kebermanfaatan ke lingkungan masyarakat. Kegiatan yang biasa kami laksanakan adalah yang pertama mengenai KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, melalui terjun langsung di lapangan-lapangan, sosialisasi mengenai pentingnya akan perencanaan masa depan, kemudian pentingnya remaja untuk menghindari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada, yang biasa kami sebut sebagai salam genre.
0: Salam genre.
1: Salam genre, betul. Salam genre ini bermakna tri-zero. Kami juga kerap menyebutnya sebagai triad KRR, tiga resiko ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Apa saja? Yang pertama adalah pernikahan dini. Katakan tidak pada pernikahan dini. Katakan tidak pada seks bebas, kemudian atau nikah di usia anak. Dan yang ketiga adalah nabza. Katakan tidak pada nabza. Ketiga hal ini menjadi fokus kami, Mas, yang mana fokus ini agar menjadikan remaja terutama di Jawa Tengah dan lebih meluas lagi di Indonesia untuk merencanakan masa depannya dan agar menjadi remaja yang terencana. Selain pada KIE tadi, kami juga melaksanakan sebuah advokasi. Advokasi ini berupa inovasi sebuah program. Kami merancang beberapa program-program keberdampakan yang tentunya program ini selaras dengan apa yang diinginkan para remaja, dan intinya program ini menjawab tantangan atau kasus yang ada di Indonesia berkaitan pada stunting, berkaitan pula pada sebuah penyimpangan-penyimpangan yang ada di tingkat remaja.
0: Pergaulan bebas berkaitan juga ya, Mas ya.
1: Betul, pergaulan bebas. Kemudian berkaitan pula pada penyiapan anak-anak di usia sebelum remaja dan juga penyiapan perencanaan dan tindak lanjut terhadap para lansia, karena kami tidak hanya berfokus pada remaja saja namun balita, kemudian bapak ibu atau orang tua, parenting seperti itu, dan juga lansia, karena kami juga memiliki sidaya lansia berdaya seperti itu, kurang lebihnya, Mas.
0: Baik, ini untuk pengenalan dulu Mas Lampip ya, untuk sahabat muda juga. Jadi ini adalah program dari Kemendikbangga, betul ya, Mas ya, BKKBN. Untuk tadi tujuannya adalah banyak sebenarnya, tapi garis besarnya untuk nantinya bisa merencanakan ya hidup yang lebih baik bagi anak-anak muda. Nah, pertanyaan berikutnya atau permasalahan yang muncul ini kan kadang begini, Mas, kalau dari sudut pandang anak muda atau remaja begitu ya, kadang kan menganggap yang namanya perencanaan hidup itu rumit gitu ya. Nah, ini dari Panjenengan sebagai sudut pandang dutanya yang bertugas di lapangan langsung ya untuk mensosialisasikan tadi, mengemasnya seperti apa, Mas, terutama dalam hal KIE tadi ya, edukasi ke teman-teman, ke masyarakat terkait dengan contohnya tadi kesehatan reproduksi, pergaulan bebas begitu ya, nafsa juga. Ini strateginya seperti apa supaya nanti teman-teman yang muda-muda ini juga bisa manut dan nyantol gitu, Mas Labib.
1: Baik. Terima kasih banyak. Mengenai strategi kami, memang KIA ini adalah sebuah strategi yang dasar sekali yang kami laksanakan. Namun tentu karena berkaitan pada anak muda yang seringkali menginginkan sebuah hal yang instan, kemudian seringkali mereka lebih menyukai hal-hal yang menurut mereka relate atau mungkin lebih ke menggairkan semangat-semangat mereka. Maka dari itu KIE ini kami balut, kami selimuti dalam sebuah modul. Jadi di dalam genre ini banyak sekali modul-modul yang akan diimplementasikan ke khalayak ramai. Modul remaja berkembang, modul tentang kita untuk merencanakan masa depannya, kemudian mengenai modul GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, kemudian modul-modul lainnya, olah rasa dan sebagainya. Di dalam modul-modul ini kami integrasikan permainan sesuai dengan segmentasi umurnya. Umur 10 sampai 14 tahun, umur 15 sampai 19 tahun dan umur 20 sampai 24 tahun. Itu semua kami strategikan sesuai dengan tupoksi mereka atau sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kami tidak boleh dan tidak mungkin mensosialisasikan dengan gaya anak-anak terhadap remaja usia SMA.
0: Betul.
1: Kami tidak mungkin menyampaikan gaya komunikasi anak SMA kepada anak-anak SD, karena itu tidak akan masuk ke dalam benak pikiran maupun lubuk hati mereka. Sehingga kami adakan sebuah segmentasi dari modul-modul yang telah kami dari Forum Genre Indonesia, kemudian dari Genre Jawa Tengah, kami integrasikan sebuah permainan-permainan yang mana nantinya bisa kami implementasikan kepada teman-teman sesuai dengan segmentasi usianya. Kemudian selain daripada itu, kami juga sebagai anak muda yang ingin dan suka beradaptasi terhadap digitalisasi, sehingga kami juga manfaatkan sosial media. Karena sejatinya sosial media saat ini adalah tempat hidup anak-anak remaja. Jadi seringkali pagi, siang, malam pasti menggunakan handphone. Maka dari itu, peran kami sebagai Duta Generasi Berencana adalah bagaimana caranya menciptakan sosial media ini tidak hanya berisi konten-konten hiburan, konten-konten yang membuat brain rot dan lain sebagainya, tapi konten-konten edukatif yang mengajak teman-teman remaja, anak muda, bahkan hingga bapak, ibu untuk bisa bersama, bersinergi bersama untuk menciptakan generasi emas 2045 untuk mencapai generasi yang terencana. Sehingga tidak hanya memanfaatkan KIE ketika kami sosialisasi di lingkungan masyarakat, di sekolah, tapi kami juga memanfaatkan sosial media. Dengan membuat konten-konten edukatif yang kreatif tentunya, dan berkolaborasi bersama mitra-mitra yang lain. Seperti itu, Mas.
0: Baik, jadi lebih disesuaikan dengan tupoksi sama jenjang usianya. Betul, ya, Mas Telabib, ya. Baik, ini menarik tadi terkait dengan istilah brain rot yang panjenengan sampaikan. Tapi sebelum saya tanyakan terkait dengan hal tersebut, sepertinya ada pendengar yang bergabung. Ini Mas Telabib, boleh kita terima ya?
1: Boleh, silakan.
0: Baik, halo, selamat pagi, Perempat Semarang.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Fahri.
0: Waalaikumsalam. Sehat, Mbah Yarto juga sehat, Ji?
2: Alhamdulillah, doa penjenengan bersama tim penjenengan di studio.
0: Siap, Ji.
2: Assalamualaikum, Mas Labib.
1: Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat, Mas Maestoni pun.
2: Ji, begini, Mas. Tadi saya dengar generasi berencana itu kan naungan BKKBN, Ji.
0: Ji, betul.
2: Nah, namun untuk membekali remaja dengan rencana kehidupan yang matang agar menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan bebas dari risiko. Artinya tadi Mas mengatakan pendewasaan usia perkawinan, perencana hidup, pencegahan risiko, cerdas berteknologi, merdeka berkarya. Itu yang punya katakan tadi. Yeah. Namun kami ingin komentar sedikit, Mas, kalau salah namanya wong tua, Mas, ada salahnya kita minta maaf. Mas Fahri dan para pendengar hanya di Pro 4.
0: Siap.
2: Sama komentarnya begini, Mas. Generasi muda berperan penting lebih di era digital dan menyeimbangkan penggunaan hak kebebasan berpendapat dan kewajiban menjaga etika. Mereka harus cerdas menyaring informasi, melawan hoax dan perundungan siber, serta menghormati hak privasi orang lain demi menciptakan ruang digital yang aman dan beradab. Sebab kalau penjalan tahu persis bagaimana WA itu kan seakan akan mengadu domba.
0: Betul.
2: Nah, pertanyaan saya begini, Mas, bagaimana peran generasi muda dalam menegakkan hak dan kewajiban mengenai di era digital dan lain-lain itu sendiri? Mohon jawabannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbah Yarto. Ini berkaitan dengan peran daripada kita sebagai generasi muda, Mas Labib. Sebaiknya seperti apa sih kalau bermedia sosial itu, begitu ya? Silakan, mungkin bisa dijawab dari Mbah Yarto tadi.
1: Gih, baik, matur nuwun sangat, Mbah Yarto. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini mungkin mewakili para orang tua di Jawa Tengah, di Indonesia juga. Jee, ya.
0: Betul, Mas Labib.
1: Mohon izin untuk menjawab. Yang pertama, peran kami sebagai generasi muda, tentunya kami melalui genre generasi berencana, kami memiliki langkah-langkah yang sangat strategis. Yang pertama adalah langkah preventif atau langkah pencegahan. Kami melaksanakan langkah pencegahan ini melalui sebuah inovasi dalam bentuk KIE yang tadi saya sampaikan. Sehingga sebelum kami menemukan kasus-kasus yang ada di Jawa Tengah, di Indonesia, di kalangan remaja, kami melaksanakan langkah preventif, yakni menyampaikan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh para generasi muda dan yang seharusnya tidak dilaksanakan oleh generasi muda melalui KIE dan modul-modul yang ada di genre tadi. Kemudian yang kedua ada langkah represif dan langkah kuratif ini. Kami laksanakan dengan menciptakan sebuah advokasi, inovasi. Dan inovasi ini terbentuk dari mana? Dari kami melaksanakan sebuah aspirasi kepada para remaja di Jawa Tengah terutama. Kemarin berkaca pada Duta Gender tahun 2025, karena ini kan saya baru menjabat sehingga bila mana membuat sebuah aspirasi, nanti kami akan laksanakan ketika kami sudah melaksanakan program-programnya.
0: Baik.
1: Berkaca pada tahun lalu, Duta Gender 2025 memang mengadakan sebuah aspirasi para remaja di Jawa Tengah terutama. Dari aspirasi-aspirasi tersebut, tersaringlah beberapa inovasi, tersaringlah beberapa kritikan terhadap generasi muda, terhadap pemerintah, pemangku kebijakan, dan terhadap para pembuat atau produsen konten-konten di sosial media maupun pelaku-pelaku yang ada di dunia maya. Dari hal tersebut, Duta Gender 2025 kemarin, dan termasuk juga nanti saya akan melaksanakan seperti itu akan dilaksanakan sebuah policy brief, yakni sebuah risalah kebijakan. Risalah kebijakan ini nantinya disampaikan kepada para pemangku kebijakan di wilayah kabupaten kota se-Jawa Tengah, yang nantinya kami menginginkan bahwasannya yang berperan tidak hanya kami para generasi muda, yang berperan tidak hanya kami para remaja, karena kami tidak menginginkan adanya tokenisme di Jawa Tengah ini, di kalangan remaja. Tokenisme seperti apa? Artinya kami tidak ingin dijadikan sebagai simbolik saja, dijadikan sebagai hadirnya itu bukan bermakna, namun hanya hadir memenuhi kursi untuk mendengarkan aspirasi, untuk mendengarkan ucapan-ucapan dari pemangku kebijakan, tidak. Tapi kami menginginkan bahwasannya inovasi, kemudian advokasi kami, aspirasi kami tersampaikan dan dijadikan sebuah risalah kebijakan yang nantinya kami bersinergi bersama dengan pemerintahan. Dari pemerintahan tersebut membuat sebuah pencanangan program yang mana ini akan menjadikan, tadi yang disampaikan oleh penanya tadi, akan menjadikan terkurangnya cyberbullying, akan menjadikan terkurangnya sebuah paparan informasi hoax. Karena apa? Dari hal tersebut, setelah kami analisis bersama dengan teman-teman di Genre Jawa Tengah, memang permasalahan saat ini, generasi saat ini adalah banyaknya terpapar informasi yang negatif. Betul. Maka dari itu peran dari kami yang selanjutnya adalah menyampaikan di sosial media berbentuk edukasi. Artinya kami harus berperang terhadap konten-konten hiburan, konten-konten hoax, dan kami seringkali menyampaikan sebuah kritik kebijakan terhadap kasus-kasus atau mengawal kasus yang ada di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Kami seringkali menyuarakan kebijakan-kebijakan, menyuarakan suara dari para remaja di Jawa Tengah. Karena Duta Gender ini memang ditujukan sebagai representasi remaja di Jawa Tengah yang berdampak nyata. Kemudian selanjutnya, dari policy brief dan risalah kebijakan yang kami sampaikan tadi, harapan yang kami laksanakan adalah kami beraudiensi terhadap pemerintah-pemerintah yang ada di Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, yang nantinya disesuaikan dengan apa yang diinginkan, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah bersama kami para remaja untuk bersinergi bersama agar

0: Sehingga bukti tersebutlah yang membawa kami untuk berperan aktif, baik dari represif tadi, kemudian baik dari preventif tadi dan represif tadi, seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Ini satu poin yang saya tangkap, Mas Labib, dari Panjenengan tadi yang menarik sekaligus tegas juga ya dari Panjenengan, adalah bahwasanya anak muda ini ya kalau semisal ingin memang diharapkan untuk berperan, ya jangan hanya dijadikan sebagai simbol tok gitu ya, tapi ikut andil terutama di tadi ya briefing kebijakan, policy brief tadi, supaya nanti muncul ide-ide atau inovasi yang selaras untuk diterapkan di era sekarang ini, terutama di media sosial ya. Baik, terima kasih. Begitu Mbah Yarto ini, oh sudah langsung menjawab di WhatsApp ini, Mas. Terima kasih jawabannya, Mas Labib. Matur nuwun, Mas Fahri juga. Siap.
0: Iya, matur nuwun sangat.
1: Begitu Mbah Yarto. Ini di belakangnya ada penelpon lagi, boleh kita terima ya, Mas Labib ya?
0: Silakan, silakan.
1: Halo, selamat pagi, Perompat Semarang.
2: Selamat pagi, Mas Fahri.
1: Selamat pagi. Ini Pak Thomas ya?
2: Iya.
1: Silakan, Pak Thomas.
2: Iya. Selamat pagi menjelang siang ini, Mas. Memang apa yang Mas sampaikan terkait dengan paparan perencanaan itu sangat bagus. Tapi juga kalau rencana itu tidak diimplementasikan, artinya turun ke lapangan, ke grassroots, terutama dengan generasi, entah itu lewat Karang Taruna atau apa, itu persentase keberhasilannya saya punya keyakinan kecil. Karena apa? Generasi sekarang, generasi muda sekarang usia di bawah 30 lebih mudah terprovokasi karena hanya melihat isi berita. Kita yakini bahwa kan kondisi media sekarang kan multi platform. Tema ataupun judul dari share atau dari lewat YouTube ataupun apa, dengan isinya itu sering atau persentasenya besar itu berbeda. Ini yang akhirnya mereka lebih cenderung tertarik ternyata seperti ini. Dan di sini saya hanya mengimbau bagaimana Mas beserta tim itu turun ke lapangan. Artinya bagaimana membangun rasa persatuan kepada para generasi muda. Karena kunci utama dari persatuan adalah kerukunan itu. Ini sangat-sangat berpengaruh. Memang sebagai generasi muda itu harus adaptasi dan teliti dalam mencerna itu. Jadi kalau audiensi ke para pemangku jabatan ataupun baik di kota maupun kabupaten itu hanya sebatas himbauan, tapi kalau turun ke lapangan hasilnya akan lebih bagus. Bagaimana membangun generasi itu, nah, langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan dalam turun ke lapangan ini, terutama ke grassroots akar bawahnya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Thomas atas pertanyaannya. Ini lebih ke teknisnya ini, Mas Labib ya. Bagaimana caranya untuk tadi turun ke lapangan ini piye ben iso lebih cedak karo remaja. Tapi kita jawab nanti ya, Mas Labib ya. Ini boleh, sembari panjenengan juga beristirahat dulu. Tenang ini, Mas, bukan sidang skripsi begitu ya.
0: Tenang.
1: Ini luar biasa dari pendengar Perompat Semarang. Nanti kita akan jawab Pak Thomas, tapi jeda terlebih dahulu satu tembang untuk panjenengan, Kang Mas Bayu, Payung Teduh ya, dari Keroncong Cover.

0: baju Mobile Legend.
1: Ya, skin Mobile Legend yang aku pengen belum dapat. Lomba mewarnai wayangnya juga nggak seru ah.
2: Loh.
1: Mana sepi, nggak ada yang nonton.
2: Nggak boleh gitu, nak. Dulu, waktu bapak masih seumuran kamu itu, bapak malah nontonnya wayang loh. Sampai malam lagi. Kamu tahu nggak kenapa? Ya karena hiburannya itu. Sekarang aja ini jadi sepi.
3: Emang pas wayangan saat itu ceritanya apa, Pak?
2: Ceritanya ya sama kayak wayang hari ini. Ceritanya tentang pahlawan, tentang perjuangan. Sama kayak perjuangan para pahlawan 80 tahun yang lalu, nak. Tapi saat ini kalau wayangnya cuma dilihat doang, ya lama-lama punah, Tona.
4: Budaya bukan hanya hiasan kemerdekaan. Ia adalah warisan, identitas, dan jembatan generasi. Jangan cuma lihat, lestarikan.
1: Boleh nggak aku main gamelannya sebentar, Pak?
2: Oh, ya boleh, nak. Sini-sini, ayo dicoba. Ayo, kita rayakan kemerdekaan ini dengan melestarikan budaya.

0: Masih dalam dialog atau obrolan Mangun Projo, sahabat budaya, di pagi hari ini dengan tema Generasi Berencana, Merdeka Berkarya, Cerdas Berteknologi, ya, bersama narasumber dari Duta Genre Jawa Tengah 2026, Mas Labib Mubarok. Ini ya, masih tersambung bersama kami, Mas Labib, J.
1: Masih tersambung.
0: Luar biasa, J. Ini menyambung tadi apa yang ditanyakan Pak Thomas, Mas Labib, berkaitan dengan cara panjenengan dan tim turun ke lapangan supaya nanti hasilnya untuk KIE tadi lebih efektif. Silakan, bisa dijelaskan.
1: Baik, sebelumnya terima kasih Pak Thomas atas pertanyaan yang telah diberikan. Ini begitu luar biasa. Izinkan saya menjawab, sebetulnya hal yang telah kami laksanakan ini tidak hanya berdikari dan bersinergi bersama pemerintah saja. Karena kami melaksanakan program-program yang turun ke lapangan berdasarkan langkah kolaborasi kami bersama Pentahelix. Yang pertama pemerintah, yang kedua ada pebisnis atau swasta, kemudian yang ketiga kami ada berkolaborasi bersama komunitas atau organisasi setempat di wilayah pedesaan maupun kota atau kabupaten, kemudian selanjutnya ada dari masyarakat, dan dari masyarakat ini dilanjutkan ke kolaborasi bersama media. Dari kelima hal ini, inilah yang membentuk cara kami untuk turun ke lapangan, terutama dalam pentahelix ini, dari saya sebut sebagai pentahelix berupa masyarakat. Dalam hal ini, kami melaksanakan berbagai program kerja yang tentunya selaras dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para remaja, para orang manusia yang ada di lingkungan tersebut. Dan kami, program yang telah kami laksanakan, kami berkolaborasi bersama Kementerian Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yakni ada namanya Quick Win. Ini 5 program prioritas kami, yakni yang pertama Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, ada Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, kemudian ada Sidaya, Lansia Berdaya, kemudian ada Super Apps dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, cara kami turun ke lapangan adalah yang pertama kami melaksanakan sebuah perencanaan. Perencanaan ini meliputi perizinan, meliputi hal-hal yang kami butuhkan, dan meliputi apa yang teman-teman yang akan kami sosialisasikan atau akan kami berikan sebuah kemanfaatan itu, mereka butuh apa. Dari hal tersebut, setelah perizinan dengan pemerintah setempat, kami kolaborasikan pula dengan pebisnis atau swasta. Untuk apa? Untuk mendukung program-program kami melalui pendanaan misalnya, sponsorship, kemudian melalui mungkin dari para pebisnis tersebut akan menyampaikan sebuah hadiah ataupun sedekah kepada teman-teman yang akan kami sosialisasikan atau kami canangkan di sana. Kemudian dari hal tersebut, setelah perencanaan yang matang, kami juga kolaborasi bersama komunitas yang ada di sana, sehingga kami tidak turun sendirian. Artinya kami memanfaatkan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Thomas, agar kami rukun. Betul, kami akan merukunkan hal tersebut melalui kolaborasi kami bersama teman-teman komunitas organisasi yang ada di desa tersebut. Karang Taruna misalnya, kemudian ada teman-teman dari ikatan pelajar yang ada di sana. Selanjutnya kami juga berkolaborasi bersama masyarakat setempat. Untuk apa? Bersama-sama untuk mengimplementasikan program tersebut. Dan selain itu juga kami tidak hanya turun ke pelosok-pelosok desa untuk menyampaikan KIE tadi, untuk menyampaikan program kami, untuk membantu menurunkan angka stunting, untuk membantu meningkatkan perencanaan masa depan remaja, dan untuk membantu meningkatkan kesehatan mental teman-teman remaja di sana, kami juga mencanangkan program-program kami di tingkat sekolah, yakni pencanangan PIK Remaja. Apa itu PIK Remaja? PIK Remaja merupakan pusat informasi dan konseling remaja. Ini adalah wadah dari, oleh, dan untuk remaja. Jadi yang dibentuk untuk remaja dan oleh remaja. Hal tersebut dibentuk mengapa? Kami integrasikan remaja sebagai alat atau agent of change-nya atau motor penggeraknya. Karena berdasarkan survei dari SDKI, survei demografi di Indonesia, itu menyampaikan bahwa 62% perempuan dan 51% laki-laki itu lebih nyaman, ini remaja laki-laki dan remaja perempuan, lebih nyaman ketika berdiskusi, berdialog, curhat, dan merencanakan masa depannya bersama teman-teman sebayanya. Sehingga hal tersebut kami inovasikan bersama kementerian, bersama pemerintah Indonesia untuk mencanangkan PIK remaja. PIK remaja ini nantinya kami integrasikan, kami sampaikan, dan kami bentuk di sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah, dan juga kami bentuk di desa-desa yang membutuhkan PIK R tersebut. Sehingga apa? Sehingga kami memiliki wadah untuk merencanakan masa depan. Sehingga yang bergerak di sini bukan hanya peran duta generasi berencana, melainkan teman-teman remaja yang ada di kota, kabupaten, pelosok desa, bahkan hingga ke sekolah-sekolah. Selanjutnya, selain dari peningkatan atau reaktivasi pencanangan PIK remaja di tingkat desa maupun tingkat sekolah, kami juga ada namanya sekolah siaga kependudukan yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang mana sekolah siaga kependudukan ini adalah menyampaikan sebuah kurikulum siaga kependudukan di sekolah-sekolah yang ada. Selanjutnya, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren. Mengapa kami berfokus pada pondok pesantren? Karena kami menginginkan bahwasannya anak-anak yang jauh dari paparan teknologi tahu kondisi-kondisi baik, kondisi-kondisi yang seharusnya dilaksanakan itu didapatkan oleh teman-teman PONPES. Misalnya mengenai informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja yang jarang sekali ditemui oleh teman-teman PONPES karena terbatas ada teknologi di sana. Maka kami turun ke sana untuk menyampaikan kesehatan reproduksi yang baik bagaimana, kemudian bagaimana caranya untuk terhindar dari seks pranika, seks bebas maupun nabza. Selanjutnya di PONPES tersebut, kenapa kami memilih PONPES? Ini juga berdasarkan adanya aspirasi dari teman-teman yang ada di Jawa Tengah dan adanya informasi-informasi yang beredar, berita-berita yang beredar mengenai banyaknya kasus-kasus yang mohon maafnya terjadi di pondok pesantren mengenai pelecehan dan lain sebagainya. Kami hadir di situ untuk apa? Untuk menyampaikan kepada teman-teman di pondok pesantren untuk sama-sama menjaga diri teman-teman semuanya, untuk menjaga mulut teman-teman, untuk menjaga hati teman-teman, dan yang paling penting adalah untuk mengendalikan diri teman-teman semuanya. Karena tekanan teman sebaya, tekanan lingkungan, tekanan regulasi itu sangat-sangat berpengaruh terhadap jiwa seorang remaja itu sendiri. Kemudian selain di PONPES juga kami turun juga ke ODA, orang dalam HIV atau AIDS. Yang mana bila mana teman-teman yang ada di dalam HIV sedang mengidap HIV atau AIDS, ini kan membutuhkan sebuah motivasi untuk bisa tumbuh kembali, untuk bisa sembuh, untuk bisa nantinya bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya, seperti itu. Kemudian selain itu kami juga turun ke ke ayah dan calon ayah. Untuk apa? Untuk mensinergikan bersama agar keluarga ini terencana tidak hanya berdasarkan rahim seorang ibu, tidak hanya berdasarkan apa yang dididik oleh seorang ibu, tapi peran ayah ini juga sangat penting. Bahkan kami juga ada gerakan ayah mengantar anak sekolah, gerakan ayah teladan Indonesia, ditujukan untuk apa? Agar ayah ikut terlibat dalam tumbuh kembang seorang anak. Karena berdasarkan hasil turun lapangan kami bersama ayah dan calon ayah di sekolah-sekolah maupun di tingkat desa, kami mendapatkan sebuah informasi bahwasannya para orang tua itu curhat kepada kami, "Mas, kami itu seringkali tidak diberi waktu oleh anak-anak kami ketika mereka pulang sekolah." Kenapa? Karena seringkali teman-teman ketika pulang sekolah, anak-anak kami itu langsung ke kamar menggunakan gadgetnya dan lain sebagainya. Ketika kami juga bertanya kepada anak-anak teman-teman saya tanyakan kepada teman-teman, "Mengapa teman-teman semuanya langsung ke kamar atau malu mungkin bercerita dengan orang tua?" Memang jawaban mereka adalah takut dan malu. Takut dan malu inilah yang menyebabkan teman-teman semua itu curhatnya, dialognya, merencanakan masa depannya itu dominan kepada teman-teman sebayanya. Sehingga yang tadi saya sampaikan, peran PIK remaja atau pusat informasi konseling remaja ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Kemudian selanjutnya, kami juga turut dalam pencegahan stunting di Indonesia, yakni melalui program MBG 3B. ini bukan MBG yang ke sekolah-sekolah,
0: beda ya,
1: namun
0: ya?
1: Ini MBG beda sekali. Ini MBG yang diprioritaskan kepada 3B. Apa itu 3B? Yang pertama adalah balita, kemudian ibu menyusui, dan ibu hamil, busui dan bumil, seperti itu. Kenapa kepada balita, bumil, dan busui karena sesuai dengan redaksi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwasannya stunting dapat dicegah dari 1000 hari pertama kelahiran. Sehingga dari 1000 hari pertama kelahiran inilah yang menjadikan kami, pemerintah Indonesia bersama Duta Gendre Provinsi Jawa Tengah dan Duta Gendre se-Indonesia itu bersama-sama mengedukasi dan turut membagikan MBG 3B tersebut untuk menurunkan angka stunting. Selanjutnya kami juga turun kepada para katin, calon pengantin, agar apa? Agar sama-sama belajar, tidak ada guru, tidak ada murid, tapi sama-sama belajar untuk merencanakan masa depannya, untuk merencanakan agar nanti ketika berkeluarga meminimalisir adanya tindak KDRT, perceraian, dan tentunya lebih matang lagi dalam segi mental, psikis, psikologinya, kemudian fisiknya, finansialnya, sosialnya, hingga intelektualnya, sesuai dengan 5 dimensi dari pendewasaan usia perkawinan yang telah kami sosialisasikan kepada teman-teman di sana. Kemudian selain daripada itu kami juga turun kepada para lansia karena kami memiliki program SIDAYA, Lansia Berdaya. Lansia Berdaya inilah yang menjadikan para lansia itu turut produktif, sehingga walaupun lansia ini notabene adalah sedang menikmati masa hidupnya untuk terus beribadah, untuk belajar, namun kami juga turut serta untuk menjadikan lansia ini juga produktif. Seperti itu Mas dan Pak Thomas, matur nuwun sangat itu yang dapat saya sampaikan.
0: Jadi memang program untuk turun ke lapangan ini banyak sekali ternyata ya Mas, ya, dari teman-teman Gendre. Semoga menjawab tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Thomas, dan pada intinya adalah yang paling penting tadi seperti yang disampaikan Mas Labib, pentahelik ya Mas ya. Jadi tidak hanya dari Duta Gendrenya toh, semuanya, pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, ini yang paling penting. Harus benar-benar apa istilahnya, nyawiji begitu ya, manunggal
1: nyawiji,
0: supaya nanti benar-benar bisa untuk generasi ke depan ini lebih baik lagi, merdeka berkarya, terus juga dalam berteknologi bisa cerdas begitu. Baik, Mas Labib, ini karena tak terasa waktunya sudah hampir habis begitu ya. Barangkali bisa disampaikan Mas pesan terakhir singkat saja, harapan ke depan untuk generasi muda, untuk kita-kita ini, sama mungkin pesan ya untuk teman-teman yang saat ini sedang membutuhkan apa yang bisa dibantu oleh teman-teman Kemuduk Bangga, Duta Gendre ini harus kemana dan seperti apa. Monggo sebagai penutup Mas Labib, silakan.
1: Baik-baik, terima kasih banyak. Closing statement dari saya, yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman remaja yang ada di seluruh Jawa Tengah, Indonesia, maupun yang mendengarkan pada kegiatan hari ini, bahwa masa depan memang tidak diraih secara kebetulan, melainkan dirancang dengan keputusan yang tepat. Pada kapan? Hari ini, dimulai hari ini, dimulai di mana teman-teman berpijak hari ini. Kemudian remaja yang hebat adalah remaja yang berencana. Dari perencanaan inilah kami mengharapkan teman-teman semuanya turut serta dalam mengimplementasikan dan memanfaatkan bonus demografi pada saat ini, yang mana tingkat usia produktif lebih banyak daripada tingkat usia non-produktif. Sehingga marilah kami sebagai remaja, kita sebagai generasi muda, tidak hanya sebagai penonton saja, namun turut menjadi ibarat sebuah kapal, kita turut menjadi nahkoda mudanya. Artinya kami turut untuk melihat.
0: Baik. Halo, Mas Labib. Iya, ini sepertinya jaringannya bermasalah. Halo, Mas Labib, masih tersambung ya? Baik, ini akan kami coba hubungi terlebih dahulu Mas Labib yang tadi sempat terputus ini karena jaringannya sepertinya bermasalah ya. Coba saya hubungi kembali, semoga masih bisa tersambung ya, untuk menuntaskan tadi apa yang disampaikan, menyampaikannya secara tuntas begitu, secara lengkap ya. Ini kita coba hubungi, semoga sudah tersambung kembali. Tadi sepertinya jaringannya sedikit bermasalah. Ini Mas Labib sudah tersambung kembali, Nje?
1: Sudah
0: ini. Alhamdulillah sudah jelas Mas. Tadi sempat terpotong tadi. Oh, diam baik, tadi, Jih. Jih, bisa baik, disampaikan baik. Lagi Mas secara lebih jelas lagi monggo.
1: Baik-baik. Jadi disampaikan mengenai masa depan kita ya, teman-teman semuanya yang mendengarkan pada hari ini, bahwa masa depan tidak diraih secara kebetulan, melainkan dirancang dengan keputusan yang tepat pada hari ini. Dan pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman para remaja di seluruh Indonesia yang mendengarkan ini, bahkan yang tidak mendengarkan ini nantinya, kita sedang berada di bonus demografi di mana usia produktif lebih tinggi daripada usia non-produktif. Dan dari hal tersebut, mari kita manfaatkan dengan baik untuk menggapai generasi emas 2045. Dengan cara apa? Ibarat sebuah kapal ada nahkodanya. Marilah kita menjadi nahkoda muda. Artinya kami turut serta untuk memantau, menganalisis, memperbaiki sebuah masalah, kemudian problem solving dan lain sebagainya, melalui kita menjadi nahkoda muda. Dari nahkoda muda tersebut, kita sejatinya akan menjadi alat. Alat perubahan, agent of change. Dari hal tersebutlah, marilah kita melaksanakan sebuah kegiatan yang positif melalui kegiatan-kegiatan di sekolah teman-teman semuanya, kegiatan di masyarakat, kemudian kegiatan mungkin di PIK remaja yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya, di hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan pada hari ini, tentunya kita menginginkan remaja itu tidak hanya meramaikan kemerdekaan melalui lomba-lomba saja, kemerdekaan melalui postingan-postingan saja, tapi kita juga bisa mengimplementasikan merdeka ala remaja. Merdeka yang seperti apa? Merdeka yang tadi, bebas dari triad KRR. Apa saja? Bebas dari seks pranikah, seks bebas, pernikahan dini, dan nafza. Kemudian merdeka dalam menentukan arah hidup kita. Kita harus sering-sering dan berani menyampaikan tidak pada hal-hal yang negatif. Kemudian sesuai dengan temanya, kita juga harus merdeka dalam berteknologi. Melalui kecerdasan kita, melalui kebijaksanaan kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di sosial media. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pada pertemuan hari ini bermanfaat sekali.
0: Amin.
1: Bagi teman-teman semuanya. Dan semoga apa yang jadi saya sampaikan juga mengurat nadi dan mendarah daging terhadap sikap, perbuatan, dan juga kehidupan teman-teman yang mendengarkan maupun teman-teman yang nantinya menjadi agent of change 2045.
0: Amin.
1: Demikian. Terima kasih
0: banyak. Siap, terima kasih Mas Labib, luar biasa. Jelas, ceto, welo-welo apa yang tadi panjenengan sampaikan. Ini di lain kesempatan boleh kita sambung lagi ya Mas Labib ya. Pokoknya kami doakan boleh, sehat selalu. Sukses untuk panjenengan. Salam untuk tim Genre Jawa Tengah 2026. Lain kesempatan boleh kita sambung. Terima kasih, selamat siang Mas Labib.
1: Selamat siang, terima kasih banyak.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya, Mangun Projo, generasi berencana, ya, merdeka berkarya, cerdas berteknologi bersama dengan narasumber Labib Mubarok, Duta Jenderal Jawa Tengah tahun 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Inji Kang Mas Bayu Sugeng Siang Wilujeng Siang menika Wilujeng Pepanggian Malih kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Sambel Kemangi ingga ngaturakan pasugatan utawi lelangan tembang-tembang campur sari nggih menika mangke ngantos tabu kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen sumangga dhumateng Kang Mas Bayu ingkang badhe minggah ingkang badhe ngersakaken tembang ingkang badhe senggol-senggolan kalian kanca-kancanipun monggo mangke saged kula tampi lumantar telepon 0248 8316661 utawi WhatsApp 0811 2777 9 1 4. Ingkang sampun minggah lumantar telepon Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Nyambleng tenan Pak Buhori.
1: Betul Mas Buhori. Nyuwun Sekar.
0: Sekar menapa menika?
1: Mas Joko.
0: Mas Joko, Mas Joko KSM menapa?
1: Mas Joko KSM.
0: Mas Joko, cobi mangke kula padosaken rumiyin nggih Pak Buhori nggih.
1: Salam-salam dulu nggih.
0: Monggo kagem sinten?
1: Kagem Mas Pari yang mengayahi tugas sehat sehat sak keluarga.
0: Amin.
1: Umur tambah rezeki.
0: Amin nggih.
1: Kebiasa dua-duanya. Kagem Tata N, Kagem Nob, Karyati, Tidak Arif, Putri Sebung, Ibu Toro, Ibu Dewi, Abdul Gopur, Mas Joko, Pak Kamari, Pak Sugeng, Pak Subagio, Pak Nyateman, Pak Noto Sate, Buda Katika, Buda Agung Sedang, Temawan Mas Hari, ye.
0: Inji siap.
1: Wilujeng siang.
0: Wilujeng siang, tansah sehat. Pak Buhori ingkang wonten Pancur Mayong Jepara. Ngerasakan menapa kalau mau menika Mas Joko, nggih, mangke cobi kula. Kalau aturakan menikah tembangipun yang lumantar WhatsApp menikah sampun walah kata sangat yang sampun ngintunakan menopo WhatsAppipun menikah nih Pak Untung Mulyono Kalibungu Kerajaan Kulon gitu nyewun sekalipun podang kuning Mas salam kagem panjenengan Mas Fahri yang sangat kain sarto friendly Mas Janes. Maksud nya utawi tegesipun menika yang sangat baik dan ramah nggih. Kagem Bu Hajah Sri Winarti lan Ataya Kandangan Timur Kaliwungu barokallahu fikum matur nuwun Mas Fahri nggih mangke podhang kuning dipun tenggo nggih Pak Untung Mulyono lumantar telepon Sugeng Siang.
2: Halo,
0: waalaikumsalam. Nggih kok saged minggah menika kadi ngaren.
2: Nyantai-nyantai.
0: Wah,
2: iya. Mas.
0: Menapa? Keterin
2: lagu. Anu mendem kangen.
0: Ya kedap. Cobi kalian nganu kali belajar basa Jawa cobi, Mas. Nyuwun tembangipun.
2: Oh, Mas. Kula badhe nyuwun tembang.
0: Menapa?
2: Mendem kangen. Boleh nama buatan
0: Mendem kangen menika prayogi nganu mawon ragam Semarang. Buat tentang sambal kemangi sana sih pun cobi.
2: Sana sih pun nganu kena gudo.
0: Oh kena gudo?
2: Iya.
0: Jis ya.
2: Makai keluar terakhir. Buat siapa ya?
0: Buat siapa? Kagem sinten?
2: Anu buat tadi Bapak Bukhari. Pak Bukhari semuanya saja.
0: Jis.
2: Selamat siang menjelang pagi menjelang siang ya.
0: Pun siang menikah pun siang.
2: Oh pun siang, jis. Selamat siang. Selamat beraktivitas.
0: Inji.
2: Buat Mas Fahri jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah. Ntar pulang nanti hati di jalan.
0: Inji.
2: Semoga selamat sampai di rumah.
0: Inji. Siap.
2: Terima kasih.
0: Inji, sami-sami.
2: Nanti aku jadi boso ngamu Jawa ya.
0: Nggih, pun benjang malih nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Tansah sehat. Bu Dewi ingkang wonten mijen menika nggih wingi pun cobi. Walah. Bocah Kendal menika wonten Mas Bowo. Sugeng siang sambil kemangi.
3: Sugeng siang, Mas.
0: Nggih.
3: Sambil kemangi sedep tenan.
0: Sedep tenan, Mas Bowo. Renyah saya itu, Jos.
3: Mas.
0: Tes pundi?
3: Kulo kan pun kesel Banyuwangi Pacitan. Tak niki lewung, Mas.
0: Lewung nggih mangke cepi kula aturaken. Napa kala wingi Banyuwangi Pacitan jenengan? Lewung. Nggih, makane kula aturaken lewungipun tenang mawon, Bu, nggih. Siap.
3: Niki kata rencang menika Mas saming mirengke RRI.
0: Oh, nggih. Nggih, siap.
3: Salamipun.
0: Nggih, monggo.
3: Kagem sedoyo kemawon, Mas. Mboten wonten ingkang ketinggalan.
0: Siap.
3: Kagem panjenengan, mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki, dan selalu sukses. Mekaten, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Bowo ngersakaken liwung awit kalau wingi saya Banyuwangi Pacitan rangge. Wah, nggih lumayan gitu. Mangke coba kula aturaken kula pinangkani sekaripun liwung nggih Mas Bowo nggih. Mas Hasan Asari ngang wonten Ungaran. Nah, Ungaran Kabupaten Semarang menika nggih. Sugeng siang Mas Mari saking Mas Hasan menika menawi wonten nyuwun lagunipun Ireng Manis. Nah, sinten menika ingkang Ireng Manis? Umpami dereng wonten dipun gantos Becak Solo Ireng Manis mawon ketingalipun wonten menika kok. Mangke dipun tenggo nggih Mas Hasan nggih. Salam kagem sedaya pamidhanget sambel kemangi Perempat Semarang. Siap, tansah sehat Mas Hasan. Mas Hasan ingkang wonten Ungaran menika nggih, mangke cobi Ireng Manis kula pinangkani mugi-mugi wekdalipun cekap menika nggih. Ingkang badhe katuraken menika wonten Mas Joko dipun sekaraken utawi dipun tembangaken dening Nurhana, sumangga kapiarso Kang Mas Bayu wilujeng midhangetaken wilujeng laras kita sinambi leyeh-leyeh sesarengan kalian sambal kemangi Perempat RRI Semarang.

0: Injih Kang Mas, Mbak Yu menika wau wonten podang kuning. Kita podang kuning lajeng wonten Mas Joko. Kagem panjenengan sedaya ingkang siang punika tansah midhangetaken giaran Prompat RRI Semarang lumantar acara tapi wonten ing acara Sambel Kemangi ya. Kula tampi kang sampun minggah menika sinten mali cobi. Oh, saking Kudus wonten Pak Kamari sugeng siang Sambel Kemangi.
1: Sugeng siang ugi Mas Fahri.
0: Nggih.
1: Sing mantem bang Mas.
0: Wah, nggih ketinggalipun tasih. Ngerasakan menapa
1: jenengan? Anu Mas, Selendang Sutra Kuning.
0: Selendang Sutra Kuning. Wah, lah cobi mangke kula patusaken rumiyin nggih, Pak Kamari.
1: Nggih, salamipun katur Bu Ina, sugeng siang.
0: Nggih.
1: Pak Bukori, Pak Srianto, Bu Karyati. Pak Bokir, Pak Tono Bringin.
0: Nggih.
1: Pak Ateman, Pak Joko KSN. Pak Kabut SGG. Pak Naryo Kemping, sugeng siang ugi.
0: Nggih, siap.
1: Salamipun katur sedaya kemawon. Sugeng midhangetaken Sambel Kemangi.
0: Nggih.
1: RRI 4 Semarang. Atur Mas Fahri, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Tansah sehat menika ing ngoten Kudus, Pak Kamari ngersakaken Selendang Sutra Kuning. Ingkang lumantar WhatsApp Kang Mas Bayu menika kula waosaken rumiyin, kita setunggal muka setunggal awit. Wah, lah kuatah sangat. Wonten Mas Palur gitu, ingkang wonten Jagalan. Oh, lah ngintunaken foto karo foto menapa menika karnaval. Anjih. Lajeng Mbah Yarto ugi matur nuwun sanget. Pak Partiono sugeng siang Mas Wahri nyuwun sekaripun Roro Jonggrang. Wah. Rara Jonggrang mangke cobi nggih Pak Partiono mugi-mugi wekdalipun menika taksih wonten. Lajeng ingkang lumantar telepon sampun minggah sinten menika sugeng siang Sambel Kemangi.
2: Sambel Kemangi.
0: Pancen
2: maknyus saestu Mas.
0: Maknyus saestu nggih.
2: Ingkang sowan Abdul Gopur saking Gunung Berintik.
0: Saking Gunung Berintik Pak D. Abdul Gopur.
2: Nggih, leres. Biasa Mas monitor nyuwun.
0: Nggih, nyuwun menapa?
2: Tembang judulipun Lare Gunung.
0: Wih, Lare Gunung, nggih.
2: Lare Gunung, Cah Gunung.
0: Cah Gunung, Lare Gunung, Putri Gunung, nggih ta?
2: Rondo Gunung.
0: Wah, nggih, menika
2: boten lare. Ora entuk disetel ya toh.
0: Kabeh-kabeh kok gunung kabeh, nggih, matur nuwun siap.
2: Assalamualaikum kagem Ibu Hasri.
0: Nggih.
2: Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Sarbini.
0: Heeh.
2: Bapak Suwarno ugi Bapak Sugeng.
0: Nggih.
2: Lan sedaya kemawon.
0: Siap.
2: Ingkang dereng kula dumi salam nggih nyuwun. Gunging pangaksami jembaro segarane dawa sepurane
0: dawa sepurane sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat ing ngamoten Gunung Berintik Pak Abdul Gopur. Menika wonten Bu Endah W matur nuwun

Dengarkannya juga tersenyum-senyum sendiri kayak orang tua kepada anak. Jewa lagi macem-macem kok menikah nggak? Wonten ingkang ibu, wonten ingkang eyang, gitu, wonten ingkang simbah, wonten ingkang bapak, walah macem-macem. Jewa matur nuwun sangat menikah Bunda Purnani tansah miarsaken midhangetaken giaran Perempat RRI Semarang. Mbah Warsono asik sarung jagung, Mas Joko lajeng podang kuning. Tambah sesi deman cocok, walah sesi deman menikah menapa cekap mangke wekdalipun. Ketingalipun kok dereng cekap menikah nggih, matur nuwun sangat menikah tansah midhangetaken Perempat njita wonten ing acara sambal kemangi sugeng laras. Wonten sinten malih? Oh sampun nggih. Menika kena gudha rumiyin Kang Mas Bayu sumangga kula aturaken mangke pun lajengaken lewung gitu. Sasampunipun lewung menika mangke wonten ireng manis, Mas.

0: Bojleng-bojlenge beli selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Inji Kang Mas Mbayu kalih tembang menika kala wau wonten liwung gitu kena kudu sampun katuraken. Monggo menika dumateng Mas Bowo ketingalipun wau Inji Mas Bowo lajeng Budhe mugi-mugi tansah sesarengan gitu kalian Perempat RR Semarang taksih wonten ing acara sembel kembangi. Tembangipun sampun kula pinangkani kala wau Pak Kabut. Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 banget ayu kulon Semarang. Kintun salam Mas kagem Pak Tono Beringin, Pak Misrun, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagio, eyo. Dadak wonten eyo ibun. Pak Suwarno lajeng Eyang Heri Wasito, Pak Partiono, Pak Mul Jenggot Putih nggih. Lan sedaya mawon menika pikantuk salam saking Pak Kabut SGG. Lajeng wonten Pak Zainal Abidin. Salam meniko, salam sapa senyum semangat sehat sukses selalu semuanya. Es pinten meniko. Matur nuwun sambal kemangi memang pulki jempol oke njih. Meniko Pak Zainal ingkang wonten Dargo Semarang. Lajeng wonten sinten mali Pak Jayus Nugroho, wilujeng siang Mas Fahri, wilujeng gih pangestu panjenengan tansah sehat wilujeng saking kakungipun Caca Pudak Payung Utama. Kinten salam kagem Pak Kamari. Lajeng wonten Pak Kumkum, Bu Inop, Bu Yanti pun sekaripun kulon derek Pak Abdul Ghofur kemawon. Matur nuwun sih. Siap sami-sami tansah sehat. Matur nuwun ugi menika awit kawigatosanipun Pak Jayus Nugroho. Mbah Warsono, ireng manis sami blandong ji Mas. Wah kirang terang menika. Ireng manis sami blandong menapa sanes kirang terang menika. Mangke cobi kula suwunaken pirsa. Anu Pakde Tono Langen Mardika gitu ingkang pono ingkang mudeng ingkang mangertos bab tembang-tembang Jawa kula wau nggih. Kang Mas Bayu menika wonten tembang ireng manis gitu lajeng wonten selendang sutra kuning gitu badhe kula aturaken nanging saderengipun. Nah menika badhe aturuneng ugi bilih menapa menikah mbok menawi ugi ngambali atur menikah ingkang leres njawit sampun katuraken pinten-pinten dinten saderengipun bilih RRI Semarang menika insyaallah badhe ngawontenaken festival utawi acara Kang Mas Bayu ingkang tajuk utawi namanipun namanipun menika Dokufest RRI Semarang 2026 menika menapa to Mas Fahri. Meniko acara ingkang wujudipun lomba video dokumenter. Temanipun ugi wonten. Tema lombanipun meniko bingkai warisan Nusantara. Dados Dokufest RRI Semarang 2026 wujud acaranipun meniko lomba video dokumenter kanthi tema bingkai warisan Nusantara. Lah meniko mligi kadherekaken dening para panyarta ingkang samangke taksih lenggah wonten ing bangku sekolahan utawi para siswa SMA, SMK, MA sederajat badhe menika negeri menapa swasta wonten ing provinsi Jawa Tengah. Dados dumateng menapa menika kados Mbah Warsono nggih sampun boten saged nderekaken gitu ingkang taksih lenggah utawi menapa samangke menika tasih ngayahi pasinaon wonten ing SMA, SMK, lajeng MA sederajat. Pak Jayus menika ugi sampun boten saged menika. Bu Sarbini menapa malih, Bu Tarta menapa malih pun boten saged. Mbok menawi menika putra utawi wayahipun. Nah, sumangga dipun menapa ngendikani bilih RRI menika wonten Dokufest RRI Semarang 2026 ngaten sih. Menika kompetisi utawi lomba ingkang kados pundi to? Lomba video dokumenter kanthi tema bingkai warisan Nusantara. Menika mangkenipun para panyarta menika dipun ajak saged menapa nggih damel video dokumenter ingkang ngangkat cariyos utawi isinipun menika cariyos bab menapa kemawon budaya gitu tradisi lajeng sejarah lan syukur saged ngangkat potensi daerahipun piyambak-piyambak ingkang wonten Semarang nggih mangke saged
damel video bab lumpia mbok menawi ingkang wonten Banyumas menika mendoan ngaten nggih monggo mawon. Ingkang menarik, ingkang potensial menika saged dipun damel video dokumenter kangge DokuFest RRI Semarang Kaliwon Mligor. Nah, menika informasi lengkap mliginipun gayut kalian syarat, ketentuan lajeng karya menika kedah dipun kintunaken wonten pundi monggo saged dipun waos wontening feed utawi postingan Instagram RRI underscore Semarang. Mangke wonten menapa menika bebingah utawi hadiah menika totalipun jutaan rupiah lajeng ingkang menang pikantuk sertifikat ugi. Lah monggo dumateng adik-adik utawi Kang Mas Mbak Yu ingkang putra-putranipun menika taksih ngaya pasinaon wontening SMA SMK MA saged dipun dereaken wontening acara DokuFest RRI Semarang Kaliewu 6 likur. Ireng manis Kang Mas Bayu menika mangke menawi wonten wekdalipun ugi saged kalajengaken selendang sutra kuning ananging umpami mboten cekap nggih pun. Ireng manis menika minangka pasugatan ingkang pungkasan gitu wontening ngacara sambel kemangi perempat RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu gitu wonten kekiranganipun kula kinyuwun kenging samudra pangaksami nggih Mas Alex sabar nggih awit menika taksi wonten menapa maintenance saking para kadang teknik. Mugi-mugi suara utawi modulasi ini pun berompat sakit jeling malih. Nah, wonten ing kalau dengan menika ugi kebareng kula badhe nyuwun pamit Kang Mas Bayu. Sasampunipun Fahri menika mangke wonten sederek Mbak Yu Michelle Sabda ingkang sampun samapta ngayahi gati insyaallah ngantos sonten mangke tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen. Matur nuwun sangat, tansah sehat sugeng siang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Pria, Festival Kitiran 2026 yang merupakan agenda unggulan pariwisata dan budaya Kabupaten Kebumen diselenggarakan pada Sabtu hingga Selasa 22 hingga 25 Agustus 2026 di kawasan pesisir Pantai Meliwis, Kabupaten Kebumen. Mengusung tema tradisi berputar, budaya mengakar, pariwisata sumunar. Perhelatan ini bertujuan untuk melestarikan kembali permainan tradisional Kitiran sebagai bagian kearifan lokal sekaligus daya tarik wisata kreatif dan edukatif. Selama 4 hari penuh penyelenggaraan, kawasan pesisir Pantai Meliwis dihiasi oleh ribuan kitiran warna-warni yang berputar indah mengikuti tiupan angin pantai. Diharapkan festival ini dapat menjadi wadah sinergi dan kolaborasi antara masyarakat, pengelola desa wisata, komunitas kreatif, dan pemerintah daerah guna mempromosikan potensi besar pariwisata pesisir Kebumen. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, warga desa Ngargoretno di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang menggelar tradisi tahunan ruat rawat menorah ke-6 pada Jumat hingga Minggu 21 hingga 23 Agustus 2026 yang puncaknya diwarnai dengan kirab budaya sepanjang 3 km dari perbatasan desa Giripurno. Bertepatan dengan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tradisi merti bumi yang diikuti warga dari 6 dusun ini menjadi dibentuk ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas ketahanan pangan, hasil panen, kecukupan air, serta kelestarian keragaman hayati di lereng pegunungan Menoreh. Kepala Desa Ngargoretno, Dodi Suseno, menjelaskan bahwa selain menggelar doa bersama, lomba, dan penampilan kesenian tradisional, ajang ini juga diharapkan dapat menjadi sarana mempromosikan potensi destinasi wisata lokal seperti UFO Tumpeng Menoreh. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewakili.

Halo, halo, halo. Selamat siang Kang Mas, sahabat budaya. Masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang dan bisa panjenengan dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat, terus semangat dan jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum di hari ini ya. Hari Senin 24 Agustus 2026. Ya, semoga terus baik keadaannya, kabarnya juga baik. Pokoknya doa-doa yang positif gitu ya, misal panjatkan untuk Kang Mas Bayu semuanya. Dan semoga Kang Mas Bayu juga semakin setia mendengarkan Perempat RRI Semarang. Dan saya, misal Sabda, dengan senang hati kembali mengudara juga di hari ini untuk berbagi cerita, berbagi info, berbagi berita dan hiburan juga yang semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya ya, menemani aktivitas siang panjenengan sampai beberapa waktu ke depan. Mungkin ya yang sudah menuju istirahat siang atau bekerja atau ya santai-santai gitu ya. Pokoknya tetap di standby, tetap di monitor, akan misal hadirkan info-info terbaru tentang apapun gitu ya, terlebih di pukul 11 sampai menjelang 12 nanti misal hadirkan info-info tentang UMKM, bisnis dan ekonomi yang semoga bisa bermanfaat dan memancing semangat kita untuk bisa terus memberdayakan UMKM dan juga meningkatkan ekonomi keluarga. Terus bersama Perempat RRI Semarang.

Kang Mas Mei, sahabat budaya, dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah ini ya, banyak banget acara, banyak sekali acara diadakan, digelar ya, untuk memeriahkan dan juga semakin meningkatkan euforia, kebahagiaan dari momen hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, termasuk pameran UMKM ya, yang digelar beberapa waktu lalu, kalau gak salah di hari Jumat hingga Sabtu, atau mungkin Jumat hingga Minggu kemarin ya, baru banget di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang, dan terpantau ya selama pelaksanaan kegiatan tersebut mampu menarik 15.159 pengunjung dengan total transaksi penjualan mencapai sekitar 1,165 miliar. Wow, ini jumlah yang sangat besar. Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yassin Maimun menyatakan bahwa keberhasilan pameran ini tidak cukup dilihat dari jumlah pengunjung dan besarnya transaksi, karena menurutnya indikator yang lebih penting adalah adanya peningkatan kapasitas pelaku UMKM serta terbukanya akses pasar yang lebih luas. Dimana memang pernyataan tersebut disampaikan oleh Tadj Yassin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam penutupan pameran program dan UMKM yang terselenggara di hari Sabtu 22 Agustus 2020. Bahkan beliau juga mencontohkan bahwa salah satu produk jamu asal Jawa Tengah ini mulai memperluas pasar hingga Malaysia, dan produk tersebut juga tengah menyiapkan nota kesepahaman atau MOU ya dengan mitra bisnis dari negara tetangga tersebut. Dan inilah yang menjadi bentuk perkembangan bahwa kegiatan pameran ini bisa menjadi pintu masuk bagi UMKM-UMKM ini untuk bisa meningkatkan skala usahanya. Dan oleh karenanya produk yang semula hanya dipasarkan di daerah berpeluang gitu ya, ini menembus pasar nasional hingga internasional. Adapun pameran ini diikuti oleh pelaku usaha dari sejumlah daerah juga di luar Jawa Tengah, di mana kehadiran peserta dari wilayah Sumatera dan Kalimantan ini juga menjadi salah satu tanda bahwa kegiatan tersebut mulai memiliki daya tarik yang lebih luas. Dan diharapkan penyelenggaraan serupa pada tahun-tahun berikutnya ya, tidak hanya mampu meningkatkan jumlah pengunjung, tetapi juga mendorong transaksi secara langsung. Dengan demikian, manfaat kegiatan dapat dirasakan lebih besar oleh para pelaku UMKM dan masyarakat, di mana penguatan UMKM juga punya peran sangat penting ya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung upaya pengurangan kemiskinan, di mana sektor UMKM-nya juga telah menunjukkan daya tahan dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi ya. Misalnya ada krismon atau krisis moneter dan pandemi COVID-19 di beberapa waktu lalu, tapi ya pasti banyak kegiatan-kegiatan ini diadakan untuk bisa memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM sekaligus membuka peluang peningkatan penjualan. Dan berdasarkan laporan penyelenggara juga ya, penjualan pada hari pertama berada di kisaran 200 juta rupiah, kemudian 165 juta rupiah pada hari kedua, dan di Sabtu sore ya transaksi hari ketiga telah mencapai kurang lebih 300 juta rupiah. Nah, ini nih. Jadi salah satu kegiatan yang memang diadakan untuk bisa membantu memberdayakan UMKM, di mana di acara ini ya, pameran UMKM dalam rangka hari jadi atau hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah, terdapat total ada 221 stand yang ikut ambil bagian, dan 35 diantaranya ini ada di zona Dekranas The Expo, 50 lainnya ada beberapa di area komersial dan jamu, lalu ada 110 lewat zona program, dan 20 stand milik UMKM binaan Bank Jateng, dan 6 unit mobil pelayanan milik OPD teknis. Di mana nggak cuma pameran UMKM saja, tetapi kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan lomba memasak berbahan ikan untuk siswa SMK, job fair yang menghadirkan 40 perusahaan, lomba mural tingkat SMA sederajat, lomba menggambar untuk pelajar SD, pemilihan stand terbaik, pertunjukan musik, serta pemutaran film lawas pada malam hari. Pokoknya diharapkan ya, acara-acara serupa ini tidak berhenti sebagai agenda perayaan hari jadi daerah, tetapi juga terus dikembangkan menjadi ruang bertemunya pemerintah, pelaku usaha, dunia kerja, dan masyarakat untuk semakin memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

0: normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu, saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara membeli atau memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.

Kang Mas Mei, sahabat budaya, sebanyak 40 UMKM di wilayah Banyumas Raya tampil dalam Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 di Jakarta untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta memperkenalkan produk unggulan daerah ke pasar nasional dan internasional. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Purwokerto, Aswin Gantina, ini menyampaikan bahwa keikutsertaan UMKM Banyumas Raya menjadi bagian dari komitmen pengembangan usaha melalui penguatan kapasitas, digitalisasi, pembiayaan, serta perluasan akses pasar dan jaringan kemitraan bagi pelaku usaha lokal. Di mana di Banyumas, ya ini daerah Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, ini ya, Bank Indonesia Purwokerto bersinergi dengan pemerintah daerah memiliki komitmen bersama dalam mendorong peningkatan daya saing UMKM lewat berbagai program pengembangan dari hulu ke hilir. Di mana hingga di bulan ini, Agustus 2026, KPWBI Purwokerto telah mendampingi dan mengembangkan 180 UMKM binaan serta 300 UMKM mitra, mayoritas bergerak di sektor industri makanan dan minuman.

Karya Kreatif Indonesia. Tapi secara keseluruhan, pameran Luring KKI 2026 ini diikuti lebih dari 550 UMKM dan pameran daringnya diikuti lebih dari 1.300 UMKM. Di mana KKI 2026 ini mengangkat semangat budaya Meosarsare dari Aceh yang maknanya adalah berdaya bersama-sama, di mana gelaran tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur ya, yang sedang terdampak bencana alam. Dan diharapkan keikutsertaan UMKM Banyumas Raya ini juga membuka peluang pasar yang lebih luas sekaligus mampu memperkuat kemampuan pelaku usaha lokal dalam meningkatkan kualitas produk dan membangun jejaring kemitraan yang semakin luas juga gitu ya. Jadi UMKM Banyumas Raya dan dimanapun berada diharapkan bisa semakin terintegrasi dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari berita terkini, tayangan pendidikan hingga hiburan keluarga, televisi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tanggal 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional untuk mengapresiasi peran televisi dalam menyebarkan informasi, memperluas wawasan, serta mempererat persatuan melalui berbagai program yang bermanfaat. Di era digital, televisi terus beradaptasi dengan menghadirkan siaran yang lebih berkualitas dan mudah diakses. Mari menjadi penonton yang cerdas dengan memilih tayangan yang edukatif, inspiratif, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri

Kang Mas Mei Sahabat Budaya, masih bersama Perempat Arare Semarang, dan selamat menjalankan ibadah sholat duhur ya untuk Kang Mas Mei Sahabat Budaya semuanya yang berkewajiban. Berhubung juga adzan duhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya telah berkumandang tepat di pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat tadi, dan masih dalam perikil. Mungkin demikian juga acara perikil Trans UMKM Perempat Arare Semarang edisi hari ini ya, di hari Senin 24 Agustus 2026. Jangan lupa terus semangat dan semakin membara gitu ya, memberdayakan UMKM di sekitaran kita. Terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa, Ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa, Ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong, Porakwe.
1: Baik, Ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: Sahabat Bre, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Jawa Tengah menggelar perlombaan pengolahan makanan berbahan dasar sorghum di Pondok Pesantren Barokah, Kabupaten Sukoharjo pada Minggu 23 Agustus 2026 yang diikuti oleh perwakilan dari 22 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD LDII Kabupaten Kota. Berbagai kreasi pangan olahan seperti cookies, bakso, dawet hingga donat disajikan guna memicu aksi diversifikasi pangan lokal serta menekan angka ketergantungan pada terigu impor. Ketua DPW LDII Jawa Tengah Profesor Singgih Tri Sulistiono menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas olahan dari potensi sorghum sebagai tanaman lahan kering bernilai ekonomi tinggi bagi UMKM serta meningkatkan produktivitas petani dalam membangkitkan potensi ekonomi berbasis social enterprise. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Dre, ribuan warga memadati halaman kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menghadiri Jateng Bersolawat yang terselenggara pada Minggu 23 Agustus 2026 malam. Dikelar sebagai puncak peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah dan Maulud Nabi Muhammad 1448 Hijriah. Acara ini juga menjadi ajang doa bersama serta solidaritas bagi korban bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT, Kalimantan, dan daerah lainnya. Adapun dalam kegiatan ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengajak masyarakat untuk memanjatkan doa demi keselamatan daerah dan persatuan dalam membangun Jawa Tengah. Apresiasi juga disampaikan oleh penceramah Ustadz Wijayanto dan Habib Ali Zainal Abidin Asegaf yang menekankan pentingnya meneladani sifat Rasulullah melalui selawat untuk menjaga kedamaian, kepedulian, dan kerukunan warga. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas, bagi pemirsa seterusnya saya menikah semoga sami ngelaras sami bidang ngetakan pasugatan dagelan ingkang badai dipenaturakan kalian basio telah poro konco kanti irah-irahan goro-goro berlian semoga.

0: marem kebunan. Marem, marem pojok. Ini jangki nengas apa nganda karena ini nang pojok ya banyak warung cilik di sini. Warung warung pojok sing kondang tahu tempe jatah wajib sapa nunggalani mingko tatate tatate nyorano lombok minyak karangan minyak tak karmane dhewe lah yo ning titipalane iki ora gatuk bahasa min sepele cacate cacate ora nganggo lombok ati mbiri wit kan dadi titipalane iki turah ini jape ngono-ngono ke sing sing nyindeni sing marang ganani ning saiki iki ya tahu ya aku tahu terus dunia unek ke warang gono ayo kita sing nyindeni mung bengi
1: napa sinden unek ke wong ora tata warang gono ngoten
0: aku ya meneng wae kalah nyoteng ha sinden ki mbiyen sinden saiki wis dileh warang gono Wiraswara nek mbiyen girong mbiyen
1: wirane wirane swara sapa ya?
0: Wah, gandang.
1: Anu, cahe nom bagus ning brengos lho.
0: Aja patokan brengos. Tikus kae wae jebul. Jebul wis brengosan, aja patokan brengos. Wis jenenge wae. Mana ya saiki iki? Wis kepi ya, Bu?
2: Aku krungu le grenengan. Meng tak ngetis kok kaduan, tak rungokke.
0: Apa ana wong lanang kok sak pola-polae dinjen.
2: Tenan aku agek ora seneng kok karo pola tingkahmu iki.
0: Tegese mesti ana lire.
2: Anggere ana radio terus didep terus anggeranmu ngrasani waranganane. Ngerti aku saiki. Kowe kedanan radio kuwi to?
0: Heeh. Ya kaya iki wong betarepe karo radio sanjiki. Wong nek jukukan saka pinggir kutha wis nyilakani tok. Kawruh iki kurang. Ngono. Kowe iki uga kutha ning lar-laran. Kese kutha dilar. Nek jane ya desa ning gandeng kutane dilar dadi kecakup. Kutane ya kowe apa-apa ora nalar kuwi. Lah wong sinden ki ngalem tok saking senenge ling rungokke kok njut.
2: Ya, nggo tambah kangen ora weruh wonge anggere krungu suarane. Heeh. Asa iki ndek bojo radio kuwi wis pen. Aku tak terima ora dadi bojomu.
0: Lah, hawa. Wong wedok anggere mangsane ngliwet tadu. Ya ben nyilakani. Aku mbiyen kok ya gelem dikukup ngoho. Yang nyatane mbiyen aku ki sekeng ya kuwi dodol gule. Kok mengkon nasah-asah kok sesek dipek kok ya lah iki lire terande panguwasa.
2: Oh mboten ngoten Mas. Sampeyan ya padha wae ya bojoku ya tak ajeni. Ning wong niku rak ya nganggo tepo slira. Kula bojo esuk-esuk tangi turu godhok wedang kedingkelan goleke pacitan ladeni ora tau didepte karo guyang guyu. Bareng radio kok ngono kok leng ngedep nganti jinggleng gak anggerana swara mak cengkeng ngono wae mesem sajak ngematake napa mboten iri hati kula
0: kowe iki aja bojone tak suntreng wingi tenan aja jenenge kok padha gotong royong golek pangan rezekine uripe karo kowe iki
2: wo ayu radione kok timbang kula nggih nggih nggih ta
0: heeh tenan kowe iki mitak nengke wae kok. Tak nengke wae iki, Bu. Tak undang iki dong tak kon seneng-seneng ngrungokke warung pojok tahu tempe nak rasane ming rano lamboke. Lah kok dadi kowe malah muring-muring. Kowe iki rumah sammu nek oh alah mbone. Alah rumah sata nek kowe nglakoni ya ora bener ki.
3: rumangsa.
0: Nah, nek njuk kowe ndelok ketoprak mek ngomongke role, wae kok apa aku rasane. Wis kono nang panggung. Melu sing dadi Damar Wulan. Kok wis tampet-tampet kabeh-kabeh iki ning kata-kata. Tidak merasuk dalam hati. Kok kowe yo temenan meneng rungokke radio wujud kidanan sinden. Karena kowe entuk sinden ki le makani nganggo apa? Angel lho pakane waranggana ki. Esuk proto. Sur redawan uler lho. Rangen to. Ame ngrungokke kok dadi berbrolo. Bralala.
2: Brahala.
0: Ah srep mau niku ora iso ngono.
2: Ane wong kula niku nesu niku iso menyatakan nopo sing dadi isi hati.
0: Iya, tidak sudah. Boleh lari. Saya satu lelaki. Pegang kuasa. Pisah. Gedhe iki omahe. Kowe amben wetan aku amben wit kulon.
2: Ngaten to.
0: Nek jangan ngarung liwet tengah.
2: Wong urung-urung kok wis nata. Wong niku ora wonten penyelesaiane. Ngoten.
0: Wong bebojan ki aja persoalane kecil. Yang dibesarkan itu karo urusan pribadi yang langkah.
2: Kula ngeten supaya aja nganti wonten cecungkup.
0: Ah, apa deh. Aku kan ngeri nesu kelingan tanah airku. Gitu. Ngomong aku terus Jakarta. Ya raya nek lumrah wi ra ya ora ngono to dong tegesiku.
2: Nggih ngeten nggih sik deh sama ngajeng.
0: Ora teng ngomong ra karo wong. Deh iki nganggo no papane. Lah kok jangan jangan gitu deh. Ada kok deh perlokke. Ana deh kok nggo pokok. Sakniki ngoten nggih deh. Raya sampiran wae jangan gitu deh. Kok ya deh deh. Lho. Lah wong awake dhewe iki kakek Jakarta wae ming ngambus tepis miring kok iso omongane dangdong dangdong.
2: Anu ku rak kula ming manut sampeyan to. Mula kula iso matur nyur nyujanake karo waranggana. Wong kula niku ming samang dereng ngerti. Kula ngertian niku rak moh umuk karo sampeyan niku.
0: Tegese.
2: Kula niku nggih wiraswara.
0: Lho tenan.
2: Wedok kula niku.
0: Tenan.
2: Wah nek nyenggaki pripun dua lolo. Lolo ing biyek kula niku nek nang.
0: Aning mbasan ya ora ana sing ngundang sing niku longkek kan biyen sapa to? Kaya rombonganmu kae kanggo pring ngono ya. Kanggo pring ya kiwoncar ya dene gong kok iso ringkes ya. Ya nek arep wiwit nang iso pring kae ya sepi kae. Nyanyi nyanyi cikramiler kanker biyen kowe.
2: Mboten niku ra mbok kula.
0: Wong kae.
2: Ah nggih.
0: Ayo.
2: Aku lan niku turun seniwati seniman niku.
0: Dadi kowe iki saiki teranane meneng-meneng gending-gending seluruh
2: iso.

0: meng gending-gending ambok yo bahasane iso sampeyan ajeng saka pundi saka Jepang kula yo iso.
1: Iso
0: omongan Jepang yo iso
2: pasti pancen yo wis ngrepet delok mripat mripat wae lan corek iki corek Jepang
3: nek Jepang kepiye nak tak tresnani iso ben tak tukake klinting
0: wong meng seneng kok terus
2: piye
0: nek Jepang niku padane nek hitungan niku itni sansigo limon padane nggih heeh nek bahasa Belanda 1 2 3 4 5 5 niku diwewek medhun
2: rasane kuwi kok sik muni kuwi nek rasane kuwi sengar diwewek medhun
0: nek bahasa internasional niku 1 2 3 4 5
2: Wah.
0: Kaya kaya gayem ngene nggih.
2: Iki model omongan sapi.
0: Mboten.
2: Wah. Now.
0: Nggih niku basa Inggris.
2: Aja.
0: Niku basa internasional.
2: Niki anggene anggo teknik.
0: Telepon.
2: Au.
0: Nah. Angge karo.
2: Ini kaya au au. Au.
0: Iku lak herder.
2: Nggih, bantane to.
0: Sece kok.
2: Iki mau tekan hitungan, coba terus e.
0: Lho langke niku nek cara Bandung. 1 2 3 4 5. Ngaten iki.
2: Genep.
0: Genep niku 6. Ngaten
2: wis genep. 6. Anu, Arab.
0: Arab wahid isnin salasa arba'a khamsa. 1 2 3 4 5.
2: Wah, aku sesuk nang kelurahan. Iku ndaftarke megat kowe ra sida. Agem ajamu nek ana tamu saka ngendi-endi sang ngantani ta?
0: Nggih.
2: Mutu asli ana tamu omong ora iso tak nengke wae. Bisu.
0: Ara nggih saged to nganggo ulat lan nganggo sulakowo
2: nek. Iki nek kesenian.
0: Keseniane nggih iso.
2: Piye?
0: Nek niku to? Jepang niku baris. Biyen kula biyen jaman semanten ra bangsa Kumiing.
2: Oh.
0: Kumiing jur konton nari gumi niku gotong royong.
2: Kumico.
0: Kumico niku anu asisten dono. Nek kuco niku lurah. Dadi nek nglurahi nyuconi.
2: Wah, nek resik banget. Nek Blaco.
0: Nek blaco niku nggo mbuntel sampean. Tenan nak.
2: Nek nyanyiane.
0: Nek nyanyiane. Oh, apa nek nyanyiane? Ajeng sing ya napa sing
2: iki. Wah. Ana daya, Bu.
0: Kok medeni ya? Sing dunekke
2: kaya sore kok.
0: Gatot kaca.
2: Wis sore kok.
0: Hah?
2: Daya iki sore rak rungkut to wong. Bareng candhek ora to? Lha, nuh ya. Monggo pisana.
0: Monggo.
2: Ngaturaken kesugengan rawuhipun wonten ing pondok kula.
4: Ya.
2: Oh, dosa sanengno menak.
0: Wong sampeyan nurung-nurung ya ngaturaken kesugengan.
2: Lah iya piye?
0: Arane sugeng ta, Nak? Saking dalem kemawon menapa?
2: Wah, sugeng tenan. Anake sapa?
4: Nggih, wiru jeng, Pak. Sampeyan kok bodal mriki, Pak?
2: Mila, mila nggih mangsulan aku deg-degan. Mangsulan apa?
0: Suara kok gumrendeng banget nggih.
2: Sing jeneng suara irunge ya kono.
4: Wah, iki wedok iki.
2: Bandung wong iki. Wedok.
0: Nek wong
2: Bandung. Wedok kamung kocadok. Wong luwatan.
0: Penjenengan saking pundi, Nak?
4: Saking Jawi.
0: Oh, lajem lebet.
4: Nggih.
0: Anu, engko tindak mriki sekedap.
4: Nggih, badhe.
0: Lepen mriki.
4: Kersane iku?
0: Badhe kula ucek.
4: Terus memret ae ucek.
0: Wong nyon preso saking pundi menika kadaleman?
4: Dalan omah kula. Mboten kula gawa.
0: Genti kowe kok, Pak, sing ngomong. Aku ya ora iso.
2: Golekno menyan sik. Nah ora disiki menyan dunek ya aku. Tadi ngaturaken kesugengan dhateng panjenengan anak ingkang prasaja kemawon yen piantun saking pundi?
4: Awontan pun kula menika priyayi.
2: Sanes piano.
3: Piyayi.
4: Terus piyayi luhur.
3: Luhur
4: tinggi.
3: Joko.
4: Wih, Joko ini.
3: Dan pun ini Bapak
4: Inji.
3: Kok buat bisa di?
4: Oh, aneh mer.
0: Makelar kok.
4: Makelar. Menopo badhe mundut dia.
3: Boten tekesipun boten cocok yen Bapak kagungan omah kok apike kaya ngene.
4: Inji.
3: Bapak dereng sesapa?
4: Mosak menawa sampun langka balung kados. Sesapa menawa tanpa entuk-entukan.
3: Abang kau ini susah bos radio radio nak, radio kau berisai ni agak seger-seger ngomong kau kesenian nak,
4: lagi nungsung, nungsung pangartos, kagungan kerso menopo ini kok gembrojok tanpa larapan, wonten ing ngepapan keluar iki, nantos bedah-bedahkan bedek,
3: menopo kulo tenanangan,
4: kulo stani numpak tergandeng.
3: Mboten kula menika tebih omah kula.
4: Oh ngaten.
3: Kula saking omah dumugi mriki namung mlampah.
4: Bener mendel ke sikile. Sikile pengkuh. Ning kok rasa ditekung.
0: Wong kae mung urung kok.
4: Nggih, nggih. Pajeng kagungan kersa menapa?
3: Kagungan putra ta.
4: Ko, gadah. Gadah. Tak duwe ya Pak Dikeli.
0: Duwe ning siji.
4: Gadah namung tunggal.
3: Setri.
4: Nggih.
3: Mangnehke kula.
4: Wah sakit nggih.
3: Mubeng kula gelem.
4: Nggih, jukun.
3: Kok dijukun.
0: Mbok sampeyan niku nek ngendika ki nganggo
4: ngendikan gediat, daya ya strip kok. Ngomong de anak takokke kok sing aleng-aleng, nek ya duwe ya ben kok.
3: Tegese nek kagungan putra ajeng kula pek bojo.
4: Nggih.
3: Putrane kula pek bojo. Bapak mesti dadi marang tuwa kula.
4: Mboten klentu.
3: Duwe penjaluk napa, Pak? Napa sampean kan mejahi?
0: Angel yen taket kaya ngono ki angel.
4: Linjing minggu. Linjing minggu kemawon menawi sir badhe mejahi.
3: Lho menawi kekudangan mbok mawi ming anak siji iki neh. Ana sing arep ngepek nggih penjaluk kon mate.
4: Kula menika anak-anak strimna kangge lunak kemawon. Tegesipun sinten sak ingkang badhe ngersakaken mundhut garwa
3: nggih
4: kula ulungaken tangan sekalian
3: setel kenduh
4: terus mboten badhe kok padhes tiyang bagus sugih nika mboten dadi
3: kula menika dasare sugih ya isih nom omah kula pun preso dereng
4: dereng menapa panjenengan ato
3: lho
4: griya nipun
3: dipun pejiti
4: pun beto
3: mboten
4: oh wonten dalan
3: ler mergi wonten griya kaca menika gandeng-gandeng menika
4: oh kae sing kaca sak pengilon ganteng-ganteng
0: desane we urung ngerti kok wis
4: ngalah isonipun pundi nak
3: Kemiri
0: Kemiri kiwa menapa tengen nak
3: tengen
0: kok pindah tengen
3: nggih wong rumi rumiyin nalika tesih wonten tungkak
0: menika tungkak
3: nggih
0: kalian jempolan
3: menika sanding jentikan nggih
0: kalian gandu
3: garesan, garesan.
4: Pokoke iki kuwi
0: iki sampel apa
4: piye? Kecamatan Garesan.
0: Urut-urut sampel to kok amalan.
4: Kemiri iki ya ana desa Kemiri.
0: Kiwa dalan apa tengen dalan ngono lho sing tak maksud.
3: Kiwa dalan.
4: Oh, Kemiri.
3: Nggih. Omah Joglo ler mergi teti to.
4: Oh, nggih.
3: Menika
0: nggih. Nek ngono ya sugih tenan.
4: Nggih. Ajo ke dudu cek kok.
0: Napa?
4: Lumut.
3: Boten nggih cetane.
4: Muncen.
3: Nggih.
4: Lajengipun kula menika griya sae nggih kenging awon kenging maten anak kula judul.
3: Sae sae mawon, Pak.
0: Lajeng panjenengan ngagem tetenger sinten yen kula nyebat?
3: Mboten ditengeri.
0: Menapa nggih namung kisana anak ngaten.
3: Jeneng.
0: Lah nggih tetenger.
3: Bambang Boimin.
4: Bambang Kementer. Iki ngaten. Kula menika wujud namung tiyang sepuhna namung gadahi.
3: Purba.
4: Purbo. Pas iso datek anak kula undangan, Bu.
3: Kados dina pati putra
0: anak e agak lunga e.
4: Lunga ta.
3: Desa kula padasan.
0: Lho, ngaten-ngaten. Kuwi kira anak iki gumantung kowe to, Pak ne. Nek kowe iya ya anake
4: manut. Kula menika pancen anak stream menika gegadanganipun ugripun wonten ingkang mundhut kula sampun sah lan sampun marem.
3: Nggih.
4: Lajeng panjenengan angersakaken mundhut anak kula menapa sampun ngertos kawontenan kawontenan harian iku.
3: Tegesipun kados pundi harian?
4: Kula iki namung kados ngaten menika.
3: Nggih. Ayo. Pak Ayu menika tiyang mboten caget mestani.
4: Remen, Pak.
2: Wong ayu dumeke Allah ya kena.
4: Nggih. Kula mijing upami sampun dados mantunipun Bapak kula ngetutaken nggih purun.
2: Nggih ora ndumah lan.
0: Dumeke omah
2: iki wong glandangan ya.
0: Ayo pripun kersane sampean to ning manut.
3: Yen saestu mila nggih monggo kula caosaken dhateng panjenengan.
4: Nggih hartapun tampih menika kalian pakaian.
0: Menika
2: menika pakaian menika mboten kemawon, Pak, mboten gadah jaran.
4: Pakaiannya agamanipun calon manten.
2: Ora ngono ta pakaian jaran lak.
0: Ya. Wong sakmono kok.
4: Ah menika buntelan menika kangge Bapak. Waduh, menika. Namung anggenipun dikak piyambakan kemawon, Pak. Wong menika sawer.
2: Wangne nyambi sulapan ya. Delok ngono.
0: Niki kok katutan berlian-berlian.
4: Niki bangsa mas-masan berlian iki.
2: Iki kula tampi, Nak.
4: Nggih,
2: sampun kula.
4: Kula nggih, Pak.
2: Lajeng benjang menapa?
4: Seminggu.
2: Oh, ngaten iki.
4: Sampinten, Pak?
2: Iki sampean nggih.

gandeng, sing gandeng sing lanang. Pak ne kowe iki rada rene, nah ngono. Anjir. Tutuk ndok sik.

0: banget iki tenan. Wis saiki gandeng
1: wis. Sing tujune mburi iki ora kacau
0: lho. Ndoke ngendok pira ta? Tuku pira ta?
1: Wah, ndoke genan tak 500 sih. Tujune tak serepi lho tujune.
0: Pira?
1: Lah ya 500 siji
0: kuwi. Lah kowe teknike le ngendok le mbah gendok rak ya diperteluh.
1: Aduh, saru banget kok.
0: Lah wong semene aku entek sesuk nggo mangan dhewe iki.
1: Arek ya tuku meneh.
0: Tuku-tuku rak ya wong kuwi nganggo menghemat.
1: Wah, kuwi wis separo-separo.
0: Teh yo jangan pirang-pirang bungkus didekok. Dekok iso awan jogine ngono.
1: Hanya dia kecut.
0: Ah, pucet ta kene ning dikekke kok.
1: Ha ning rak awake dhewe njur kuncoro.
0: Wis saiki piye? Kanjeng anake dhewe wis ketemu, lingguh apik kaya ngono. Coba dipidatoke kuwe sisan manggake. Hm? Ora rawuh.
1: Aku isin.
0: Iya, ngene nganggo tresna.
1: Aku ki ora tau ngomong nang ngarepe wong akeh.
0: Apa aku ae karo ta wong tas.
1: Oh. Aku ya ora bentuk panitia.
0: Kena serbekan ngono kok.
1: Panjenengan ora ya ana panitiane. Kok malah serbek kan.
0: Dadakan ki opo?
1: Ayo wis desek ngono. Panik. Anu mau ki uyan-uyan ki mau kaset to.
0: Lah iya ta.
1: Saka ngendi ya kasete?
0: Kowe to porong tak kandhane wingi kae.
1: Wis apa ya HP ya? Jadi kaya kaset saka kuwi mau sing sak tumpuk mau kabeh saka PT Wisanda.
0: Lah iya ta. Lah kuwi sing apik
1: ngono. Nek ngono ya tuku kuwi wae.
0: Lho aja nganti telat. Terus tuku angrono sing anyar, aja wedi.
1: Ha iya.
0: Ha iya ta.
1: Uyon-uyon. Wayang bareng ana.
0: Oh, sing wayang dagelan.
1: Ana.
0: Ana.
1: Toprake? Ana.
0: Apa kok ana? Ana, toprak ana, dagelan ana.
1: Wayang
0: munyo, munyo ana.
1: Atau malah nembang.
0: Ha iya.
1: Coba kowe wae.
0: Iya. Sagung sagung kahormatan para rawuh kakung putri Kang Minulya. Gandeng menika sampun wanci.
1: Kae dimetu wong akeh.
0: Sagunging para rawuh monggo ingkang kula ajengaken dhateng ngadep sampean sedaya. Menapa wujudipun ingkang penan adep benteran utawi nyamian menawi wonten lan kirang sekedhik monggo kula aturi ngrahataken dhateng para warawuh kakung putri ingkang Minulya. Menapa to betanipun? Lemper. Sapanunggalanipun mila atos. Menika anggenipun damel sampun tigang dinten sakmenika.
2: Coba nek kowe iki.
1: Pidato ki bahasane rak nasional. Tamu-tamu kae
0: umumne. Sekedarlah atur kula menika ibunipun ingkang badhe pidato.
1: Nek ya sekedar. Saudara-saudara sekalian yang terhormat. Maaf bila mana ada kesalahan. Adapun hidangan yang sudah saudara-saudara hadapi. Saya Minangka.
0: Malah telemungan. Minangka. Pandai kata.
1: Saya maaf sekali lagi. Saya sebagai pengacara menghaturkan diperbanyak terima kasih atas kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu adik-adik sekalian. Maka waktu kami persilahkan untuk hidangan-hidangan yang sudah saudara hadapi. Maka rahapilah seenak seperti di rumahnya sendiri. Terima kasih.
0: Ya,
1: dari ini, sampean mau.

0: Haji.
1: Nggih, kados pundi
0: Pangga? Bapak utawi Ibu, nggih nyuwun pangapunten dene kula damel kuwane para tamu.
2: Menapa kula mboten ngundangi Pak Lurah kula lajeng kadibaraken?
0: Mboten
1: lapor
0: napa-napa. Ten bab nika. Nika wonten keperluan ing saestu ra ning kula pancen.
1: Kula tak wisis rumiyin.
0: Nggih, madhen iki mantan iki di anu.
1: Kula tak medal kedah
0: niku. Anak iki,
1: anak iki
0: dhewe
1: dilarat
0: kabeh kula ing
2: nyepeng. Ora pareng e karo Pak Lurah. Kae mantene lanang arep metu ora pareng ngono kok.
0: Bu?
2: Kula, Pak.
0: Menika menapa Ibu gadah anu rumaos gadah ali-ali menika? Ika pun sekaaken.
2: Yang kula sekaaken abdul. Menika bapakipun ing
0: pancen saking ngriki.
3: Kula namung kangge tanda mripat.
0: Nggih. Rasane sipun menika? Menapa mawon?
3: Kata
0: menika. Sofi mbok anu
3: calong dipun anggi anak kula stream.
0: Oh, kangge teman teh. Ingkang
3: wonten blangkon ingkang daler menika nggih tunggalipun menika.
0: Lah kok menika menapa?
3: Iki menika barean menika. Pun muyek teng mriki.
0: Kangge
3: rapat perlu.
0: Kapan ngaten. Anu nggih nyuwun pangapunten sak menika. Dipun klempak kandungan, pinten cacahipun lajeng menapa wujud di
3: bagian awake dhewe
0: iki dipun cacahaken
3: iki Pak Lurah. Saiki iki ngono, kekayaan itu harus
2: kurang ngono Pak. Mbok sampeyan delok liring netrane Pak Lurah kok nyawang mantune dhewe wae to.
1: Elak le cacah wis.
0: Gelangipun kalih ro tunggal.
2: Kalih.
0: Kalih. Oh, kalih ya cocok nek loro. Rajen peniti pinten rakit?
2: Nggih, sak renteng ngoten Pak Lurah.
0: Sak renteng. Mboten kalih.
2: Mboten namung isine pun malah tiga. Terus tunggal renteng niku.
0: Lajeng sok kondi
2: setunggal tunggal rakit ngoten.
0: Nah, suweng bunderan
2: setunggal ingkang widodaren setunggal.
1: Kula tak wisi sekedar
0: nggih. Sik sik sik sik. Mari. Lajeng rante. Rante jam kalian kalung.
2: Wonten. Kalung wonten jam wonten.
3: Malamnya tambah rante luwen.
2: Kowe iki ora kromongan to, Pak Nek?
3: Lah sing gedhi iki lak rante mbuh.
2: Oh, iki ka rante jam jenenge iki.
0: Kabeh cocok iki, Dul.
1: Nah, nggih,
0: kepenak banget
1: laporane.
0: Kabeh sing tak catet iki laporane ya cocok. Ning geser siji iki ana ali-ali wajian sing anu ra ketok. Nek liyane ketok kabeh. Anu,
2: mboten gadah wajian apa, Pak?
0: Wah, anu mboten gadah.
2: Mboten.
0: Jadi sesuai ngaten nika Bu, Bapak sampun ngantos kaget. Menika panten ingkang wonten ingkang gadah. Menika panjenengan nek tumbas pundi?
2: Nggih, pun tumbas. Ingkang gadah panjenengan wonten nggih.
0: Lha pundi?
3: Menika mantu kula.
0: Oh niki to?
3: Inggih, larenipun menika.
0: Niki sing duwe sampean.
1: Nggih, Pak.
0: Lek tuku teng pundi?
1: Oh, negari.
0: Lah ya negari ngendi, Jur? Itu pun boleh sopo, jurulah oleh duit sekarang ni, ni kan ragane orang sini.
1: Berbekal.
0: Bonsa ni kan ngah tenawan. Saya kira wis kupung orang rame-rame daya orang nono. Timbangan ni mangke, jur ketawa-tawa ni keluar rembuk gampang ni. Kalau orang urung mangke keluar pasrah ke, seng masjid keluar jam isak terima urus.
1: Oh, git.
0: Niki barang sekarang pundi, nek le tuku sinten, nopo sama ni sama ajak ke wangi.
1: Jadi nak kamu kagum Pak Lurah mawon lu.
0: Napa?
1: Lho niki wati niki.
0: Lho kok wati-wati? Jadi
1: boten nek kula tumbas.
0: Hale apa?
1: Nah mulai gedor.
0: Nah, tenang kita nanti
1: dulu. Kita tak kira Pak Lurah
0: makut.
1: Kita tak kira Pak
2: Lurah.
3: Aduh, ini meripatku benak no.
2: Pak Lurah kalau makut. Pak Lurah ini ada rembuk gawat lho. Kita jangan nyawur. Pak Lurah.
0: Tak,
2: nek ngono aku tak nyemplung sumur wae Pak Nek.
3: Lah ya tak gaweke isik urung sak.
2: Isin banget.
3: Isin aku kuwi ya isin tampet
2: to. Nyemplung sumur kok luber banyune.
3: Lah menika ngaten ki mawon Pak Lurah.
0: Nggih.
3: Kanjeng mantu kula menika nggih kumpung dereng klajeng. Nggih. Tapi kula bebasaken mawon mboten tentu ki mawon.
0: Malah.
3: Kula gadah raos badhe kula angsalaken pun ngadul.
0: Sebabipun
3: aji arpa sugih nek tulika kaya ngoten mangke mindak anak kula katut elek.
0: Kok ora mau-mau nih, disaman milik apa nih?
3: Iki Kanjeng sinten to tiyangipun kekayaan kados ngaten mila menika nggih dipun rembak sak sekedanipun kemawon.
1: Jadi kula mbok cita dadi mantune, Pak.
0: Nah, yen kok tak dadi mantan.
1: Oh, pun simbok mawon.
0: Lho, kok sak entuke ngaten, Pak. Mireng ngendikanipun bapak bilih kang putra pun paringaken kula. Sampun lega penggalipun bapak menawi kang putra dados bojo kula, Pak.
3: Nah, saiki anakku PM.
0: Iye.
3: Naming kowe ngapain anakku kuwi wis ngerti to nek tak kaya ngono.
0: Iye, Pak.
3: Lan kowe ya ora nyambut gawe ning melu aku nanging semboyanku senajan kowe ora nyambut gawe cah keloron. Aku sing nanggung. Ning tanggung jawabe bebojoan kowe kudu sing tebal.
0: Oh iya.
3: Kudu sing tenan aja tok nggo sembrono. Kuwi bocah wedok sebab nek wis tok pek iki tanggung jawabe nyang cah lanang.
0: Gitu?
3: Kuwi sing tanggung jawab. Lan kowe ya wis ora dadi bocah meneh, Dul.
0: Oh, ngaten, Pak.
3: Lan cah wedok iki nek tak sepelekake mesake wong wis uwal karo aku wis tak gekke kowe gandeng saiki wis rampung. Ayo kaya ngene iki sing jenenge gara-gara
0: balian. Oh, iya pinesti kula, Pak.
3: Kok sampeyan ora ngono.

Administrasi Jakarta Utara mengapresiasi Festival Kampung Tugu dalam rangka hari ulang tahun ke-279 Gedung Gereja Tugu di Jakarta Utara pada hari ini. Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar Ikatan Keluarga Besar Tugu dan GPIB Gereja Tugu itu juga menjadi wujud kecintaan warga terhadap Kampung Tugu serta upaya merawat sejarah kawasan. Ketua Majelis Jemaat GPIB Gereja Tugu Pendeta Yosef Bates dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu Rensi Poluami Hills mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifah mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas, serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema Penguatan Bahasa Daerah, Tantangan dan Pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, Assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas, luar biasa.
1: Ya, seperti biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, ngaten jih.
1: Amin, siap. Amin. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh. Baik, mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah ya, itu Noel, kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel?
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima, boleh dimulai.
2: Jih, terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo, di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Jih.
3: Ya.
2: Nah, monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta, seperti itu Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu, mungkin sampai hari ini ya. Jee. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu jee, misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga. Ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, karena juga banyak anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar itu.
2: Oh, masih SD juga
3: ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa,
3: kata sih. Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa,
2: mereka
3: kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
2: Malah bingung sendiri,
3: bingung sendiri. Iya.
2: Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo, karena itu ya kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa, seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan, kemudian diajak juga, ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan, diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi, itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat.
2: Ada tingkat tuturnya,
3: jadi masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah ini sampai untuk tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang, kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, pilih lagi mungkin di era-era, bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu, alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu, mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan, yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya, mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak lumrah seperti itu.
2: Sudah lumrah.
3: Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performance atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
2: sudah berusaha juga,
3: sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kalau di Kamis atau
2: Kamis
3: apa
2: kalau di Jogja sendiri kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa kan?
3: Bahasa. Nah nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
2: Ataukah hanya sebatas guru-gurunya saja seperti itu tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya tentunya untuk membiasakan tadi pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu Pak Bimo. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi, kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa tingkatan tutur tadi unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu Pak Bimo biasanya tuh ada rasa takut, takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu bingung untuk menggunakan, itu yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok. Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa, cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
2: Oh, lagu
3: kalau misalnya dengan anu lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini. Kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
2: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah.
2: Punah sih.
3: Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar
2: ya.
3: bukan kemudian tiba-tiba dia bisa akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya, kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah,
2: misalnya, lebih asik juga, ya, mungkin
3: asik. Dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan Mas.
2: Sudah banyak juga nih.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa. Terutama bahasa daerah.
2: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
2: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi sih Pak Bim. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kala juga ada rasa takut misal disalahke kayak Pak Unje. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: seperti
2: itu nggih. Tapi nyun sewu ini Pak Bim, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin nggih para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu Pak Bim?
3: Ya, betul sekali Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah, dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menunjukkan. Nah, ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk oh iya, saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik.
2: Ya.
3: Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa. Yuk, jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, siapa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum, ada penghukuman. Kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing, dan sampai mana dia akan menjangkau itu, bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu, dengan orang yang lebih tua saja kan, tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan.
4: Yeah, sudah beda-beda aja.
3: Iya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik, dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi Mas, bapak turu. Nah, itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik, atau tapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa ini
4: terus
3: ini
4: menerus dijatuhkan terus menerus
3: ya, Pak. Ya itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu, atau dia sulit. Nah itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
4: memang itu tadi dengan sungkan. Wataknya agak sungkan.
3: Nah, itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
4: Ya. Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi, ya, karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti pembiasaan tadi, ya,
3: pembiasaan. Pak, betul.
4: Ya. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga, ya, Pak Bima, ya, bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bimo ada yang sesuatu yang benar ataupun salah, tadi dibiasakan seperti itu. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa, Pak Bimo?
3: Oh iya, kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga, ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak, ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya, orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana.
4: Ya.
3: Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat, ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil. Itu ada juga yang memulai itu dengan ngoko.
4: Oh.
3: Nah, kalau dengan ngoko itu memang ini agak cenderung berbeda, karena tingkat bahasa Jawa ngoko itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan lain, cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa ngoko yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban, di wilayah desa, di wilayah apa, cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga, ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu.
4: Ya.
3: Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan, itu kan. Kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah, artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah, kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan, saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai. Tetapi pada ranah tertentu, Mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa dalam satu kalimat utuh itu misalnya harus ada bahasa Jawanya, tetapi ada di satu sisi misalnya di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
4: Jadi itu, memang sudah ada porsinya sendiri ya, kan tadi?
3: Untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
4: Leres.
3: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu. Sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain, karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
4: Malah bingung, ya.
3: Nah, nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia akan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
4: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi mungkin seperti itu.
3: Salah satunya itu.
4: Salah satunya itu
3: ya, mencampur-campur bahasa itu.
4: Jadi memang bisa dikatakan juga gini Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo ketika di kota seperti dan juga di desa tadi kan ada walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu kok kurang sopan seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon lah tuh, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu nih.
3: Betul.
4: Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi untuk selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu nih mungkin
3: lebih maju. Betul.
4: Jadi memang itu tadi. Jih, kalau juga di era digital mungkin jih, Pak Bimo seperti sekarang ini jih, bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu jih. Bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
3: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial karena bahasa kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan, Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga. Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang-ruang misalnya kalau misalnya di bahasa di media sosial kita masukkan ke konten ke media sosial sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya cukup banyak. Nah, dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja misalnya yang Londo Kampung itu ya. Londo Kampung itu kan bagian yang

0: kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga, kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan, misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah, itu kan menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif, sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain,
1: mungkin
0: betul, dengan bahasa yang lain, yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas. Ada, tetapi sifatnya cuman sudah hilang, jadi terbatas.
1: Jadi terbatas itu.
0: Ya
1: tadi.
0: Betul, karena bahasa itu tadi kita sudah tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
1: tidak membiasakan lagi,
0: akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti dia kelamaan
1: dan akhirnya mungkin hilang sebetulnya.
0: Nah,
1: nanti
0: bisa terjadi ini.
2: Betul. Baik. Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih, dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa, Mas Gilang?
1: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsAppnya di 0895014410066. Begitu, monggo.
2: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: produksi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
9: Prompat FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
10: Oh, sudah ada anjir.
9: Iya.
10: Kenal aja, monggo.
9: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
11: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Mo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
10: Selamat siang.
11: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang lalu ada pelajaran bahasa Sunda dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit. Ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau, kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional, ini yang mesti kita cermati. Bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju, dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009 ya itu. Nah tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju, kayaknya kurang pas. Tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa, karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain nih kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya, ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa itu anak-anak. Kamu orang Jawa loh, orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Bukan berharap generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih Pak Aisyah tadi, luar biasa.
9: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang,
10: Jih, mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon, Jih.
9: Ya.
10: Monggo, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
2: Saya Nusantara.
10: Iya, selamat siang.
2: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
10: Sugeng siang. Ya, ini sugeng. Dari siapa ini?
2: Dengan Cik Guria.
10: Wah, Cik Guria. Selamat siang Cik Guria.
2: Kabari Beraniwati, temannya Mbak Dina.
10: Iya.
2: Pak Wawu sudah pensiun.
10: Silakan, silakan, Cik Guria.
2: Ya kan, sekarang pernah di Jakarta, halo Bang Noel.
9: Siap.
2: Ya ke Yogyakarta.
9: Iya.
2: Makan ini, makan bapianya. Cocok. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
10: Saya juga. Terima kasih Bu, selamat salam kenal juga.
2: Bima ya Pak Bima, Pak selamat selalu selamat terus ya Bapak ke IC.
10: Terima kasih Bu. Terima kasih.
2: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga Mama ini ya anak ABRI gitu dari Kalimantan tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
10: Betul.
2: Mah ya Pak Selamat ya Pak. Nah saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah ini? Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa, Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
10: Itu nji.
2: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya?
10: Iya Bu. Amin. Nah, saya kita suka nanti.
2: Jawa sedikit saja Pak, kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
10: Oh iya, monggo Jigo.
2: Monggo. Sebenarnya pantun daerah ini loh. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca ini. Nah gini, esok-esok, ini pantun pembiasaan atau pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyak ungu-ungu. Nah, kalau ini ingkuri oma, ayo padamu gemi bahasa ibu. Supaya budayanya tetap sumringah.
10: Luar biasa
9: cegu memang ya. Oke.
10: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih cegu Ria tadi J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan J dan juga cegu Ria tadi monggo.
12: Ya baik, terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Pak Hasan dan cegu Ria tadi. Ya sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia itu. Toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
10: Dan itu pasti.
12: Sekolah dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya kita pasti akan pakai itu. Nah di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal itu nanti kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia, dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini, karena dua bagian dari Bu Cik Guria tadi ya, seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting, kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi, ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup apa, bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya, yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini nggak bisa dipisahkan, karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata. Kalau kita bisa melihat, orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
13: Budayanya gitu.
12: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab, wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu, kalau kita keluar pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang, Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu, pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara merat, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang yang lain gitu yeah, mas yeah. Gitu.
9: Okay.
10: Jadi baik. Memang itu aja pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi yeah, karena yeah. Sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
9: Betul. Oke. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Nih Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
10: Ya,
9: baik, silakan ya, Pak Bimo.
10: Halo, Pak Bimo.
12: Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa di Jakarta, saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang itu tadi, kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga iya. Nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan. Gitu.
10: Okay, punya semangat baik. Yang sama aja.
12: Punya semangat yang sama.
10: Jika pembiasaan itu tadi untuk berbahasa aja.
12: Ya, iya, mungkin okay. Sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya. Bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
10: Begitu aja. Untuk mencerminkan budaya
9: kita.
12: Ya. Mencerminkan budaya kita.
10: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
9: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat gitu ya. Iya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
10: Sama-sama Bang Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
9: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kudus melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau disebut PAR menggelar Kenduren Masal di kawasan Taman Menara Kudus Kulon, Kabupaten Kudus pada Minggu 23 Agustus 2026 malam. Kepala disebut PAR Kudus Abdul Halil menjelaskan bahwa tradisi yang menjadi penanda dimulainya atau wiwitnya rangkaian hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus pada tahun ini dikemas berbeda, yaitu mengganti tumpeng langsung dengan kemasan besek guna menjaga kebersihan lokasi serta memberdayakan pelaku UMKM lokal. Melibatkan OPD, desa, instansi, swasta, hingga sekolah. Acara seremonial yang diisi dengan doa bersama, deklarasi sinergi daerah, dan pemotongan tumpeng ini ditujukan untuk memupuk kebersamaan, melestarikan nilai budaya sekaligus ungkapan rasa syukur atas pelayanan masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek Republik Indonesia resmi menetapkan Profesor Dr. Aldi Rohman MSI sebagai pelaksana tugas atau PLT Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD di Kabupaten Banyumas mulai Minggu 23 Agustus 2026 guna menjamin keberlangsungan seluruh aktivitas akademik maupun non-akademik. Langkah ini diambil menyusul adanya penanganan kasus hukum di lingkungan UNSUD oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di mana pihak kementerian secara tegas menyatakan tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan wewenang. PLT Sekjen Kemdikti Saintek Profesor Dr. Badri Munir Sukoco menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh proses hukum KPK, sembari menginstruksikan PLT Rektor untuk mengawal pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, menjaga kualitas pelayanan publik, serta memastikan proses pemilihan rektor definitif berjalan lancar sesuai aturan statuta UNSUD. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sebagai pamirsa seterus, nah salah jengipan semangga midangetaken calong Banyumasan Laras Lendro Padat Sengah engkang badi dipun lajengaken kalian langgam Taman Sari Laras Balok Padat Neng setiap dipun aturaken kalian karawitan Condong Raos.

0: kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

pamirsa sutras nasalah singipun semangga midhangetaken lancaran mbok yo mesem laras lendro padat sanga engkang badhe dipunajengaken kalian jago klur laras balak padat bareng sedaya dipunaturaken kalian karawitan condong raos.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suara nih, berbeda cara memukulnya dan berbeda pola pukulnya, tekniknya, ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya, ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: gede pemerintah kabupaten atau Pemkab Kudus bersama Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus atau YM3SK mendeklarasikan penetapan tanggal 23 Agustus sebagai tanggal baru hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus melalui acara kendorin massal yang diadakan di Alun-Alun Kudus Kulon pada Minggu 23 Agustus 2026. Bergeser dari tanggal sebelumnya yakni 23 September, perubahan ini didasarkan pada hasil kajian ilmiah serta rekonstruksi dan rekonsiliasi sejarah guna memperkokoh legitimasi historis Kudus sebagai kota santri warisan para wali. Bupati Kudus Samani Inta Kudus menegaskan bahwa hasil kesepakatan historis ini akan segera ditindaklanjuti secara administratif melalui perubahan peraturan daerah demi menyatukan pemahaman sejarah serta mempererat tali persatuan masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, lintasan atletik di GOR Tri Lomba Juang atau TLJ Kota Semarang kembali ditutup secara sementara mulai hari ini, Senin 24 Agustus 2026, setelah sempat dibuka untuk masa uji coba pasca lanjutan renovasi menyeluruh. Penutupan khusus pada area jogging track tersebut dilakukan oleh pihak pengelola guna melaksanakan proses penataan akhir serta optimalisasi seluruh fasilitas olahraga demi persiapan yang matang menyambut ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Selama masa penutupan ini berlangsung, masyarakat umum diimbau untuk mengalihkan aktivitas olahraga lari ke lokasi alternatif lain dan dapat memantau pembaruan informasi resmi secara berkala melalui saluran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Pemerintah Kota Semarang secara langsung. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik. Cuma ranjang-ranjangan.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Perorang dut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Bayi sahabat budaya. Sugeng santan, wilujeng santan untuk semua-muanya saja. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat, semoga terus semangat ya. Terlebihnya kita kan mau dangdutan. Kita akan goyang-goyang, joget-joget gitu ya, sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya, monggo langsung saja direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapa saja, monggo. Nomornya nggak pernah ganti, 0811-2777-914 untuk WhatsApp-nya. Teleponnya di 0248-3166-661 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital yang juara satu. Halo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore, semakin asik, Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo, monggo.
1: Lagu-lagu, Mbak Michelle.
0: Lagu apa?
1: Lagu nih, Goyang Karawang.
0: Goyang Karawang, oke, oke.
1: Assalamualaikum, kasih Mbak Michelle. Lagi tugas, sehat-sehat, kasih waktu.
0: Amin.
1: Panjang umur, tambah rezeki.
0: Amin.
1: Dan yang sebuah-buahnya, N, tidak inap, tidak karya, tidak hari, putri sebelum, kalian ibu Toro, ayah, jadi sedang, ibu, ibu Dewi, Pak Abdul Kofur, Mas Boho, Pak Kamari, Pak Sugeng, Pak Kabut, SBC, Mas Ropek, hancur segala ibu loh, Togo Dewi, si paling ganteng, selamat sore. Makasih Mbak Michelle.
0: Oke oke, matur nuwun. Waalaikumsalam. Juara keduanya, halo halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Halo Tante, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, gimana kabar Mbak Michelle?
0: Kabar baik Tante, sehat-sehat.
2: Amin, puji Tuhan. Juga kabar baik Mbak. Kabarnya baik, luar biasa.
0: Mantap, monggo
2: Mbak Michelle.
0: Dalam.
2: Aku dikasih lagu dari Adela, Sakit Rindu.
0: Sakit rindunya Adela ya.
2: Obatnya ingin ketemu.
0: Aduh, aduh, aduh.
2: Nah, ketemu ini kira mes meplong. Ketemu karo Mbak Michelle walaupun lewat udara. Enggak masalah ya, Mbak, yo.
0: Enggak apa-apa.
2: Hiburan noh.
0: Betul.
2: Mom. Ya, salamnya buat Pak Dul Ngofur, tadi ada Pak Bukhor, terima kasih senggalnya, Bapak. Juga ada Bu Yanti Duaganya, Bu Toro, Bu Sabini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, juga Bu Hasri, Mas Bowo, Pak Ngateman, Pak Ropek, Pak Supri, juga Pak Sugeng, Pak Sastro, untuk semuanya aja. Spesial buat yang bertugas Mbak Michelle. Semoga sehat selalu, selalu semangat, jaga kesehatannya Mbak.
0: Oke.
2: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap.
2: Makasih, tak tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Tuhan berkati.
0: Amin.
2: Shalom.
0: Shalom, matur nuwun. Dari pesan WhatsApp misal bacakan juga, menikah satu persatu nggih, ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan. Absen, salam buat Tante En, Bu Astuti, Bu Arti, Bu Anis, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Bu Toro, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto, Pak Sastro Jinggirat, lagu nipun Gunung Merbabu, Gunung Rinjani. Absen kun. Lanjut lanjut. Halo halo halo Pro Dangdut.
3: Perundang dulu, makin sore semakin asik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wilujeng santen Mbak Michelle.
0: Wilujeng santen Bapak, monggo.
3: Pada request lagu Mbak.
0: Monggo lagu apa?
3: Bunipun Perjuangan dan Doa.
0: Perjuangan dan Doa.
3: Oke, okay. Romai Rama. Kirim salam kasun Pak Subagio. Bicara santan bahas, dengan ceklek ceklek. Aku nggak kebo. Tante Air kalau dari Bopo Dul Bopur, Bu Sri Sembung, Bu Rati Geno, Bu Ani, nanti kali-kali pun. Dan sejauh kemauan, Bapak para pendengar Kanti Pro Semarang, Banten, mendatangkan lagu-lagu kalian Bu Air sama Air Ketum Mbak Michelle, Bapak Mahi Cibahan, dan Bapak Bali Kesehatan. Jangan lupa untuk selalu bahagia, Mbak.
0: Siap.
3: Matur dulu.
0: Ya, Bapak. Oke,
3: Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam. Siap. Matur dulu. Kita langsung ke lagu-lagu dulu nggih, Kang Mas Wei, sahabat Budaya masih misal tunggu juga kebersamaan panjenengan. Monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu.

0: Kita langsung lanjut lagi. Monggo 0811-1277-7914-0283-16661. Dan bisa juga ya lewat aplikasi RRI Digital. Monggo. Halo Pro Dangdut.
1: Makin sore makin puanis.
0: Wah, makin puanis.
1: Di lokasi. Di kesempatan kosong masih potato-potato, Mbak.
0: Potato-potato, geng.
1: Tapi dengan ada hadirnya perempat, tapi adem, Mbak. Angin sepoi-sepoi makan pecel di pinggir kesempatan kosong gimana?
0: Mantap, no.
1: Ya, aku mah salam-salam.
0: Salam-salam datang Sinta.
1: Spesial. Kanggo Pak Budi. Dan Bu Maini, sekonoping.
0: Loh, pripun Pak? Kok mati nih? Teleponipun kok mati? Padahal nambah salam-salam. Ya, monggo dipun nambali malih. Dan mungkin misal ke pesan WhatsApp lagi dulu ya. Menika ada Bu Hasri. Salam-salam sehat bahagia selalu. Mau minta lagu Bola dari Ona Sutra. Salam-salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cinggirat, Mas Bowo, Tante An, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Sri Sembung, Harjo, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskita, dan semua-muanya. Saya matur nuwun. Lanjutnya Mas Hasan, lagunya Roma Irama judulnya Hubungan. Salamnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut. Lanjut lagi, Pak Hirnomo Kangkong Kendal hadir. Requestnya Tanamor Musin Alatas. Salam-salamnya buat Pak Harno Pajak Tegal, Pak Mohanyep dan Burunggut, juga Bu Nurjana, dan terakhir Mbok Parmi, dua-duanya yang jualan kacang sehat dan semoga laris jualannya. Matur nuwun. Lanjut lagi Pak Kabut SGG, salam-salamnya komplit ini banyak ya. Buat Bu Dewi Mariati, Bu Mintarsi, Bu Yanti keduanya, Bunda Enop, Mbak Karyati, Tante An, Mbak Anis, Bu Sarinem, Bu Isrofiah, Mbak Dewi, ngaten ge ayo musar terus. Lagunya Tak Mungkin Air Matamu Jadi Air Susu. Matur nuwun. Monggo halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Makin asik, Mbak.
0: Nggih, monggo.
2: Ya.
0: Dalam
2: lagu
0: napa niku?
2: Sayang.
0: Menapa?
2: Kasih dan sayang.
0: Kasih dan sayang kok kados lagu
2: lemes ngono. Kita berpisah.
0: Pripun kok mboten diterus?
2: Cinta. Mboten

0: Gepon, siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Lanjut pesan WhatsApp, ada Pak Sabto Kang Ruraya, lagunya Oleh-oleh nih Kang, from berarti. Salam-salamnya Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Srini Dito, Bu Titoyo, dan Pak Ngatman. Wingkingipun halo-halo pro dangdut.
1: Makin sore, makin panas. Lanjut makin mau kasih ngalir penderilang om bang.
0: Jadi kita maaf. Pripun to? Monggo lanjut. Salam ibon.
1: Salam ini kan gue Pak Gigi, garu bupa ini ke domba. Saya kan pinggir kesempatan foto. Oh tapi Pak Gigi dia nyapa saya. Pak Gigi yo cari Mbak Michel. Ya kok sore udah ketemu jam 3 sampai jam 5 atau gitu. Ya, saling ke Pak Wahyu Sarto, Pak Diono, dan kakem semuanya mawon. Mbak, aku lagu nih jangan tinggalkan aku ya Mbak ya.
0: Oke. Boten
1: kula mboten. Kami mau kae lagu ini berjuang dan doa. Aku ya berjuang dan berdoa. Belok satu itu Pak Sarto, berjuang dan doa. Jika lagu ini jangan tinggalkan aku untuk perempat RI Semarang bertugas. Matur nuwun Mbak Michel. Semangat Pak Budi dan Bu Maini. Satu RW beda RT itu. Tapi tidak Mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lagi-lagi dari pesan WhatsApp ada Pak Ngatman Delik Rejo, requestnya rindu tapi jauh menikah, walah LDR berarti. Sahabat-sahabat Tante N, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Pak Bukori, Pak Kamari, Pak Gofur, Pak Sastra, Pak Sugeng, dan semua sahabat budaya mawon. Lanjut Bu Arti Kenuk, lagunya Di Simpang Jalan. Salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Pak Sastro, Pak Bagio, Tinjo Moyo, selamat sore. Dan kita langsung lanjut ke lagu dulu ya, semangat.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Heh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun pak, maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener pak, saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh pak?
0: Hah, apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah pak, cukup, saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing, yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Muda, Festival Kali Elo digelar meriah di Elo Garage Pinggir Rejo, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang pada Minggu 23 Agustus 2026. Diawali dengan agenda jalan santai, ritual sungai, beragam perlombaan hingga pentas seni. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk menghidupkan potensi kawasan lokal sekaligus mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian sungai. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengapresiasi inisiatif warga dalam mengelola keberadaan Kali Elo sebagai aset ekologis serta pemacu ekonomi daerah. Uniknya, festival yang diramaikan oleh 25 pelaku UMKM ini menerapkan penggunaan transaksi unik berupa benggel di stand penjualan guna membuka peluang usaha warga sekitar dan memperkuat nilai tradisi lingkungan setempat secara berkelanjutan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau PMK Pati menggelar pertunjukan tari kolosal Adiloka yang melibatkan 1.000 penari pelajar dalam puncak perayaan hari jadi ke-703 Kabupaten Pati pada Minggu 23 Agustus 2026. Pertunjukan megah karya koreografer Lailatul Qodriyah ini mengisahkan perjalanan sejarah Nusantara hingga dinamika perselisihan historis antara wilayah Pati dan Mataram lewat figur Wasis dan Danang. Meski dipersiapkan hanya dalam kurun waktu 2 minggu oleh 12 sekolah SMP, pementasan yang turut dimeriahkan aksi menari PLT Bupati Pati Risma Adi Chandra beserta jajaran Forkopimda ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat luas serta diproyeksikan menjadi ajang rutin tahunan demi memacu kreativitas seni budaya generasi muda daerah secara berkelanjutan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

Lanjut-lanjut lagi Pro Dangdut, makin sore makin asik. Kembali langsung ke pesan WhatsApp, ini terpantau juga masih banyak. Bisa coba bacakan satu persatu. Ada Ibu Isrofia Sekaran Gunung Pati menikong ya. Lagunya Seribu Alasan. Salam buat Bunda Sri Wahyuni, Bunda Sarino, Bunda Toro, Bunda Tiktoyo, Bu Anggun, Bu Toro, Pak Markus, Pak Ngapman, Laikun, dan Pak Sap. Tuh, lanjutnya Ibu Sri Sembung menikang ya, lagunya Cinta Lahir Batin atau Memori Berkasih. Salam Mas Awang, Pak Abdul Ghafur, Pak Visnu Dong Biru, Tante En, Bu Kartika, Bu Anggun, Bu Umi Salama, Mbak Dewi, Mas Bowo, dan Pak Sastro juga buat semua-muanya. Matur nuwun. Lanjut lagi ada Lekun di Tergoso hadir. Lagu-lagunya Angka 1 Caca Handika, Salam Senggol, Butoro, Mbak Isrofia, Mbak Tiktoyo, Bu Sarinam, buat tukangku semangat-semangat. Lanjut lagi ada Pak Amin Meranggen, lagunya Ngikut Saja, sampun bagus-bagus ngeten nggih, salam semua penggemar Pro 4. Lanjut Mbah Cim, lagunya Bang Toyib menikah nggih, salam buat kawan-kawan Divisi Decoration dan semuanya saja. Lanjut Putoro, ada lagunya, requestnya pokoknya joget menikah nggih, salamnya Mbak Tiktoya, Mbak Isrofia, Bu Iin Kudus, Bu Sarinam, Tante En, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin, Lekun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Aris Airi, dan buat semuanya saja. Lagi-lagi-lagi ada Pak Rofik PBT Pancur Kaliwulu Mayong nih kan ya, lagunya Teman Biasa Rita Sugiarto. Salam Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Kabut SGG, Pak Subagio, Pak Sugeng, Pak Ngatman, Pak Bukori, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inov, semuanya saja. Selamat istirahat. Lagi ada Bu Sarinem menikah nggih, lagunya Tak Sedalam Ini nggih Mbak Menawi menikah tulisannya. Salam-salamnya Bu Yana, Bu Tora, Bu Anggun, Bu Suwarni, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Laikun, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Mbak Sela Fauzi, Mbak Cucu, Mbak Ase Penggeron, salam buat semuanya saja. Matur nuwun. Langsung kita kembali dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan nggih. Semangat.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Lah maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.

0: Sahabat Budaya, berikut penuturan Bapak Sutejo, pelaku usaha telur asin TJ Sasa, yang berbagi cerita tentang tips menjadi wirausahawan sukses.
1: Pokokipun tiang punika asal kita yakin dan ada niat, pasti Allah Subhanahu wa taala niku memudahkan dan ngabulaken. Niku untuk pemikiran saya sendiri. Masalahnya saya sendiri itu tidak ada modal, cuma saya tuh keyakinan.

0: Kang Mas Mei, sahabat Bria masih bersama Pro 4 RRI Semarang. Dan sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita jalan-jalan ke daerah Batang ya. Sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada AKP Eka Hendra Ardiansyah STK SIK Kasat Lantas Polresta Batang. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa Mbak.
0: Alhamdulillah, amin. Mau gak bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah Batang seperti apa?
1: Baik, jadi Mbak, kami sampaikan kepada para pendengar RRI untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Batang, khususnya untuk arus yang berasal dari arah Semarang maupun dari arah Jakarta terpantau ramai lancar. Untuk arus sementara tidak ada hambatan. Dan untuk situasi cerah dan alhamdulillah semua tidak ada kejadian menonjol hari ini. Demikian Mbak.
0: Baik Bapak, berikutnya mau disampaikan juga untuk sore hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan, apakah ada daerah-daerah yang mungkin perlu diwaspadai di daerah Batang karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan?
1: Ya, baik. Jadi mengingat besok hari Selasa memang tanggal merah, jadi kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang akan berwisata, yang akan melaksanakan wisata di seputaran daerah Batang untuk selalu berhati-hati, khususnya beberapa titik-titik rawan laka di Batang, di mana ada beberapa lokasi yang memang harus dijangkau dengan hati-hati. Dalam hal ini wisata-wisata yang berada di arah pegunungan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila sudah terpantau misalkan sudah ramai ataupun kemacetan agar tidak melanjutkan perjalanan ke lokasi. Sementara demikian ya.
0: Baik Bapak, untuk hari besok juga karena tanggal merah, adakah mungkin acara yang terselenggara di daerah Batang Bapak?
1: Untuk semaina hampir sampai sekarang tidak ada Mbak informasi yang kami terima.
0: Oke baik. Terakhir monggo bisa disampaikan imbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah Batang Bapak.
1: Kami mengimbau pada masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalu lintas dan selalu mentaati aturan selama berkendara. Sementara demikian, Mbak.
0: Baik, Bapak. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Sehat-sehat selalu. Selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore, Mbak.

Dari berita terkini, tayangan pendidikan hingga hiburan keluarga, televisi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tanggal 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional untuk mengapresiasi peran televisi dalam menyebarkan informasi, memperluas wawasan, serta mempererat persatuan melalui berbagai program yang bermanfaat. Di era digital, televisi terus beradaptasi dengan menghadirkan siaran yang lebih berkualitas dan mudah diakses. Mari menjadi penonton yang cerdas dengan memilih tayangan yang edukatif, inspiratif, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Perorang Dut makin sore makin asik dan gak kerasa Kang Mas Wei sahabat budaya, waktunya juga sudah mepet ya, sudah menuju pukul 17. Artinya misal harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Perorang Dut sore hari ini. Dan mohon maaf sekali karena ternyata masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan di hari ini ya. Dan masih banyak juga pesan-pesan yang belum sempat terbaca, telepon-telepon yang belum sempat terangkat gitu ya. Tapi semoga panjenengan terus berkenan membersamai Perodang Dut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore di Perempat RRI Semarang. Jadi besok jangan ketinggalan lagi, jangan kelewatan lagi gitu ya. Pokoknya langsung di standby, tetap di monitor Perempat RRI Semarang. Dan selainnya juga masih banyak info-info, berita-berita dan juga hiburan untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya semuanya di Perempat RRI Semarang ya. Jadi tetap di monitor, tetap di standby. Dan terima kasih, misal pamit undur diri.

Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA adalah infeksi akut yang terjadi pada saluran pernapasan. ISPA disebabkan oleh virus atau bakteri yang ada pada udara yang terhirup. Resiko terjangkit ISPA meningkat di musim kemarau. Hal ini disebabkan meningkatnya polusi udara. Beberapa contoh ISPA yakni flu biasa, influenza, sinus, dan radang tenggorokan. Penyakit ini dapat menjangkit seluruh usia dan bersifat menular. Beberapa upaya dalam mencegah ISPA, yakni pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. 2. Istirahat yang cukup. 3. Cukup minum air putih. 4. Menjaga kebersihan lingkungan. 5. Rajin mencuci tangan. 6. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan yang terakhir adalah hindari menyentuh wajah secara langsung.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Mbak Yu, pemerintah desa Sukolilo, kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati menyelenggarakan Meron Sukolilo pada hari Minggu hingga Kamis 23 hingga 27 Agustus 2026. Kegiatan diisi dengan kegiatan kataman Quran, manakib dan istighosa, sunat masal, Meron Culture Festival, buka lubur dan pengajian, kirap pendowo limo, ulan-ulan naik karnival, gebyar Sultan Agung dan ditutup dengan upacara adat Meron. Kepala Desa Sukolilo Amiruddin Ahmad menyampaikan bahwa agenda ini diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian adat budaya dan tradisi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud silaturahmi warga dan meningkatkan perekonomian warga melalui UMKM lokal yang ada dalam seluruh rangkaian acara Meron Sukolilo. Informasi lainnya, lintasan atletik GOR Tri Lomba Juang TLJ Kota Semarang kembali ditutup secara sementara mulai Senin 24 Agustus 2026 setelah sempat dibuka untuk masa uji coba pasca lanjutan renovasi menyeluruh. Penutupan khusus pada area jogging track tersebut dilakukan oleh pihak pengelola guna melaksanakan proses penataan akhir serta optimalisasi seluruh fasilitas olahraga demi persiapan matang menyambut ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Selama masa penutupan ini berlangsung, masyarakat umum diimbau untuk mengalihkan aktivitas olahraga lari ke lokasi alternatif lain dan dapat memantau pembaruan informasi resmi secara berkala melalui saluran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pemerintah Kota Semarang secara langsung. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sutresna Pro 4 Semarang, wekdalipun sak menika nggih. Kula aturaken pasugatan ngudi kaswargan sarengan kalian Ustadz Nawawi SPD kanthi ira-iran amar ma'ruf nahi munkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, jelasan kurama wal fudala yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkang minulian, wonten ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah lani amillah, puji syukur wonten ngersan dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Bila yang sonten puniko kita tasih pinanggihan malih silaturahim malih, mungkin-mungkin silaturahim yang sonten puniko nambahi rasa ayem, rasa tentrem inggone jiwa kita, inggone manah kita, nambahi wonten kehasanahan ilmu kita dalam rangka niat pipinau, niat talabul ilmi, niat ngaji bareng. Nggih, mugi-mugi angsal berkahipun ilmu lan manfaatipun ilmu, berkah lan manfaatipun ilmu samangke mugi-mugi dadosaken kualitas akan keilmuan lan amal kita sing ingkang bernilai ibadah marang Allah Subhanahu wa taala kanthi amal ingkang berlandaskan ilmu. Lan yang sonton puniko kita mugi-mugi menawi dalam keadaan sehat, monggo sarang-sarang kita tansah tetap merasakan syukur marang Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan rasa bunga menangko kita diparingi sehat, pinaringan jembar, pinaringan kadah rizki, pinaringan kesempatan. Menawi kita dipun paringi kesumpekan atawin ujian saking Allah subhanahu wa ta'ala, atawin sakit napa rizki ingkang boten pati kathah, atawin sempitipun merasa sempitipun, atawin dipun uji kurangipun rizki, nggih mugi-mugi Allah tansah paring datang kita kesabaran lan tetep husnudzon datang Allah subhanahu wa ta'ala, tetep prasangka sae datang Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah tasih tetep samangke paring setunggalipun hikmah sedaya yang keadaan kita. Salawat dan salam kita tansah kunjuk dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah qudwah kita, semoga kita termasuk saking umat ingkang selalu angsal bimbingan saking Allah Subhanahu wa taala, bimbingan supados kita tansah dipun gampelaken anggenipun kita nglampahi kehidupan punika kanthi nyocok-nyocokaken tingkah laku kita datang tingkah lakunipun Kanjeng Nabi. Belajar terus piye carane kita kedah nyocok-nyocokaken sesuai nopo sing nalikanipun kita ngendikan tutur kata kita cocok-cocokaken kalian tutur katanipun Kanjeng Nabi kados pundi sifat-sifatipun, atawin anekan kita lah tidak lampah, atawin bermasyarakat, berorganisasi, berbisnis, sedaya mungkin-mungkin tansah kita cari, belajar terus, ateges kita tansah mungkin-mungkin terbimbing, sepatus kita mungkin-mungkin tansah nderekaken tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kita sedaya angsal syafaat samangke inggih menika syafaatul uzma ing dinten yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sami kang kalau mulyakaken nanti pun mulyakaken dening Allah subhanahu wa taala, kita lajengaken datang wasiatipun Kanjeng Nabi terkait kalian napa wasiat ingkang saking Kanjeng Nabi ditupun tujuaken datang khusus Sayyidina Ali karama wajah putra mantunipun. Para pemirsa sami kang kalau mulyakaken nanti pun mulyakaken dening Allah subhanahu wa taala, menawi kalau wingi minggu-minggu wingi kita bahas tentang masalah sumpah ingkang lacut, sumpah ingkang bohong, lah sak punika wasiatipun Kanjeng Nabi masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, man sapane wong amaro kang perintah sapa man al ma'ruf bil ma'ruf kelawan bagus, nggih, bil ma'ruf kelawan perkara kang apik, ateges bil ma'ruf perintah kelawan apik
nglakoni perkawis-perkawis ing akeh kang akeh kang apik wa naha anil mungkar wa naha lan nyegah sapa man anil mungkari saking perkara kang mungkar saking perkara kang ala saking perkara kang berupa maksiat atawin kerusakan arhamallahu anfa'atu bihi mongko ngrumpungake gruwungake saged ya gruwungake Allah sinten Allah anfa'atu bihi ing irunge satrone man tegese gruwungake niki ya berarti nyilakakno marang musuhe man semakin kita amar ma'ruf mula semakin kita kuat wong mukmin menawi amar ma'ruf nahi mungkar mula tambah semakin kuat lan tambah semakin rusak lemah mungsuhipun. Ya menika sinten setan di antaranipun kan ngoten ya. Wa man sadaqa fi umurihi wa man lan sapane wong sedekah kang temen kang bener kang jujur fi umurihi ing dalam pira-pira perkarane man ghadiballahu li ghadbihi ghadiba mongko bendu Allah sinten Allah li ghadbihi krana bendune man ya yeah. Di antaranipun intine ngeten sapa wong kang amar ma'ruf nahi mungkar mongko anggruwungake sinten Allah. Allah niku ngruwungake irunge satrune wong ku mau. Ya menika konteks eta mriki wong mukmin ya berarti mungsuhe wong mukmin. Ya, mungsuhe wong mukmin lan sapa wong kang temen ing dalam sekabehane perkara ateges jujur ning gone sekabehane perkara mongko bendune Allah karena bendune dheweke. Walau tinggi ini pun hadis, hadis di antara ini pun hadis yang keng niki, hadis engkang tipun diwayatakan saking Abi Sa'id Al Khudri puniko tentang masalah nahi mungkar atawin ngubah kemungkaran dipun rubah dados kemakrufan atawin kesaenan. Walau dan berikut dipengendikakan Abi Sa'id Al Khudri niku ngendikan pilih sami'tu Rasulullah. Piyambake niku pernah midanget saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan ngeten, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Niki ya. Fa wa dzalika adaful iman. Ateges sami dengan sejajar tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar ingkang dipun ngendikaaken dening Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali. Mula tembriku kan ngeten, man ro'a man sapane wong ro'a iku weruh ningali menyaksikan sapa man mingkum saking sira kabeh mungkaron ing perkara sing mungkar, perkara ingkang ala ingkang boten becik. Mula nek kita melihat situasi sing kados mekaten, mulut tugas kita napa fal yughayyirhu biyadi. Fal yughayyirhu mongko becik ngrubah sapa man hu ing mungkar biyadihi kelawan tanganipun man atawin kekuasaanipun man. Nah fa ilam yastati niki batikan carane nggih niki wau nek sangka pengantikanipun Kanjeng Nabi ya aliman amara bil ma'ruf wa nahanil munkar arhamallahu anfa'atu bihi. Nah tembriki caranipun nek weruh kemungkaran pertama nggih harus dirubah menjadi kemakrufan caranipun dengan tanganipun kekuasaan tangan dengan cara fisik berarti. Ning fa illam yastati fa bilisani nek ora kuat nek ora kuwasa nek ora iso nggih fa bilisani kelawan lisan. Lisan mencakup tulisan termasuk ya. Fa illam yastati fa biqalbi nek ora mampu nganggo lisan mungkin bisa mengancam nyawanya maka fa biqalbi kelawan atinipun. Ati ingkang kripun ati ingkang mengingkari saking perkara ingkang ingkar niku wau. Boten rido kalian perkara ingkang ingkar sing terjadi niku wau. Wa dzalika adzaful iman tapi sing kados menawi teaten niki termasuk adalah adzaful iman, lemah-lemahipun iman. Nah, nek kita
ningali sangking hadis punika pengantikanipun Kanjeng Nabi man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi ila akhirihi. Di antaranipun wonten setunggal intisarinipun, di antaranipun setunggal perintah mengubah kemungkaran. Wonten perintah supaya kemungkaran itu dirubah. Sehingga ngeten, para ulama punika wonten dua pendapat, wonten kalih pendapat terkait kalian perintah. Perintah mubah kemungkaran atawin amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah itu sing pertama, pendapat pertama menika ngendika akan pilih perintah ingkang berupa mangkan man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih ila akhirih. Niku termasuk perintah sing bentuk perintah ingkang wajib ain, wajib secara individual. Sinten mawon pokoke kudu, nggih, kudu. Nah, wajib. Wajib niki. Berarti menunjukkan hukum wajib sing sepindah. Sing kaping kalih, tapi wajibnya sing sepindah niku wajib fardu ain, kula maksudi malih nggih, fardu ain. Wajib secara individual, wajib dateng setunggalipun tiang. Setunggalipun tiang wajib. Sing kaping kalih nggih punika konteks perintah teng ngene nginggil wau sing kula waosaken fal yughayyirhu biyadi ila akhirih niku termasuk masuk ning gone perintah fardu kifayah. Napa fardu kifayah niku? Fardu kifayah niku sebuah kewajiban ning nalikanipun wonten setunggal tiang atawin sekelompok atau sebagian tiang sing sampun melampahi mula gugur kewajiban yang lainipun. Kewajiban-kewajiban sanes pun tiang pun gugur. Dan niki sing dipun ambil saking kebanyakan mayoritas ulama berpendapat ngangge pendapat ingkang kaping kalih. Nek pendapat ingkang pertama niku kan fardu ain, pokoke fardu ain. Tapi sing kaping kalih fardu kifayah. Fardu kifayah niki berarti diantaranya mangke, diantaranya ada tugas-tugas tersendiri kangge nipun tiang niku wau. Mula pengentikan nipun niku diantaranya sebagai bentuk fardu kifayahipun pengentikanipun Allah Subhanahu wa taala ning nggone surat Ali Imran niku nggih ngentikane wal takum minkum ummatun yad'una inal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Niki wal takum minkum, wal takun lan becik ana sira minkum saking sira kabeh ana iku ummatan rupa umat yad'una kang padha ngajak sapa umat ilal khair maring kebagusan wa ya'muruna lan padha perintah sapa umat bil ma'ruf kelawan perkara sing ma'ruf wa yanhauna lan padha nyekah sapa umat anil mungkari saking perkara kang mungkar wa ulaika humul muflihun lan mengkon-mengkon wong hum ya ulaik al muflihun iku padha bejo kabeh. Tenggene dawuh wal takum mingkum niku wonten kalimah redaksi mingkum. Mingkum niku maknanipun setengah saking sira kabeh. Sehingga para ulama niku maknani atawin fungsi ya faedah ngoten. Faedahipun mingkum min temriku niku min litabait. Min litabait. Min boten ora boten keseluruhan tapi min ditabait. Ditabait niku mung suman sebagian sarasan, boten sedoyo, boten keseluruhan. Sehingga Imam Ibnu Qudamah niku ngendikaaken tenggene ayat punika penjelasan masalah amar ma'ruf niku fardu kifayah. Mergo napa kok boten kok fardu kifayah boten fardu ain? Bab pengendikanipun Allah rupa minkum wal takum minkum
adakanlah sekelompok di antara kalian, kan ngoten nggih. Adakanlah atawen mbok ya ana di antara setengah saking sira kabeh rupane umat, kan ngoten. Setengah saking. Mula niku dingendikani fardu kifayah. Mergo ngendikani mboten kunu kullukum amirina bil ma'ruf tapi wal takum minkum yad'una ilal khair. Boten kunu ana sira kabeh kullukum hiya sira kabeh. Gitu, hiya kabehane sira kabeh amirina iku padha perintah kabeh bil ma'ruf kelawan perkara ingkang ma'ruf. Boten ngoten pengantikanipun. Mula niku wau nggih, kula wangsuli malih. Di antara hukumipun wonten kalih tapi sami-sami wajib. Wajib sing pertama wajib ain, fardu ain, satu persatu nipun tiang niku wajib kedah amar ma'ruf nahi mungkar mergo fardu ain. Sing kaping kalih fardu kifayah. Ya mungkin iki konteksipun konteks ingkang berbeda-beda gitu. Namun tenggene pinten-pinten kondisi amar ma'ruf lan nahi mungkar niku iso dados bener-bener fardu ain. Iso dados bener-bener fardu ain. Satu kondisi mungkin boten fardu ain, mungkin fardu kifayah, ngoten ya. Mungkin fardu kifayah, tapi saged rupa fardu ain. Nek fardu kifayah mungkin contohnya napa nggih? Contohnya misalkan berupa nenggoni sekelompok organisasi ya tembriku wonten pimpinanipun pimpinanipun rupane misalkan tenggene RT nggih Pak RT ono masalah RT ono masalah perkara sing berkaitan dengan RT kemungkaran. Nah fardunya fardu napa? Fardu kifayah. Nek wis Pak RT wis bertindak kewajiban yang lain sudah tergugurkan. Tapi fardu kifayah niku saged sedaya malih fardu ain manakala napa manakala wonten beberapa kondisi beberapa situasi di antaranipun ingkang dingin ingkang setunggal ya menika tugas sebagai penguasa. Ah niku kados RT. Dados RT, dados presiden, gitu. Dados kepala kapolsek atau dados polisi. Nah niki ketika piyambak niku nyandang pangkat sing kados mekaten sebagai pejabat ingkang dipun amanahi masalah keamanan dipun amanahi ke masalah ketertiban lan sanes-sanesipun ya berarti terkait kalian niku piyambak fardu ain. Ngoten. Wonten malih termasuk nalikanipun wonten tiang sing tiang niku manggen ning setunggalipun pemukiman lan boten enten tiang ingkang ngertos niku masalah kesaenan lan keawonan kejaba piyambake ingkang ngertos mula piyambake lah yang berkewajiban untuk mengubah sebuah kemungkaran dados kesaenan. Iki diantaranipun. Ngaten ya. Ingkang kaping tiga termasuk malih sing merupakan wajib atau fardu ain niku nalikanipun tugas boten cukup mung dilampahi dateng beberapa tiang sarasan. Ateges misalkan wonten tiang wonten apa wonten tugas niku nggih amar ma'ruf pastinipun tapi wonten saged dipun lampahi mung cuman setunggal tiang sarasan wonten keterlibatan banyak orang. Mula keterlibatan niku wau termasuk tiang ingkang harus terlibat di dalamnya maka piyambake wajib ikut secara fardu ain derek terlibat nenggone amal ma'ruf nahi mungkar. Mergo napa mergo sinjinipun amar ma'ruf nahi mungkar niku dados fardu ain manakala
piyambake niku tidak ada ingkang mampu, mboten enten ingkang sanggup ngerubah perkawis niku. Kejaba dalam keadaan orang banyak ngoten nggih, dalam keadaan sama-sama. Mula sedaya niku berkewajiban. Ngoten. Wonten malih di antara intisari saking hadis wonten, nah hadis niku wau man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi ila akhirih. Nandaaken bilih amar ma'ruf nahi mungkar niku gadai pinten-pinten keutamaan, pinten-pinten keistimewaan, pinten-pinten keafdoliahan. Afdol dados tiyang ingkang berkecimpung nenggone masalah nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, tiyang ingkang punya visi misi nenggone kehidupanipun kanthi amar ma'ruf nahi mungkar, wonten pinten-pinten faidah, pinten-pinten keistimewaan. Diantaranipun dipun ngendikaaken bilih tinggini surat An-Nahl niku nggih, walangqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan innani abudullaha wajadani butahut faminuhum man hadallah waminuhum man haqqat alaihimul dhalala fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Termasuk niku ya menika napa ayat punika nandhakaken bilih amar ma'ruf niku diantaranipun istimewa. Kenapa? Mergo tugasipun para nabi lan rasul. Para nabi rasul niku tugasnya nggih amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Mula walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, lan teman-teman wis ngutus sapa ingsun fi kulli ummatin rasulan, setiap sedaya umat niku wonten setunggalipun utusan, sing utusan niku wau anik butullah wa jadani butahut, yemnika selalu mengajak kepada ibadah marang Allah lan ngedoi tauhid. Niku diantaranipun keistimewaan amar ma'ruf napa setunggal perkara ingkang menjadikan tugas utama saking para nabi dan rasul. Ingkang kaping kalih, amar ma'ruf niku sebuah keistimewaan merga napa? Merga diantara sifatipun tiyang ingkang mukmin. Tiyang ingkang mukmin niku mesti duweni sifat atawen duweni greget ning gone piyambake amar ma'ruf nahi mungkar. Kok ngoten ya? Pengendikanipun rasul, pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat At-Taubah niku nggih ayat 71. Wal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullahu innallaha 'azizun hakim. Gitu. Di antaranya napa? Di antaranipun ya menika sifatipun tiyang ingkang mukmin. Wal mukminun wal mukminat, wong-wong sing iman lanang, wong-wong sing iman wadon, ba'duhum auliya ba'd. Setengah saking mereka ya menika saling asih-asihan marang setengah kang maneh. Sing ya'muruna bil ma'ruf padha ngajak nenggoni masalah ingkang ma'ruf wayan hauna anil mungkar. Nah niki ingkang kaping tiga diantaranipun nggih menika kesaenan umat niki terkait kalian tugas sing rupane napa? Rupane amar ma'ruf nahi mungkar. Kok saged nggih dipun ngendikaken kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, gitu. Kuntum ana sira kabeh khair ummatin, iku sak bagus-baguse umat. Nah, bagus-baguse umat napa? Ukhrijat linnas, sing ditokno marang manungsa, tujuane ta'muruna bil ma'ruf. Merintah perkara-perkara ingkang ngajak perkara-perkara ingkang sae, wa tanhauna lan selalu nyegah marang perkawis ingkang mungkar. Ingkang kaping sekawan, sifat para sayyidul mursalin, para napa pemimpin-pemimpin utusan atawin para utusan. Para utusan iku duweni sifat sing jenenge amar ma'ruf nahi mungkar, gitu.
amar ma'ruf nahi mungkar. Kok sakit nje? Mergo dipun ngendikaaken walladzi kok dipun ngendikaaken ngendikanipun tenggene surat napa niki Al-A'raf ya. Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar sifat para nabi dan rasul ya'muruna bil ma'ruf malih yang ingkang kaping gangsal nggih menika ciri orang salih kok saged njih min wa ulaika minas salihin dipengantikaken yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin wa ulaika minas salihin tiyang ingkang salih niku termasuk tiang-tiang sing nopo sing tak muruna bil ma'ruf wa yanhauna ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil mungkar. Dan ya kata niki sebab kemenangan ya termasuk diantara nipun ya muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil mungkar alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholah wa atuz zakah wa adu zakah wa muru bil ma'ruf wa nahau anil munkar wallahu aqibatul umur ya yeah. Sebagai penutup menika mugi-mugi kita tansah saged amar ma'ruf nahi munkar buh carane kaya napa mergo bahaya ingkang termasuk meninggalkan amar ma'ruf niku wau diantaranipun bahayane napa sifat setengah sangking sifatipun wong munafik al munafikun wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhaun ya'muruna bil ma'bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sifat-sifat munafik niku ya menika selalu memerintahkan antara satu kalih satu ninipun kanthi perkara ingkang mungkar, perintah perkara ingkang mungkar. Nah niki sifatipun orang-orang ingkang munafik. Terus malih sebab datangipun bencana annafi'al munafiquna wal munafiqat. Sebab datangipun bencana innan nas idza ra'au al-zalim fala ya'khudhu 'ala yati au syakka au ya'umahum Allahu bi'iqabin minhu. Menungso sing nalikanipun piyambake niku berbuat dolim lantas mboten gandeng tangan kedah dipun cegah mula Allah niku tansah meratakan siksa atas mereka. Ingkang kaping 3 bahayanipun tiyang ingkang boten amar ma'ruf nahi mungkar atawi ninggal amar ma'ruf nahi mungkar punika kemenika tidak dipun ijabahaken doa nipun nggih mekaten mugi-mugi kita tansah pinaringan ati ingkang urip perga pengentikanipun Sayyidina Ali ciri-ciri ini perbedaanipun tiyang ingkang hati nipun urip kalih hati nipun pun mati niku nalikanipun piyambake roh kemungkaran mula kemropok atine mboten ridho kemungkaran niku terjadi suwalipun nalikanipun tiyang kok mboten duweni rasa greget atawin duweni biasa mawon atau bahkan ridho kalian setunggalipun kemungkaran bahkan piyambake seneng dukung kemungkaran itu tandanipun atinipun iku ingkang ati ingkang atos ati ingkang boten

Kalian nulis atau ini kalian ati ingkang boten ridho menawi wonten setunggal kemungkaran ingkang terjadi. Aku ngipun pangapunten, wallahu nakilah waqta ala aqwamit thoriq wa bi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Mirang ke apa ta bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, jan. Laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: keroncong asli ya, keroncong asli, keroncong klasik begitu. Setiap hari Senin ya, Dirgahayu Indonesia ya, tadi barusan berlalu disuarakan oleh Slamet Arianto. Ini mensuasanai ya, masih hangat di rasa kita ya. Bulan Agustus ini merupakan peringatan hari ulang tahun ke-81, meskipun sudah sepekan berlalu peringatan tersebut, namun nuansanya tetap ya, yang diharapkan memang begitu, tetap berada di dalam sanubari kita, ada di dalam jiwa kita untuk tetap menggaungkan dan menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme, juga jiwa-jiwa bela nusa bangsa seperti itu ya. Dan itu bisa dilakukan dengan 1001 macam cara. Salah satunya adalah menggeluti profesi Anda sebaik mungkin ya, dengan hasil yang maksimal setiap apa yang kita kerjakan untuk kebaikan. Oke, termasuk bekerja dimanapun, dalam bidang apapun, kalau kita bisa serius dalam bekerja, kemudian juga dengan dukungan ilmu, teknologi dan lain sebagainya ya, ini bisa mendorong ya, mendorong ya, pekerjaan kita ini tentunya juga salah satu bentuk pengisian kemerdekaan kita. Silakan yang mau gabung nih 0248316661 ataupun di nomor WA 0811 2777914, kami buka. Pak Sabto Kanguru Raya Sugeng Dalu, Pak Di Sabto ya, lagunya Sapu Lidi katanya. Salamnya buat Bu Titin, Tante N Jepara, ya, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias Budiarti, Bu Wati Ngalian, Mbak Ariola, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Tik Toyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Seli Fauzi, Mas Are Sairi, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM dan sebagainya. Ini Pak Sabto Kanguru Raya, terima kasih. Kemudian juga Bu Arti di Genuk, selamat malam Bu. Le Sastro Jenggirat, Pak Di Sugeng BT, Bu Sarinem Kampung Pelangi, Bu Sri Wahyuni Papandayan, Siwi Jatmik Ora, Mas Rofik di Pancur, Bu Toro Sumaya, Mbah Cim, Mas Amin di Meranggen, Lek Kun, Mas Bowo Sufam Bujo, Bu Sri Agustinah Sembung Harjo. Wah Bu, Bu bisa apik tenan. Wingi kula niku bar keblasuk tekan Sembung Harjo. Oleh Telaga Sari arep mulih ning ereri kok malah keblasuk tekan Sembung Harjo. Ngetan Karang Roto. Meh arep ning ringin jajar mampir ning ngene. Pak Dinaryo Ndadapan, Naryo Ndadapan. Pak Dinarto di Pak Dinarto di ini ya, ringin jajar. Jan banget nek mlaku bengi iki nek ora fokus pancen ngono kuwi. Nek sing kancaku ae kena-kena kuwi anu Mas, sampean ora nggo Google Map ora. Blasuke demit dari ngono. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Pak cilik nek radine.
0: Oh, cilike Pak De Joko KSN nggih. Piye? Iya, malu.
1: Iya. Wah, ceritanya kaya kena jam limang.
0: Wah, tenan kok. Jan banget tenan kula niku. Wah, dalan wis bola-bali ditoni.
1: Tekan karo kroto kentip.
0: Iya. Jan.
1: Aku ngrungokke guyu dhewe ya.
0: Nggih, wong genah nek saka kula niku keng anu lho nggih, saking anu Telaga Sari ngeterke lare teng anu niki Mungin Sidi. Lah kok kula iku dune saking mungkin sithik ya terus ngiri ngalor ngidul ngoten ngidul ngoten
1: malah ngetan ngidul.
0: Nggih ngetan terus aduh iki kepiye ta ya aku ngene.
1: Ya ya memang tenan.
0: Ayat memang tenan.
1: Dari ini wis tuwa, tapi tuwa sopo ya.
0: Lah ya, jebule niku ngelih mergo nguleh rumah.
1: Oh mergo ngelih.
0: Ngelih. Nggih, kabar.
1: Mas aku tambahin apa ya?
0: Tambahin apa?
1: Kok apa ini Dewi Murni sekarang ya?
0: Dewi Murni saged mawon.
1: Tangger wakil yang temenanan ini Dewi Murni aku kangen tenan ini.
0: Wah ya Jocis
1: nih. Aku tanya nih Leri kono sale.
0: Oh nggak tentang Leri urung mulai tani gue amit bengi.
1: Urung mulai. Kenangan masa lalu.
0: Oh alah mbak yo anu diulehnya apa ya tak bantu.
1: Angel di tempat terluar.
0: Oh ya sudah sah nih urung. Tidak kerekasan nih.
1: Ya isi terkenang mereka. Salamnya kagum Pak Sabto, Pak Tamari Kudus, Pak Bukori Jeporo, Ropik ya, Ropik, Pantur Jeporo ya.
0: Yeah, leres.
1: Juga, siapa yang bisa nyenggol aku nyenang ini ya? Andi Pete ya Pak Sabto ya.
0: Geng JP.
1: Sa Kota Semarang ya.
0: Oh, geng.
1: Kagum kepengu saya isi sombong ini setengah mau cari. Kita orang dunia anaknya sombong, orang gelam nyenggol aku.
0: Orang gelam nyenggol lah, geng.
1: Selalu.
0: Cari ini, anu, saben sore ini ngisi pengajian tadi Ustadz.
1: Oh, teramai teramuh nih, Dene. Teramai orang teramah tenan teramuh.
0: Teramuh.
1: Itu kan dindi, Pak.
0: Iya.
1: Orang buli dia ini isi sugeng, isi sehat. Ini seorang kau berlunga.
0: Enggak, harus lunga jambak. Harus lunga jambak.
1: Harus lunga. Melangkah digal sikile sibuk meneh. Lanjut. Yeah. Buat Pak Bagia yang di Tinjau Mulia, Pak Wagimin Tinjau Mulia juga. Pak Sabto kan oh wis mau Pak Sabto ya? Pak Nars Pak sapa Nata Sate.
0: Nggih.
1: Bunda Isna kemarin wingi krungu suarane Mas ya.
0: Nggih, Pakde.
1: Suarane dhek kemayu Bu.
0: Heeh, suarane ora isih kaya cah 16 taun.
1: Heeh, 18 lah. 18 pintu. Pipine swas itu nek kendu.
0: Lah
1: iya. Ah. Salah kanggo iki sing ning BSD.
0: Nggih.
1: Dewi.
0: Oh nggih, di Dewi pirang-pirang dina ora munggah apa?
1: Anu ya epileran ya.
0: Anu jarine lagi rebonding rambut ngono.
1: Atas apa nggon kaki ya?
0: Lah anu atas brengos barang. Brengos kali anu do di rebonding kabeh.
1: Brengos sing kok nggon jempol kaki sing di rebonding. Oke gitu Mas.
0: Nggih.
1: Makasih Pak tunggu tembang.
0: Matur nuwun.
1: Salam untuk semuanya.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Di. Joko KSN, Pak De Parjiono, Sugeng Dalu Pak De.
2: Sugeng Dalu, Matono.
0: Nggih.
2: HP-nya ke error.
0: Oh, error lah. Apa kok error niku?
2: Masuk apa ya?
0: Nggih.
2: Matono request Dewi Murni, Mas.
0: Dewi Murni, Josis, cetak.
2: Ya, salam untuk Pak Kabut Tasuki.
0: Nggih.
2: Untuk Pak Mul CP, terus Pak Injumoya pun,
0: Pak Debagio,
2: Pak Bagio, Pak Debagio, Injumoya, terus Bu Tarto, Mbak Dewi, munggah Pak Dewi, mangkang, ke Mas Tono sugeng ngayai tugas ngatos paripurno tetap sehat semangat. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dito Parjono. Sehat selalu. Halo.
3: Halo.
0: Nggih.
3: Tono, assalamualaikum. Sugeng dalu.
0: Waalaikumsalam. Sugeng dalu ki Budekar.
3: Lagune napa Mas?
0: Lagune mangke wonten Dewi Murni, wonten Sapulidi. Nggih.
3: Sapulidi.
0: Nyaken
3: ngono, mbuh ngerti mbuh mboten tapi aku pengen ngrengaken.
0: Tetep ngrengaken Josis. Nggih kok.
3: Salamipun nderek Pak Joko KSM Waulo. Sedaya kemawon ya
0: monggo. Nggih.
3: Kagem sono dalam kemujuan sah pengaringan sehat. Kanti semangat itu mas sama.
0: Inje.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dekar sehat selalu. Anggenipun sadian lancar berkah. Bismillah ngaten nggih Bu Dengge. Pakde Untung Mulyono, Kampung Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu Kendal minta sekuntum bunga di puncak kiri. Salamipun kalian dumateng Raden Haryo Om Ki Ageng Dalang Den Mastono yang budiman budiwati multi talent banget. Iya multi talent yang dodolan barang yo pinter kok ada lo popo no pinter tadi. Tadi multi talent. Bu Aja Sri Winarti Kampung Kandangan Timur Kerajaan Kulon, semua pandemen keroncong malam pro 4 dimanapun berada, barokallahu fikum semuanya. Merdeka. Merdeka Sukronum Tono. Nggih, matur nuwun Pak De Untung Mulyono. Nggih, wah janjen nenggih tenan iki. Tanggal 31 kula teng Patebon ya anu de teng Patebon ngalor. Ya cocok ngono ae pokoke nang ngono nggih. Matur nuwun, silakan lagi yang mau gabung. Masih kami tunggu. Yang Harno kemudian di Meranggen ini ada banyak ya saudara-saudara kita, ada Bu Anggun, Bu Anggun Meranggen, Pak Dinoto Sate Meranggen, sehat selalu sekeluarga, kalam salam kagem keluarga, lajeng menika ingkang wonten pundi menika, walah kaya lali ya. Pak Tinjomoyo, Pak Dibagio Tinjomoyo, Pak Dibagio Budak Payung. Ingkang lenggah wonten ing ini juga ya di seluruh Kelurahan Karangroto, Sembung Harjo, Ringin Jajar ini Pak De Narto. Narto Groyok karo Narto Letong. Nggih Pak De Narto. Kampung Delik nggih, jan Delik dadi Jajar. Ringin Jajar. Selamat malam Sugeng Dalu, dalu dangu mboten jedul, biasane mbiyane bendina telepon. Sehat-sehat mau nih Pak Dengge, salam kaki keluarga temtunipun. Iya, oke. Kita kembali ke tembang dulu, ada Keroncong Dewi Murni kita hadirkan.

0: Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah, yo wis mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku nek keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di

0: yen saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Nek. Kelengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione ku ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbak Nek.
1: Oh, piye to? Sesuk ngene ki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kowe geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Nek. Saiki masak oh ya, kok nyiwis mateng aku kabarono.

0: Sekuntum bunga di puncak kiri ya. Permintaan dari siapa tadi? Wah, Pak D. Matius kita ini. Lajeng tadi juga sudah keroncong sapu lidi, Pak Sabto Kanguraya, Dewi Murni, Pak D. Joko KSN. Semoga bisa terbahagiakan. Nah, iki lakone teko Dik Sastra Jenggiran. Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabare, Kang?
0: Pengestu panjenengan. Sehat bahagia.
1: Malam mulut ora nek tanggapan po.
0: Malam mulut iki ora ning sesuk bengi ya to. Sesuk bengi iki ning anu kono ning pundi niku?
1: Kendal menah.
0: Mboten teng anu alah pring sari pring ngapus.
1: Oh, pring ngapus to pring sari.
0: Pring sari desa.
1: Pring ngapus yo bergas ngetan.
0: Lah iya, ning desane pring sari, kecamatan pring ngapus.
1: Ngono. Daleme Mbak Rini Sutekno to.
0: Mbak Rini Sutekno yo mbiyen munggah kae arah Bandungan. Terus
1: Mas, iki keroncong klasik ya.
0: Keroncong klasik no.
1: Aku tak pengen ngrungokke iki Mas Awas jenenge. Apa itu ya? Rindu lukisan malam suratan gitu Mas. Rindu lukisan.
0: Rindu lukisan nggih.
1: Iya.
0: Iya, cocok.
1: Mas plastik to.
0: Iya, tembang plastik.
1: Klasik kok plastik. Oh,
0: klasik ya. Plastik tak kira plastik.
1: Salam buat Pak Anggoro Wicaksono, Bumin Kaspanto adalah Bapak Bu Yanti Kekale, Bojonegoro adalah Randu Blatung. Bu Pi wonten Geno. Bu Purnani kang wonten Wonogiri. Lajeng Eyang Hariwasito, Eyang Kartika, Bu Titin, Pak Misrun, Pak Noto, Sate. Pasto yo kemawon.
0: Kang
1: ngetaken roncong klasik pro sekawan RRI Semarang wonten pundi kemawon. Sugeng malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinambi nglaras keroncong.
0: Laras keroncong. Kagem
1: Roto Mas Tono sebengai gati ngantos paripurna mangke. Matur suwun wassalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Nggih, Pak D kabut SGG iki mau esek-esek jos, esek-esek jos. Napa tadi? Wih, aku esek-esek jos. Pak D Wahyu di Petompon sugeng dalu Bagas Kewarasan. Pak D salam kagel keluarga. Tembangipun idem kemawon Mas sedaya kula niku kersa Mas apa-apa gelem. Ha iku sak pawae karo sing siaran. Nggih Pak Dewayu di Petombon matur nuwun kawigatosanipun. Halo. Pripun?
2: Nggih. Yen lagu Mas.
0: Lagune napa kae sinten iki?
2: Bojo.
0: Oh ana Bu Eni nggih. Ada. Jasis nggih.
2: Ariati wonten.
0: Ariati wonten no.
2: Nggih. Salamipun nggih Pak Masono kan. Pin. Lajeng Bumin Sokata, Bu Yanti Bojonegoro.
0: Nggih.
2: Lajeng Pak Sastro, Pak Sastro. Saya kemauan Mas Tanah kan sampai ini jangan-jangan.
0: Nyaten.
2: Pangapunten, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, Bu Jo, nggih. Terus Bu Dimas Eni menika nggih suku dalu. Di Anggoro Wicaksono mugi-mugi tetap menyarsaaken giaranipun Perumpat Semarang ngaten nggih. Wah, jan. Ngangen nih arep candaglek ning ngangenin, ngangen nih. Mbah Kas, Mbah Warsono wonten ing Tembalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tono sugeng dalu nggih, sugeng dalu sehat selalu nggih. Mbah Kas kalian Mbah Warsono, Mbah Warsono kakung putri wis sing momong wayahe iki nyenengke iki anggere wis gendong putu karo talela lela lela ledong. Cuma neng putuku cah bak

bagus, tak bagus apa ayu ya, putune jaler napa estri ta menika. Lah nggih, tamban nganggo jare kawung. Nek nangis mundak simbah bingung. Waduh, kuwi nek malam Minggu kali malam Senin iku tembange tembang Jawa nggih, keroncong klasik. Wah, iki basa Jawa terus lah iku mengantar. Oke, semuanya tetap sehat dan bahagia. Jadi sehat walafiat, ya artinya sehat lahir kita, raga kita, jasmani kita, dan sehat juga batin kita, rohani kita, jiwa kita, gitu. Ini bagus kados Mas Tono. Wah, ya yes, tenan muga-muga kaya Bathara Kamajaya nih, Dewa Kamajaya mereka dewane Dewa bagus ngaten. Nggih, matur nuwun Mbah Kas. Jenengan kok ya wis nyenengke tenan pendengar setia tenan iki awit kula niku tesih Joko mbiyen nganti saiki dadi Joko second. Nggih, matur nuwun Mbah Kas nggih. Menika dikabut sampun Pak Parjono sampun nggih. Terima kasih, terima kasih. Kita kembali ke tembang dulu ya. Ada Rindu Lukisan, kemudian nanti ada Ariati. Saya itu juga ada nih, Citra Pahlawan. Oke.

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, Jan, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Baik sahabat budaya, Perumpat RRI Semarang, ensiklopedia budaya keindonesiaan. Dan malam hari ini kita bersua dalam pesona budaya Nusantara. Seperti biasanya kita berjumpa dengan narasumber kita, Dr. Andes Binsar Siregar, MPSI. Beliau adalah pekerja sosial medis dan mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Widuri Jakarta. Sedangkan topik kita malam hari ini adalah kewajiban peserta dalam upacara adat. Ya, kita sudah tersambung dengan Pak Binsar. Selamat malam, Pak Binsar.
1: Selamat malam, sugeng dalu, Mas.
0: Inji, semuanya sehat ya, Pak ya, beserta
1: sehat,
0: keluarga.
1: Ya.
0: Iya, alhamdulillah. Pak Binsar, malam hari ini kalau beberapa episode kemarin kita sudah membahas tentang ulos dari A sampai Z. Sudah purna begitu Pak ya, sudah ya. Sekarang kita beralih sedikit tentang kewajiban peserta dalam upacara adat. Nah, Pak Binsar, apakah kewajiban peserta adat ketika diundang dalam acara adat?
1: Iya, ini memang yang sering jadi masalah. Kalau kita kurang mengerti adat, diundang dalam upacara adat. Nah ini ya, termasuk orang Batak sendiri, ya kan. Yeah. Saya mau datang bagaimana? Kalau kita di pesta umum itu ya, udah cukup amplop ya sudah aman gitu ya.
0: Iya betul betul.
1: Tapi ini kan bervariasi gitu Mas. Ya jadi sesuai dengan kedudukan adatnya. Jadi ini masalahnya, makanya saya pikir ini penting ya, dan sebetulnya kewajiban nanti ada kaitannya dengan hak. Nah, hak ketika dalam upacara adat apa haknya masing-masing begitu. Nah, tapi pertama kita ini dulu wajibnya dulu ya. Jadi ketika kita diundang nomor satu itu kita wajib hadir Mas.
0: Wajib hadir ini.
1: Wajib hadir ya. Karena kenapa? Karena setiap orang yang diundang itu punya kedudukan dan peran tersendiri sesuai dengan silsilah atau tarombo. Jadi dia pasti punya peran tersendiri. Gitu ya. Jadi dia nanti tidak bisa cari tempat duduk seenaknya gitu ya.
0: Berarti
1: mana
0: tempat
1: yang kosong begitu.
0: Ya, tempat duduk pun ini sudah disediakan dan
1: sudah,
0: di ini ya Pak ya.
1: Sudah di-style.
0: Menurut apa ya, kedudukan.
1: Menurut kedudukan tadi partoturon itu.
0: Partoturon ya.
1: Jadi biasanya ruang pesta itu segi empat, persegi panjang. Nah, di paling depan itu ada apa? Misalnya pengantin ya, perkawinan ya. Di depan pengantin dan keluarga, di sebelah kanan kalau kita masuk dari pintu itu adalah pihak wanita. Kemudian di sebelah kiri adalah pihak pria. Kemudian di depan kita pas itu yang berhadapan dengan pengantin, itu adalah hula-hula dari kedua belah pihak. Gitu. Jadi udah pasti kalau kita misalnya salah masuk ya bisa ketika dipanggil nggak ada, dianggap nggak ada gitu.
0: Gitu.
1: Padahal sudah salah masuk. Gitu.
0: Iya. Berarti pertama wajib hadir, kemudian juga bagi apa ya yang diundang ini belum tahu bagaimana atau di mana tempat duduk yang disediakan untuk dirinya ini juga adakah petugas-petugas di situ yang nanti akan menempatkan sesuai dengan tempat undangannya, Pak?
1: Ya, ada Mas. Tapi kalau kita tidak tahu kamu siapa kan
0: gitu kan.
1: Oh, saya hula-hula dari pihak pengantin laki-laki. Oh, di sana. Oh, saya boru. Oh, di sana gitu. Jadi itu memang dalian atau itu memang fungsional gitu ya. Jadi ini yang barangkali. Nah, kalau kita sebagai tamu umum,
0: iya.
1: Nah, makanya biasanya disediakan resepsi ya. Ruang resepsi biasanya kalau di gedung pertemuan itu di atas ada ruangan resepsi, tidak di tempat adat itu gitu.
0: Oh, gitu ya, Pak ya.
1: Supaya tidak terganggu gitu.
0: Iya. Jadi ditempatkan di tempat tersendiri ruang resepsi ya, gitu ya, Pak.
1: Tapi ketika kita masuk dalam prosesi adat ya memang ya harus hadir gitu kan. Ya. Nah, hadir di tempat yang sudah disediakan gitu. Dan orang Batak itu sudah harus tahu dia. Saya nanti di mana dan dengan siapa itu sudah enggak saya juga dituntun sudah tahu.
0: Gitu nje. Jadi dari berangkat dari rumah ini sudah tahu nanti saya akan ditempatkan di mana dan posisi saya mana. Sebagai apa. Betul. Nah, kalau tadi ada kewajiban wajib hadir pada setiap undangan yang dimiliki. Nah, ini seandainya tidak hadir ini adakah sanksi, Pak? Sanksi sosial misalnya?
1: Iya, jadi kalau tidak hadir mungkin sekali-sekali apalagi aduh ada halangan sih enggak apa-apa gitu jin. Tapi kalau berkali-kali orang ini kok enggak pernah muncul ya di adat gitu Nah, itu terus itu nanti masuk ke record-nya orang-orang ini. Oh, ketika disebut nama siapa, aduh itu enggak pernah kelihatan di adat itu. Nah, risikonya mungkin ketika dia bikin adat orang juga ya enggan datang gitu.
0: Iya. Karena ya, setiap diundangi ini tidak pernah hadir begitu ya. Nanti kalau dia punya adat, ini juga gitu. Orang-orang akan enggan hadir juga ya, Pak.
1: Jadi ada sanksi sosialnya. Makanya orang kalau udah orang tua, apalagi udah punya anak, udah gede-gede gitu ya. Ya siap-siaplah. Supaya nanti ketika kita punya hajat, maka keluarga-keluarga itu dengan senang hati datang.
0: Oke. Kemudian yang kedua, Pak, apa yang harus dibawa ketika kita diundang dalam adat Batak, dalam pesta adat Batak ini? Karena kalau misalnya orang Jawa ya, Pak, ini kita dapat undangan teman gitu kan. Ini apa yang harus dibawa misalnya, Pak?
1: Ya, betul. Nah, ini yang juga menjadi khas ya. Jadi kita memang harus mempersiapkan bawaan kita sesuai dengan struktur dalihan Natulu. Nah, makanya DNT itu menjadi sangat fungsional ya. Kita di dalam pesta ini hubungannya dengan yang punya pesta apa? Itu memang harus jelas. Saya sebagai kalau saya adalah sebagai saudara laki-laki dari istri yang punya pesta, maka saya pasti namanya hula-hula. Karena pihak laki-laki atau baik dari menantunya dia, menantunya perempuan ya, dia anaknya udah menikah. Nah, kita udah pasti hula-hula atau dengan ibunya, keluarga laki-laki dari ibunya. Nah, itu semua tergolong hula-hula. Nah, kalau kita statusnya hula-hula, biasanya kita membawa beras. Beras itu, dan mungkin Mas Tono pernah lihat orang Batak kalau pesta ada sumpit-sumpitnya itu. Yang panjang-panjang itu. Nah, lalu ditaruh di situ. Nah, mereka akan masuk beriringan. Nah, bawa beras, nah itu disumpit, nanti diterima oleh host yang berpesta, disambut di dalam. Ya, lalu kemudian kalau hubungan kita cukup dekat, ya hula-hula ya, misalnya langsung begitu. Nah, kita juga harus siap ulos sama ikan.
0: Berarti kalau ini ada hubungan kekerabatan juga
1: misalnya masih level 1, masih saudara kandung atau bapak kakak adik gitu kan. Mau nggak mau harus menyiapkan ini.
0: Ulos dan dengke ya, Pak.
1: Dengke itu ya ikan mas itu yang dimasak arsik namanya. Nah, tapi sekarang memang untuk dengke ini sudah lebih gampang karena udah bisa dipesan di catering. Biasanya udah disiapkan di depan gitu kan. Jadi ketika nanti dipanggil beriringan dan biasanya disambut dengan musik gitu ya, beriringan masuk. Nah, lalu dibawalah itu dekennya ini di depan gitu. Dibawa sampai ke depan pengantin, usam salaman, lalu itu diterima oleh mereka. Gitu. Nah, kalau ulos itu setelah misalnya pada upacaranya sendiri, ada acaranya sendiri. Nah, dalam perjalanan saya sudah ada saat yang disebut mangulosi. Nah, di situ nanti secara beriringan. Nah, ini. Jadi hula-hula itu memang agak berat.
0: Gitu ya, Pak. Oke.
1: Iya, karena jadi ada tiga macam ini standar nih.
0: Standar untuk hula-hula yang diundang ya Pak ya. Kemudian selain hula-hula kan ada dongan tubu, kemudian ada boru. Nah, ini kewajiban mereka apa saja ini, Pak?
1: Nah, kalau dongan tubu itu ya artinya saudara laki-laki yang semarga kan gitu ya. Bisa itu mulai dari kakak adik langsung, bisa juga yang orang tua kakak adik, bisa sampai kakek atau hanya semarga gitu ya. Itu nanti ada berjenjangnya seperti itu. Lalu dongan tubu ini biasanya kalau dongan tubu dari pihak pengantin perempuan. Nah, ini kan pengantin perempuan itu kan orang tuanya kan hula-hula.
0: Oh iya, ternyata ini dongan tubu itu kan terbagi menjadi dua ya Pak ya, dari pengantin perempuan dan laki-laki.
1: Ada
0: begitu ya.
1: Pengantin laki-laki. Jadi kalau dia adalah dongan tubunya orang tua pengantin perempuan ini, maka dia tetap bawa ulos, bawa beras, bawa deke gitu.
0: Tapi
1: kalau dia dongan tubu dari pengantin laki-laki, nah berarti dia pihak yang boru untuk yang tadi kan, untuk pihak perempuan tadi, maka dia di sini menyiapkan uang. Namanya tupak itu adalah tupak. sokongan kepada saudara yang punya hajat. Karena semarga kan. Jadi dia menyokong. Jadi begitu sudah habis makan, biasanya mereka berbaris bawa amplop ke depan sambil nyanyi-nyanyi gitu. Makanya rame.
0: Nyanyi-nyanyian nih boleh di anu Pak. Nyanyinya nyanyi lagu Bata
1: Ya itu tergantung permintaan mereka. Lagu-lagu yang kadang-kadang dangdut juga bisa. Tapi itu sebetulnya sudah perkembangan di kota-kota besar aja itu. Tapi kalau di daerah memang masih standar ya lagu-lagu Bata.
0: Lagu-lagu Bata asli ya Pak ya, sambil melaksanakan upacara adat sambil menyuguhkan tembang-tembang adat gitu ya Bata. Gitu. Jadi dongan tubu dari pengantin laki-laki ini membawa tupak atau uang.
1: Tupak ya namanya. Tupak itu sokongan ya. Sokongan kepada sokongan.
0: Kemudian ada lagi Pak selain dengan tubuh
1: boru. Nah ini juga sama dia ini, kalau ini boru ini kan andalan dukungan tenaga dan dukungan material. Jadi yang mengambil istrinya sama dengan saudara perempuan dari yang pesta gitu kan. Ini boru. Nah mereka ini harus bisa bawa kado, bisa bawa uang gitu. Ini agak bebas nih.
0: Nah kalau boru ini agak bebas ya Pak, bisa kado atau uang. Boru ini disebut juga dengan bere ya Pak ya.
1: Iya boru, kalau jadi boru misalnya saya Siregar. Adik saya yang perempuan boru Regar. Terus dia menikah dengan orang lain punya anak. Nah, anaknya itu bere saya.
0: Oke.
1: Itu satu rombongan.
0: Satu rombongan ya Pak. Ya. Ada empat, sudah empat ya Pak. Ada yang lainnya. Pak.
1: Ada yang terakhir ini ada ale-ale itu sahabat.
0: Sahabat.
1: Sahabatnya yang punya pesta, teman-teman sekantor, teman-teman ini itu digolongkan namanya ale-ale. Dan dongan sauta itu teman sekampung. Jadi gitu, misalnya yang sama-sama di satu kelurahan atau satu wilayah yang perkumpulan orang Batak, biasanya itu dongan sauta. Nah ini juga biasanya bawa uang juga, tetapi kadang-kadang ada yang sangat akrab ya, jadi orang-orang dongan sauta atau sahabat kerja tadi dan mungkin apalagi bosnya mungkin rasanya dia nggak cukup kalau uang, nah itu bisa kadang-kadang dia bawa ulos juga. Nah ini istimewa lah hubungannya ya.
0: Begitu.
1: Jadi dianalogikan atasan itu sebagai hula-hula juga.
0: Kemudian tentang bawaan ini, apakah hanya uang, kemudian ulos, apa kado juga, apakah ada variasi-variasi lainnya juga, Mbak? Besar kecilnya juga ini bervariasi ataukah?
1: Oh, bagaimana? Bervariasi. Oh, kalau kantongnya tebal ya banyak. Oh, gitu. Tapi kalau kantongnya cekak ya ala kadarnya gitulah.
0: Jadi bisa dikatakan sesuai dengan besar kecilnya kondisi pesta, kemudian juga sesuai dengan kondisi yang diundangi juga ya, Pak?
1: Ya, biasanya sesuai dengan kondisi yang diundang.
0: Oh, gitu.
1: Tapi yang diundang sendiri ngitung-ngitung, oh, ini kalau pesta gede begini gimana? Gitu ya. Jadi ini banyak pakai bahasa batin.
0: Iya banyak olah rasanya ya, Pak.
1: Olah
0: ya,
1: kalau rasanya ini pantasnya saya gimana gitu.
0: Pestanya besar, masa saya juga akan ini itu, bawa oleh-oleh kecil.
1: Itu tidak gitu. Jadi pedoman ya, jadi yang pedoman bahwa mereka bawa dan itu baris-baris. Kadang-kadang juga tanpa nama juga kadang-kadang, tapi pada umumnya supaya diingat ya, tetap ditulis namanya.
0: Iya, gitu. Apalagi kalau mempunyai hubungan khusus dengan pemilik pesta ini tentunya juga berusaha semaksimal mungkin lah bahwa
1: malah kadang-kadang mereka minta waktu, Mas.
0: Gitu.
1: Waktu khusus untuk bicara gitu. Jadi waktu pas menyampaikan ini amplop namanya pasah tupak itu rombongan rame-rame, lalu mereka minta sedikit, mohon diberi waktu sedikit. Gitu. Itu yang pasti punya hubungan-hubungan yang khusus
0: gitu. Kemudian bawaan juga bisa bervariasi begitu ya, Pak ya.
1: Jadi nah itu kalau pestanya besar, nah kita juga ya kan menyesuaikan. Kalau hanya kecil saja, hanya keluarga kecil, nah itu juga kita tentu disesuaikan lah gitu ya. Jadi dan nah, itu sudah pakai rasa.
0: Iya betul. Kemudian kan adat yang dilaksanakan di sana kan tidak hanya perkawinan saja ya, Pak. Adat memasuki rumah baru, kemudian ketika orang tua meninggal. Kemarin juga Pak Binsar juga menceritakan memakamkan kembali orang tua di kampung, seperti keluarga Pak Binsar ketika diboyong dari Semarang ke Batak itu ya, Pak ya. Ini juga masing-masing upacara adat ini menyesuaikan juga, Pak. Untuk undangan tamunya.
1: Jadi misalnya dalam bentuknya, misalnya memberi ulos. Tapi ulos di perkawinan dengan ulos di pemakaman pasti beda, Mas. Jadi nanti makanya kalau beli ulos itu kita harus tanya juga. Saya sendiri juga suka nanya itu sama apa yang pedagang ulos itu. Ini gitu, acara saya begini, ulosnya yang mana yang cocok gitu. Karena ya namanya nggak pernah di kampung ya.
0: Iya betul.
1: Kemudian oh ya ulos ini namanya ini, gitu. Biasanya pedagang ulos sudah ahli gitu ya. Jadi kita nggak malu, karena bayangkan kalau di pesta perkawinan kita bawa ulos yang kematian.
0: Oke, Pak. Semuanya semua acara menyesuaikan ulos yang akan dibawa. Pemakaman kembali, kemudian acara-acara lain seperti ulang tahun, baptis dan sebagainya juga ya, Pak.
1: Jadi itu acara-acara itu memang ya seperti misalnya punya bayi masih kecil, yang kemarin udah kita bahas kan ada paropa.
0: Paropa.
1: Ulos penggendong ya kalau masih hamil 7 bulan. Ada ulosnya mula gabi gitu aja, ada nama-namanya.
0: Baik Pak Binsar. Malam hari ini kita sudah akhiri ya, Pak ya, tentang kewajiban peserta dalam upacara adat. Untuk Senin depan kita akan lanjutkan kembali masih dalam topik ini ya, Pak ya.
1: Masih
0: upacara adat ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Ya, jadi ini kalau nanti teman-teman sudah saudara yang ada ya ingin ke pesta, paling tidak sudah punya gambaran.
0: Betul.
1: jadi jangan datang begitu ngelenggang aja gitu kan, sampai di situ terus bingung gitu.
0: Betul, Pak Binsar. Baik, Pak Binsar, terima kasih banyak waktu dan ilmunya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas ya, Pak ya.
1: Oke, selamat malam. Selamat malam juga teman-teman pencinta budaya. Jangan bosan, inilah budaya Batak, bagian dari budaya Nusantara.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih selalu kita sajikan, saudara, setiap Senin malam bersama Dr. Andes Binsar Siregar MPSC tentang berbagai macam upacara adat Batak. Oke, Anda bisa menyimak kembali acara ini, Pesona Budaya Nusantara, di Senin yang akan datang dalam topik lanjutan malam hari ini.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Labu Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Padmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Labu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas bukit.

0: tempat pertapaan Mahapatih Lambung Mangkurat.
1: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih Tuan Mahapatih Lambung Mangkurat, jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
1: Mari, mari putri, kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lampung Angkurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lampung Angkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: pria yang menggunakan penutup kepala itu. Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Maha Putri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.

0: rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai, dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
1: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
2: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
0: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: saluran budaya Nusantara.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh. Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: kita meninggal. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: Nama kantor Nagda.
1: Betul kok.
0: Nggak lama kok kalau habis di ternak kita nih lagi yang udah makan.
1: Bagaimana nih kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo, iyo. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo

0: Tuhan, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh nih tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang jerduk padai bernama Larung Balangi. Mereka meminta pendapat Larung Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.

Keduulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Indomie.
1: Indomie?
0: Indomie. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomie.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Indomie?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Indomie. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah Indomie petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Indomie?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Indomie. Petunjuk Indomie akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja.
2: Budaya ke Indonesia.
1: Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
3: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
4: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
3: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
4: Ah, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
3: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
4: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi Sorume telah berakhir.
3: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam.

0: sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Kongga Aha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Kasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
1: Tabe Ingomiu.
2: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
1: Musibah menimpa kami. Bangkai Kongga Aha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
2: Ulanlah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
0: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
3: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan hati ini.
0: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larung Balangi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larung Balangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larung Balangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
1: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, tidak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
4: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
1: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
2: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia, lho.
0: Wah, jen, gapak. Tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Prom 4 TRRI Semarang. Wonten ing dinten menika ratri ingkang tuhu adem ayem lan wagen raos ingkang jenjem. Kula bontono langen kukila kepareng marak suwan malih wonten ngarsa panjenengan sami ing kelenengan langen suka. Pamuji kula saking studio mugi-mugi panjenengan menika tansah kaparingan kesaenan bakas suara selair batosipun kalis rubedo nir ing sambe kala. Waduh. Menika donga saking studio lan ugi katepihaken saking maneka warni bencana. Pamirsa, semoga panjenengan ingkang badhe ngregengaken acara kleningan langen suka menika. Mangke kula serantos wonten ing telepon oner 0248316661. Nggih. Semoga ingkang adatipun menika sami minggah ngregengaken. Wah. Nguri-uri budaya menika ngangkat darajating bangsa. Budaya merupakan identitas bangsa. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Mas Ono.
0: Bagi dari dalu sampai ke.
1: Ngeluri budaya Jawi.
0: Okay, ngeluri budaya Jawi. Bagi kebal. Bagi kebal.
1: Malam.
0: Ini ke Masri kebal.
1: Malam.
0: Oh, manggeng, manggeng, manggeng, manggeng, manggeng. Wah, can, mana kok suaranya Ali?
1: Alak nyopen
0: tong. Alak ini ngape nanjengane? Alak ini ngopi tutur lu.
1: Alak nyopen tong.
0: Engke no. Apa itu? Ini gue tuh apa? Yo arep ape terus ginjis ginjis terus. Yo ram mungkin.
1: Tapi udu udu sak kungsu.
0: Nah, raketang kelungsu neng melu.
1: Kungsu udu.
0: Udu ngono kau udu udu sak kelungsu jangan kembali kembali senengane.
1: Udu udu kungsu.
0: Engke udu udu kelungsu yo keneng raketang. Sak kelungsu ning melu udu ngoten nggih kenging. Ayo
1: arepang kaya black bodol.
0: Iya, black bodol nek black emas ya payune larang kados jenengan niku.
1: Black wadah sampah.
0: Ah jenengan iki badhe nyekar menapa Mbah Ge?
1: Nyekarke gampang
0: sik
1: masak
0: ra sik racik sik. Ora racik-racik ya wis mau sore ngoten ngeten iki gari mancale.
1: Oh ngoten.
0: Rut ya suyung.
1: Kenapa
0: niku pocong muyung ini mungkin?
1: Nggih pocong muyung. Kalusen Mas.
0: Oh kalusen. Oh anjir kan apa sing anu kok. Sinom sinom rogrok asem.
1: Angge takke susur.
0: Waduh susur. Halah lah susur kok ya dobel ngisor dhuwur niku kok ya. Oh,
1: susur.
0: Susur kok rambut sih rambut apa kuwi nggo susur ki susure ya mbaku.
1: Susure ngono Mas, susure roti tawar.
0: Oh, anggere roti tawar sing wis jamur iki ya kena nggo susur. Monggo. Nggih. Monggo-monggo.
1: Sekedap-sekedap nggih.
0: Kok jar sekedap bae iki apa engkowe munggah meneh ngono piye?
1: Masak pangping pindho.
0: Eh, ora apa-apa kok.
1: Eh,
0: ora pas tinding-tindingan. Rasah ora kurung tinding ana ya ora pas.
1: Paling
0: iso ora pas marake
1: ketok leluput. Ketok leluput nggih, Mas.
0: Nggih, ndang.
1: Sik.
0: Kok sase-sase oh. Monggo, monggo, monggo.
1: Antenya

0: atasku yang api susah jadi senang. Atas pula waras bisa kewe gandas. Kamu jawab pranyotok jadi usah.
1: Ini ku kirang salah rek kalau mau temu ireng pripun.
0: Sampun no.
1: Lah nggih temu bar temu ireng niku enten. Temu ireng tamba lara weteng. Dong sembu ani song lancar ke bebuang angin.
0: Dong tas pula waras bisa kawe kandas. Kamu jawab pranyata jadi usah.
1: Godong simbuane kok dereng katut. Dong simbuane iso nglancarke wong ngentut ngono lho. Kuwi nggih lho nek.
0: Bu, Sri Kandi, Bu Sri Suratno. Monggo samping.
1: Matur karo wong sudurunge ni pancen repot kok.
0: Pak Nanyo monggo samping Pak Nanyo, Pak Noto.
1: Nggih, wis celuk ana ngono tanggane celuke kabeh ngono, dijak rembukan karo sing ning ngarepan.
0: Gratis,
1: yeah, gratis. Malah kaya bagol jamu ora.
0: Lah arep apa Mas pengangguran ora dodol jamu?
1: Nggih, yeah, bener niku masa pandemi ngaten niku kathah tiyang butuh jamu, njenengan mang gawe jamu ngaten nggih.
0: Nggih, monggo sami jampi, kersane sehat mboten bayar.
1: Nggih. Ngaten nggih, Mbah Rih, nganu.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Mungkin nek pun meh jam 11 munggah melih nggih kenging. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Sri Gewal, Mbah Sri Gewal piyai kok sing rumah saku ki anggere dijak atur ngidur angwang sulane ngalor. Anjir mboten napa-napa namanipun piyai sepuh menika sedaya menawi ginanjar dawa umure. Atas tembang Marondono mereka aja mangke pun ugi mekaten ugi ngaten ya seliring tadi seliring Sugeng Dalu
2: Sugeng Dalu Mas Tono.
1: Enje kalian sinten menika?
2: Alah biasa Ton dicek tenang banget ayu kulon.
1: Oh alah nggih saniki lenggah wonten pundi to?
2: Saniki wonten daerah Trisari Tembelingan 8.
1: Oh nggih gubuk nggih. Wah, cocok nek kula ngaten mangke menawi sampun tambah sepuh, tambah tuwa ngoten nggih kula ajeng ngunduri balik desa mawon.
2: Nggih.

0: makaten matono.
1: Maturnuwun, nggih.
0: Sugeng ngayahi kewajiban. Salam ingatan tugas mriki sedaya mawon.
1: Ngaten nggih, Mbak,
0: panjenengan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang yuswa, nggih. Lan Bagas Kewarasan sehat selalu. Sangket

0: Niku malah onang-onang e. Malu nema luma roro. Luma nem luma nggih jeler nggih cici cici ro jiluro ciro ciro nem. Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Nggih matur nuwun Bapak Jumanto. Wah, jan sampun mangke sanes wekdal kula nyuwun bawa suraningsih utawi tebu kasol utawi tepi kawuri ngaten ya Bapak.
1: Oh.
0: Nggih salah setunggal mangke mesti panjenengan kula pitados panjenengan menika mesti sakit.
1: Tebu kawuri.
0: Nggih. Tepi kawuri, tepi kawuri. Nek tebu ya tebu kasol. Retno Mulya ya Keneng Sudira Warno. Matur nuwun. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawi Bapak Jumanto menika kreatif ngaten nggih. Anggenipun pados bawa menika pamitipun bawa Sudiryo Wicitra Suraningsih tepi kawuri utawi tebu kasol. Wah menika saged angin madosi nek Bu Sri Kandi iki wis kon golek pocongnya ya mung kuwi mulek ning kon dapur ora lunga-lunga gendalu
2: sugendalu Pak Mas Tono
0: nggih kalian sinten menika
2: Naning Mas
0: Mbak Naning lu sing sinden iki kok nggih
2: nggih
0: nggih sinden panjenengan
2: dalam
0: panjenengan Waranggono riyen niku
2: mboten
0: mboten kula
2: kula ajeng nekar lir-lir.
0: Oh, lir-lir.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Lir-lir, lir-lir, tandure

0: Ore, sekuling dalu.
1: Kanti ulah budo yo. Ngangkat derajat tinggi.
0: Ngangkat derajat tinggi bungso. Jih monggo.
1: Yo, ini lambaran malah keterkaus.
0: Menapa?
1: Lebet dengan rumpat terkaus.
0: Hal ini mau lebet ngonten kak.
1: Dan ini kedengar
0: ya. Ya, nggak dengar.
1: Kedengar sama badai ngapan
0: tinggi. Enggak, saat ini nembang rian saat ada yang ngitilam. Nggak, monggo.
1: Ya
0: benar. Ya, pribon.
1: Sampai gunung kemarin.
0: Sampai gunung. Geng, geng, geng.
1: Kita mampar juang. Yurkelianu.

0: dari sono.
1: Eyo eyo ae. Mien.
0: Nyanyi dulu tak takut kepadaku dan membuatku apa yang ku
1: oh my suwong titel.

0: ilang geni podo loro loro.
1: Matur nuwun Mbah, nggih waalaikumsalam. Waduh Pak Agus Sutanto jan jos tenan wis rong sasi ra munggah bareng munggah terus nyaping gunung. Dah jan langsung. Wah kok serius men Mas nggih menika. Seriusan menika Pak Agus Sutanto. Matur nuwun menika Mbah Agus Sutanto, panjang yuswa, sehat selalu. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas.
1: Wah, menika kalian Mbah Agus Sutanto nggih.
2: Saking undaan kudus.
1: Wih, monggo. Saking undaan kudus monggo. Menika sinten nggih?
2: Pak Prayogo
1: kawruhono anjing. Monggo.
2: Badhe ndugaken kinanti.
1: Kinanti?
2: Nggih, padang bulan.
1: Nggih, padang bulan nggih, kinanti padang bulan.
2: Nggih.

Sembah petir.

0: นิดนึง
1: ป่าสังวิตีน้อง
0: ปุ๊บ
1: น้อง
0: เว้ย
1: น้องจึงน้อง
0: ปลาตา

0: Waduh, jane. Weh, jenje menika Sino Mandarin ngeten ya Bu Tarsini rekaman zaman rumiyin nggih. Namipun seni budaya menika saged berkolaborasi. Campur kono, campur kene, nggih to, campur duplik tadi siji bumbune waton pas. Menika badhe miye raos sugeng dalu. Halo, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Wenjing kalian sinten menika? Di sana. Aje kalian cinten menikah di sana kok cat katon cat boten menikah bangsanipun menopo penjaringan.
1: Halo.
0: Aje menikah kalian perempat area di Semarang.
1: Oh
0: aje.
1: Oh. Menikah kalau warga Inggal.
0: Oh enggak.
1: Sangking Wonosari ngalian.
0: Ya. Weh Wonosari ngalian kalian Pak Sinten menikah.
1: Mbah Lasio.
0: Wah ngaturaken sembah pangabekti kulo kagem panjenengan Mbah Lasio.
1: Matenuwun. Kula kelaran
0: 37,
1: Mas.
0: Duh, kula 73.
1: Nggih. Sampun 84 niki.
0: Weh, kula njen, kula 48. Ah, nggih, nggih.
1: Dereken regengaken menika, Mas. Cross meninggal nika kula.
0: Oh, nggih, Mas. Nggih. Badhe
1: nembang nggih,
0: Mas. Oh, nggih. Monggo, Mbah, Mbah Lasio, monggo.
1: Pangkur niki kipe pangkur.
0: Pangkur, nggih.
1: Saben bengi nyawang konan.

0: Banten kaya wis cukup ngono wae. Matur nuwun Mbah Sri Suratno, wah jan nyambleng. Mbah Warsono, Mbah Kas, nggih sugeng dalu Mbah Kas, lajeng Bapak Suwarno wonten Gemuh Kendal menika. Wah, sugeng dalu Mas Tono sugeng makaryo ngantos paripurna, jane pengen minggah raose seneng nanging kuwatir nek mboten sae swantene Mas ning cekap dados pendengar mawon. Wah, mboten dados menapa Mbah Warno menawi badhe minggah menika. Mbah Hadipuran wonten ing ngalian nggih wulujeng makaryo. Hadipuran tetep setia tuh miyarsaken perumpat sinambi laya-laya lajeng Bu Sri Kandi. Ah, nggon-nggon langen suka perang ya Gusti ya. Duh, SMS kok iso berintonasi. Mbah Wicaksono Semarang sugeng dalu, Mbah Sri Suratno ingkang nembe mandhap kula wau nggih. Ha iki sajak sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, kalian Mbah Geroyo.
1: Saking ya kenal.
0: Weh, monggo menika Mbah Dul. Mbah sinten kok Mbah Dul?
1: Bapak Pajuri.
0: Wah, Bapak Pajuri kok kula nika. Nggih, Bapak Pajuri niki. Wah, jan monggo.
1: Nggih, badhe nembang ingkang langka.
0: Oh, langka. Nggih. Ha. Ingkang ngoten nika. Ha. Ayo guyu niku.
1: Penduting menika jendek penunggul pasenono. Oh. Jeri manis ojo di dulur tua amalati. Ibu jari bener. Mongko wong pinter wae denger angger kang bener. Nyuwun pangapunten kepargo bapa mandhap saking ngegono. Assalamualaikum.
0: Lho. Mbah mangke rumiyin Mbah menika tembangke no Mbah. Dipun sekarangkan kok terus ojo di jendek kewalat lho pripun to? Anjir monggo.
1: Ngene ngantang-ngantang mawon
0: nggih. Ah nggih, sing entek-entek lho. Wau ra wonten tembange to ingkang panjenengan ngendikake niku?
1: Nggih niku sampun tembang ingkang langka menika. Sorry nyuwun ngapunten.
0: Namung ngaten nggih mawon menika?
1: Nggih, bareng madhab saking Gono. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggih matur nuwun, Mbah. Menika ra wonten tembangipun to bacanipun nggih. Ana dongeng entik-entik si penunggul paten nono gitu. Penunggul lo potusane ngungkuli sasomo didata kok ya ojo dindak kualat lah iyo bener kandamu lali sumber ketiwasan jentian menika jari kelingking. Alkisah diceritakan wonten gangsal utawi lima jari manusia. Ibu jari ya. Penunjuk, jari tengah penunggul, jari manis lan jentik-entik kalau wow. Wah nggih. Sugeng dalu. Alah, ora tenang.
2: Karena aku jarang-jarang saka bojo nganti tekan hari marang golek iki ora ana. Ora ketemu nek wong sing gedene sak kulkas iki. Sapa nek jeneng mulai emang gede sak kulkas.
0: Iki
2: lakon.
0: Kowe engko anggereng ngeyel-ngeyel tak deplok ngalu lho Sri Kandi kowe. Tak deplok mubet-mubet. Jangan munggah kok tanpa ancan-ancan terus kaya wong
2: dagang. Ora ketemu karo dagang sing manuk apa ora? Yang ketemu tak sabedi kok, Lek.
0: Menjenengan jenengan mang tangisik, mang tangisik. Ah, wah nglindur kok awet mau. Wah, nganti ngiler-ngiler kaya ngono kuwi. Ora, ilere nganti wah ngebaki bantal ngilani. Wah,
2: bisa ora bisa. Pengaku wae melakut mau.
0: Wah, sontek
2: iki. Kok ya tenan ta iki barang e apik. Karep njak undangan karep digerang-gerang. Dan tak kenal lebih nampu sile Sernar mari tak sodakan. Elah sebulih kapan diparingi diparingi pendek kembang sesuatu. Anaknya apa kacik? Apa kacik?
0: Iki jane jalma menungsa apa gegeblok ta ya kaya ngene kok omong kok glayaran ora karu-karuan nangel mendi kendalane iki kowe engko ngeyel-ngeyel ta deplok ngalu lho kowe
2: srikan.
0: Iki jane iki iki lakon iki apa kowe iki kok malam racun-racun apit mau kaya ngono ora iso diatur kowe iki ya srikan ta deplok ngalu.
2: Aku sempat ngekar kowe. Iki lho, sing diendang kan sing wis tanget. Menang kok. Ora ora ya tembange iki ya. Ah,
0: iso tembange sampeyan iki marai kire jegok yo an male. Ya, kaya mumis ta.

parakang paraka sing tak sengit iki. Sakem

0: gambar kalangane yo sura sura ayu mangga-mangga Mas Toro.
1: Nah, mboten dados menapa menika.
0: Pamapunten.
1: Matur nuwun menika panjenengan menika jamur ati dangu mboten minggah-minggah pisan nembang ya kepenak. Kepenak pun rungokke kepenak piwulange.
0: Nggih, pamapunten.
1: Nggih, nggih.
0: Iki jeneng sane medal batin kula gerong
1: Kirong. Oh, injil.
0: Bedak malih.
1: Wedak bubur loh, gih niku gih.
0: Oke, niku. Satu lagi kakang karepmu piye?
1: Injil leres wah. Kulo serantos saya itu loh, bang gih. Senen ngajeng.
0: Gih, waterun.
1: Injil monggo monggo.
0: Assalamualaikum.
1: Injil waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Panek karepmu piye? Tak jalo sumbang sehmu wae. Cocok menika. Nggih, matur nuwun monggo menawi badhe minggah malih. Menika Mbah Panyerat mbok nggih telepon minggah dipun sekaraken menika rak tembang panjenengan serat menika ukaranipun pun jangkepi rumiyin menika nggih, menika ingkang wonten ingkang kirang jangkep mengaten nggih. Sumangga ingkang lumantar SMS WA nggih. Lumantar telepon on air ugi kenging. Wah, jan. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu kula nyuwun gendeng.
1: Gendeng.
2: Duh, halah utawi ayak-ayak pamungkas.
1: Aduh niku. Oh, ngaten.
2: Assalamualaikum.
1: Menika doa Allah meresu menika anu ayak-ayakan pamungkas menika pancen identitas penutup pasugatan keleningan kangge RRI Surakarta. Nggih ta? Ayak-ayakan pamungkas. Menawi RRI Semarang menika wonten ayak-ayakan kabula muga-muga dikabulke. Menika donga sedaya menika. Menawi menika pagelaran kelenengan Mangkunegaran menika ayak-ayakanipun menapa menika golek ana ngaten menika lho ayak-ayakan penutupipun. Wah nggih nek notipun ngaten ya apal anggrewet waton teng panggung ngaten. Ayak-ayak nggih menika ning ayak panjang ilang menika mboten, nek ayak-ayakan panjang ilang menika anggih adegan sedih. Ngaten matur nuwun. Nah Bu Sri Kandi menika sampun wah mas dukun jaluk lah gendeng turu miring. Aduh duh can wis rumah sak eneng-eneng wae to. Sri Kandi ya ini kok jaluk gendeng turu miring iki piye? Turu miring niku lagu Jawa nek esuk nika gedabukan ngoten nika nggih penyemangat kok yaene kok arep turu miring. Miring ae mung arep nggo apa kok ya. Nggih menika taksi jam tai tabuh kali likur langkung pitu likur menit wekdal Indonesia ringkilen. Ya monggo menawi badhe minggah malih taksih kula tampi. Sugeng dalu.
3: Mas Tono.
1: Dah dalem, Mbah.
3: Kusikan iki pas sak jam sawong mboten.
1: Nun.
3: Sak jam sithik napa mboten Bu Sri Kandi.
1: Nika. Bu Sri Kandi taksih sadean pitik menapa? Oh, Bu Sri Kandi niku mbedhok pitik.
3: Aku duwe pitik, pitik tukung.
1: Siapa
3: pendina, tak pakan ni cekung. Petok, petok, petok, petok.
1: Waduh.
3: Ngendok pitu.
1: Turunan dulundang, dulundang. Ngeri tangan tuh udah kentak. Dulundang, dulundang, tak
3: dulundang.
1: Gedrang tak dunok gedrang gedrang aja cepet-cepet ta tak dunok gedrang tak dunok tak dunok tak
3: dunok tak
1: dunok tak pitik tak
3: dunok tak dunok tak dunok tak dunok
1: tak dunok
3: tak dunok tak dunok tak dunok tak dunok tak
1: dunok tak dunok tak dunok tak dunok jagune si limaran no sanes no, no apa nih kok nek sur anu
3: ini lagu ini kulo tuh sekolah rumiye no mas.
1: Oh Aku tuh
3: tap sekolah.
1: Enggak. Aku tuh webite tukang aja dah. Sabar.
3: Bukan gua bu sarungnya bu. Enggak males bu.
1: Oh lah Mbak Sri Kandi pun anu kan nih pun praloyo. Sampun praloyo menika ampun.
3: Tumekeng leno.
1: Tumekeng leno madyaning bantal. Kalo mau ngimpi jebul minggah kalo mau namung ngimpi terus telepon dados glayar ra karu-karuan kula andhapku terus ngemah-mah bantal niku terus sare ya Mbak.
3: Dan niki napa pipi ngendhog pitu tak teteske ngetes telut
1: kok. Oh, iso ora apa-apa sampean di anu di nek wis gedhe grubyoke Bu Sri Kandi niku rak mengke rak saged.
3: Ngapunten Bu Sri Kandi, ngapunten Bu.
1: Mboten napa-napa, kula pura, nggih mangga-mangga, wah jan.

0: tak pakani jagung. Petok gogok petok petok ngendok pitu tak ngkrem kenetes telu sugeng dadu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Kling.
0: Weh, Pak Geraya. Eh, jenengan.
1: Pak Kling ganti mung make PTX gurgot niki.
0: Gurgot wae wow, kelek-kelek biung sira menyang ngendi.
1: Nggih.
0: Nggih ta.
1: Kelek-kelek biung sira ane nyendi. Enggal tulo ono awakku kecemplung bareng kelaketan bosme pecah bok budi pite mon kalau enggak ki. Assalamualaikum.
0: Oh, njenje, wah niku waduh suruh ngono tak unggah iki mau tiwas tak omong. Niku wah Mbak Groyo sing kelek-kelek keceblung kalian meh pejah niku pite napa Bu Sri Kandine. Nek Bu Sri Kandine ampun niku panjang yuswa kok Bu Sri Kandi menika njenje. Munggah iki mesti sugeng dalu.
2: Ya langit kok
0: ora. Serakan ku jare. Wis
2: iki bos, pitik pun niku ajeng ta angit. Nek kemanggang niku regane 20.000 375. Nek mes lantur niku tidak 380. Nek pun jago niku 303 mergo niki badhe ruwan. Enak nek gaya materun pitik dintaske ya le. Aku kan juga dai karo ben bagus nanok le. Jalannya dari bakso bakar pun enak. Mereka pun dibagi tempe kumpul susu punjung irak lah. Nah pun sih tapi kali ayak lek syukuran enggak le. Anu barang le lek yang sok pukul lek cuma anu kajian.
0: Mbak mang nyanyi kok malah kau kernet jenengan ini malah kernet nawani uang.
2: Tak mangkel mangga bersedih mangga makan makan mojo nih pada saat ayam kau tenggel menjangin dengan sang terminal. Oh Dimas mantap lo Dimas. Oh lah pintar nabi bangin dia cok. Wih wah dan ampe suarane ya kan bal. Wih saja pintar lo angin bangin dia mah aku mesti diparingi berkah kok. Dihinggok nunggu cukup pun sabu. Wadah lo jirangin
0: oh, anten tadi. Ya syukur
2: nanya tadi. Kok bensok nek arpui kok.
0: Dan jenengan ini kok yosing digedek-gedek ini jenengan ini mau ngemis lah itu bunga lor ngidul jalo. Oh
2: Tante nih
0: soal
2: anu
0: nih tak kirimkin aku dibaringi anu Dimas. Eh, nopo nanti karono. Eh? Ayo, nanti nanti Dimas Manta bayar piro, kalau jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan. Terus saya niko karono ya apa? Karono ya apa?
2: Nanti karono lah, mending itu
0: kan aku nanti
2: karono yang nembang we satu rayu rayu gelo ayok so aku akan terus kayak nanti karono. Oh, oh.
0: Ya dah, mesti salah mesti yang gerem Mbah Sri Kandi ki gak ben kayak kembali karuno kok.
2: Karuno,
0: karuno, karono ini karono Mardisi winiku karuno.
2: Ya, tenang ya. Jalo di mas-mas kan bayar piro? Dan
0: malah kelarang lho. Oh, gampil nah ini ku konco dewe anggere munggah ning panggung niku wis wah. Wah ya rak ya tenan ta wis. Wis. Anggere Sri Kandi teko. Niku mesti wis ngrusak barang mesti niku wis. Waduh. Wis ora gelas kari siji malah disundul kaya ngono ya pecah kaya ngono. Wah. Ngene iki Bu Sri Kandi kereke jangkrik wah.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang Radio.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji. Perangan 8. Sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo sumangga sugeng midhangetaken.

Nanti ya anakku Sudrajat. Wah, iki kudu kegancangan aku ketemu karo hambali muridku. Nek ning lakuku nggonku budal seko Karang Sumilir kanthi laku sing wantah. Kesuwen iki. Kebabadeng kahanan aku tak ngecak ke ajiku Bayu Sekti supaya lakuku enggal bisa kelakon ketemu karo muridku Hambali. Bayu Sekti, Bayu Sekti, Bayu Sekti.

0: wis
1: dalem kaya
0: ngono nguntur
1: atine.
0: Ayumu kuwi pirang-pirang ayu kuwi dadi siji tak andani. Ayune tanggamu mlumpuk ning kowe kabeh. Tanggamu rada tok omani, kowe dhewe sing duwe.
1: Kok ndur apa-apa dimek aku dhewe.
0: Wis bocah kita kapak ya iki.
1: Wis kurang ajar iki arepan. Kok ndur mek.
0: Saya gregetan tenan aku.
1: Gregetan nek sampean ning kono wae. Enggak nek sampean ndak rene.
0: Tangane le lumer.
1: Lumer lumer.
0: Kulite alus. Kaya ana daya panggendeng.
1: Kaya ora kaya kulit sampean. Ora kok tahan sampean. Hei ayo arep
0: apa? Bomber ini eh. Kok wegah ki ngopo?
1: Iki kakek amarga ra seneng ra gelem
0: tadi.

0: sing ngawari ya.
1: Kowe ra ngerti to watakku, eh? Aku kuwi ora tau kagol pikirku. Kegayaku kudu klakon. Awit tak lambari nyawaku nek nganti wurung kegayaku.
0: Ki sing ngawari ya. Nek sampean bacot, maksa kula kan ngladeni sampean alung kula tumekaning pati. Kula legoli lo mangpateni timbang kula dadi bojo sampean
1: iki. Jagat saisine ben nekseni. Aku ora klakon kowe. Terima kukut jagatku. Baru dobek sok.
0: Sampai nampun ikan gini. Sampai.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram ganti lampan lindu aji ing busono keluarga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan mugi rahayu ingkang pinanggih nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

bagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi. Berjumpa kembali kita di program 4 RRI Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pagi ini kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya melalui FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Pada edisi hari Selasa 25 Agustus 2026, senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Nikmat sehat, nikmat bahagia, rezeki yang berlimpah barokah, semoga senantiasa Tuhan limpahkan kepada kita semua sahabat budaya. Mengawali kebersamaan, kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi ya, hari Selasa edisi Mimbar Hindu, yang mana pesan Dharma yang nanti akan disampaikan adalah Yatnya, pilar Dharma dan pengabdian suci dalam kehidupan umat Hindu. Kami ulangi, pesan Dharma pada pagi ini dalam Mimbar Hindu yang akan disampaikan adalah Yatnya, pilar Dharma dan pengabdian suci dalam kehidupan umat Hindu, disampaikan oleh narasumber Niluh Dewi Ayu Lestari. Selamat mengikuti.

Swastiastu, Om Awiknam Astu Namo Siddham. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keberkahan dan kedamaian selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan. Para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung pertawaran nugrahanya, kita dapat dipertemukan dalam sesi siaran kali ini. Sebelum menuju pada tema, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niluh Dewi Ayu Lestari, penyuluh agama Hindu Provinsi Jawa Tengah, perwakilan dari Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pesan Dharma dengan tema, kiatnya sebagai pilar Dharma dan pengabdian suci dalam kehidupan.

untuk bisa kita pahami bersama, karena ayatnya merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Hindu yang menjadi landasan dalam menjalani kehidupan yang harmonis dan penuh makna. Para pendengar yang setia, secara etimologis kata yajna berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yaj yang berarti memuja, menghormati, mempersembahkan, berkorban, dan mengabdi. Dalam ajaran agama Hindu, yajna adalah sebuah korban suci yang dilaksanakan dengan tulus berdasarkan dharma serta berpedoman pada ajaran Weda. Oleh karena itu, yajna tidak hanya dimaknai sebagai persembahan dalam bentuk upacara keagamaan, tetapi juga sebagai wujud pengabdian, pelayanan, dan pengorbanan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan demi terciptanya kesejahteraan, keharmonisan, serta sebagai ungkapan bakti kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu merupakan masyarakat yang religius. Hal tersebut dapat kita lihat dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dan keyakinan terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam kehidupan umat Hindu, keberadaan Tuhan senantiasa menjadi sebuah landasan dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Salah satu bentuk nyata dari keyakinan tersebut dapat dilihat melalui pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan, khususnya upacara yajna, sebagai wujud bakti dan rasa syukur kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Latar belakang pelaksanaan yajna tidak terlepas dari keyakinan umat Hindu bahwa ide Sang Hyang Widiwasa merupakan sumber dan penguasa seluruh alam semesta ini. Kesadaran tersebut menumbuhkan rasa bakti dan tanggung jawab dalam diri manusia untuk melaksanakan yajna sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Tak hanya itu, yaitu bentuk pengabdian kepada leluhur, para guru, serta alam semesta. Yajna pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum kesemestaan yang mengajarkan bahwa kehidupan berlangsung melalui proses memberi, menerima, dan saling mengorbankan. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan keseimbangan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, leluhur, para guru, dan juga lingkungan alam. Oleh karena itu, pelaksanaan yajna menjadi salah satu bentuk kewajiban moral dan spiritual umat Hindu dalam menjaga keseimbangan serta keharmonisan kehidupan. Dengan demikian, yajna tidak hanya semata-mata dipahami sebagai suatu kegiatan upacara atau persembahan dalam bentuk materi, tetapi memiliki makna yang jauh lebih luas, yaitu sebagai wujud ketulusan, pengorbanan, rasa syukur, dan bakti kita sebagai manusia kepada ide Sang Hyang Widiwasa serta seluruh ciptaannya. Dalam kitab suci Bhagavad Gita, khususnya pada bab 3 tentang karma yoga, dijelaskan mengenai pentingnya yajna dalam kehidupan manusia. Karena sejak awal penciptaan, manusia diciptakan bersama dengan yajna.
Hal ini menunjukkan bahwa yatnya bukanlah sesuatu yang baru muncul dalam kehidupan manusia, melainkan telah menjadi bagian dari tatanan kehidupan sejak awal keberadaan manusia di dunia. Yatnya menjadi salah satu prinsip yang mengajarkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan semangat pengabdian dan juga pengorbanan. Karena manusia tidak hanya dituntut untuk menerima dan menikmati segala sesuatu yang ada di dunia, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberi, menjaga, memelihara, dan mengembalikan sesuatu yang baik kepada kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia memperoleh begitu banyak hal yang tidak mungkin diperoleh seorang diri. Sebagai contoh, kita mendapatkan kehidupan dari orang tua, memperoleh ilmu, pengetahuan dari guru, serta menikmati hasil bumi dari alam, serta memperoleh berbagai anugerah dari ide Sang Hyang Widiwasa. Kesadaran terhadap semua hal tersebut seharusnya menumbuhkan rasa syukur dalam diri manusia. Rasa syukur tersebut kemudian diwujudkan melalui yatnya. Dengan melaksanakan yatnya, manusia belajar untuk tidak hanya berpikir tentang kepentingan dirinya sendiri. Yatnya mengajarkan kita untuk memberi dengan tulus, berbagi dengan sesama, melayani tanpa pamrih, serta mengabdikan diri kepada kebaikan dan kebenaran. Dalam konteks kehidupan beragama, yatnya menjadi sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Melalui persembahan yang dilakukan dengan hati yang tulus, manusia mengungkapkan rasa bakti dan rasa terima kasihnya atas segala anugerah yang telah diterima. Namun, yatnya tidak berhenti pada persembahan secara lahiriah. Yang jauh lebih penting adalah kesucian pikiran, ketulusan hati, dan niat yang mendasari pelaksanaannya. Karena itu, besar kecilnya yatnya tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya sarana atau besarnya biaya yang dikeluarkan. Nilai utama sebuah yatnya terletak pada ketulusan, kesucian, dan pengabdian yang ada di dalam diri orang yang melaksanakannya. Ajaran yatnya juga mengingatkan kita bahwa kehidupan ini berlangsung melalui hubungan yang saling memberi, seperti alam memberikan hasilnya kepada manusia. Maka manusia berkewajiban menjaga alam sekitar. Jika orang tua memberikan kasih dan sayangnya dalam kehidupan sebagai anak, maka sebagai anak kita berkewajiban menghormati dan membahagiakan orang tua kita. Jika guru memberikan ilmu pengetahuan, maka kita sebagai murid berkewajiban menghargai dan mengamalkan ilmu tersebut untuk hal-hal yang baik. Ide Sang Hyang Widiwasa memberikan kita kehidupan dan segala anugerahnya. Maka kita sebagai manusia berkewajiban menunjukkan rasa syukur dan bakti kepadanya. Inilah semangat yatnya yang sesungguhnya. Yatnya membentuk kesadaran bahwa kehidupan bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi juga tentang apa yang dapat kita persembahkan bagi kehidupan. Karena dalam kehidupan modern ini, ajaran yatnya menjadi sangatlah penting.
di tengah kehidupan yang terkadang mendorong seorang manusia untuk mengejar kepentingan pribadi, maka yatnya mengingatkan kita untuk tetap memiliki kepedulian terhadap orang lain dan juga lingkungan sekitar. Dengan demikian, yatnya bukan hanya berbicara mengenai upacara dan persembahan, tetapi juga mengenai sikap hidup. Yatnya mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh rasa syukur, memiliki kepedulian, bersedia berkorban demi kebaikan bersama, serta menjalankan setiap kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Apabila semangat yatnya benar-benar tumbuh dalam diri setiap manusia, maka kehidupan akan lebih harmonis. Manusia tidak lagi hanya bertanya, apa yang akan saya dapatkan, tetapi mulai bertanya tentang apa yang dapat saya berikan. Karena tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kebahagiaan orang lain, kelestarian alam, dan keharmonisan kehidupan. Inilah salah satu pesan penting yang dapat kita renungkan dari ajaran Bhagavad Gita, bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani dengan pengabdian, ketulusan, dan semangat yatnya. Dengan yatnya, manusia belajar menjalankan dharma, menjaga keseimbangan kehidupan, dan pada akhirnya mendekatkan diri lebih kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Pada hakikatnya, hidup sebagai manusia tidak pernah lepas dari berbagai hutang atau kewajiban suci yang dikenal sebagai Trirenya, yaitu tiga hutang yang dibawa sejak lahir. Yang pertama adalah Dewa Rena, yaitu hutang suci kepada Ide Sang Hyang Widiwasa karena telah memberikan kehidupan dan seluruh alam semesta. Hutang yang kedua ialah Resi Rena, yaitu hutang kepada Resi, Guru, dan orang-orang suci yang telah menurunkan ilmu pengetahuan dan ajaran kebenaran. Yang ketiga ialah Pitrarna, yaitu hutang kepada leluhur dan orang tua yang telah membesarkan dan membimbing kita semua. Lalu, bagaimana kita membayar hutang-hutang suci ini? Maka, kita melakukan yang namanya panca yatnya, yaitu 5 korban suci yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Apa saja itu panca yatnya? Yang pertama ialah Dewa Yatnya. Dewa Yatnya merupakan persembahan suci yang ditunjukkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya, di mana yatnya ini merupakan wujud rasa bakti, syukur, dan penghormatan kita kepada Tuhan atas segala anugerah yang diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari, Dewa Yatnya dapat dilaksanakan melalui persembahyangan, Trisandya, mengaturkan persembahan, serta mengikuti kegiatan keagamaan di pura. Dewa Yatnya juga dilaksanakan dalam berbagai hari suci dan upacara keagamaan Hindu, seperti Purnama, Tilem, Piyodalan atau Puja Wali di pura, Hari Raya Galungan, Kuningan, Saraswati, dan rangkaian Hari Raya Nyepi. Dengan demikian, waktu pelaksanaan Dewa Yatnya dapat bersifat rutin maupun berkaitan dengan hari-hari suci tertentu. Yang paling penting adalah bukan semata-mata seberapa besar
sembahat yang diaturkan, tetapi seberapa tulus rasa bakti yang ada di dalam hati. Yang kedua ialah resiatnya. Resiatnya adalah bentuk dari korban suci yang tulus ikhlas dan persembahan kepada para resi, guru suci, sulinggih, pandite, pinandite, serta para guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan kepada kehidupan manusia. Kita dapat menjadi manusia yang memiliki pengetahuan karena adanya guru atau resi. Kita dapat memahami ajaran agama karena adanya para guru dan orang-orang suci yang mengajarkan dharma. Yatnya yang dapat diwujudkan ialah dengan belajar dengan sungguh-sungguh, mengamalkan ilmu yang diberikan untuk hal-hal yang baik, serta membuat kegiatan pendidikan seperti pasraman. Kemudian yang ketiga ialah pitra yatnya. Pitra yatnya ialah sebuah korban suci untuk para orang tua serta leluhur, di mana setiap manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan leluhur. Kita hadir di dunia karena adanya orang tua dan dari para leluhur sebelumnya. Oleh sebab itu, menghormati dan membalas jasa mereka merupakan kewajiban yang sangat penting. Pitra yatnya dapat diwujudkan dengan bentuk merawat dan menghormati orang tua yang masih hidup. Sedangkan bagi leluhur yang telah meninggal dunia, pitra yatnya dapat diwujudkan melalui beberapa rangkaian upacara sebagai ngaben, nyekah, mamukur, dan bentuk penghormatan lainnya sesuai tradisi dari ketentuan agama. Yang keempat ialah manusia yatnya. Manusia yatnya ialah korban suci yang berkaitan dengan penyucian dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Manusia yatnya dilaksanakan mengikuti tahapan kehidupan manusia mulai dari masa kehamilan, kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga memasuki kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan manusia yatnya mengikuti tahapan kehidupan seseorang. Setiap tahap memiliki tujuan dan makna tersendiri dalam membentuk manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Yang terakhir ialah buta yatnya. Buta yatnya merupakan bentuk dari korban suci yang berkaitan dengan keharmonisan manusia dengan alam semesta beserta unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yatnya ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh hanya mengambil manfaat dari alam, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan memeliharanya. Di mana dalam kehidupan sehari-hari, buta yatnya dapat diwujudkan melalui tradisi sederhana yang bernama yatnya sesa, di mana kita dapat mempersembahkan makanan yang sudah matang dan yang sebelum kita konsumsi untuk kita persembahkan kepada buta dan seluruh makhluk di sekitarnya. Para pendengar yang setia, di zaman modern seperti sekarang, hakikat yatnya berada pada ketulusan hati dan kesadaran untuk menjalankan dharma. Seperti ada beberapa contoh yang sederhana, seperti seseorang yang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, di mana semua itu menunjukkan bahwa yatnya bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita.
Yatnya justru hidup dalam tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan dengan tulus. Pada akhirnya, Yatnya mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang tidak hanya pandai menerima, tetapi juga mampu untuk memberi. Tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga peduli kepada sesama dan lingkungan. Inilah makna Yatnya sebagai pilar Dharma dan pengabdian suci dalam kehidupan umat Hindu. Ketika Yatnya dilakukan dengan tulus, maka Yatnya bukan hanya memberikan manfaat bagi orang yang melaksanakannya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keluarga, masyarakat, lingkungan, dan kehidupan secara keseluruhan. Marilah kita laksanakan Yatnya sesuai dengan kemampuan, keadaan, dan juga desa Kalapatra. Jangan menjadikan Yatnya sebagai beban, apalagi sebagai ajang untuk menunjukkan kemewahan. Jadikanlah Yatnya sebagai kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik dan dengan hati yang tulus kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Karena pada hakikatnya, yang paling utama dalam Yatnya bukanlah kemegahan persembahan, tetapi ketulusan hati, kesucian pikiran, keselarasan tindakan, dan niat untuk menjalankan Dharma. Semoga pemahaman tentang Yatnya dapat memperkuat Sraddha dan bhakti kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa, dan kita mampu menjalankan kewajiban dengan penuh ketulusan. Dengan benar, dengan demikian, Yatnya benar-benar menjadi bagian dari kehidupan, bukan hanya ketika kita berada di tempat suci, tetapi juga ketika kita berada di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Semoga melalui semangat Yatnya tercipta kehidupan yang harmonis, damai, sejahtera, dan penuh kerahayuan. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah pesan Dharma yang saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai Yatnya sebagai pilar Dharma dan pengabdian suci dalam kehidupan umat Hindu. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kerahayuan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kita semua. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Tempat ini diketemukan pada tahun 1804. Belum diketahui kapan dibangunnya candi hingga sekarang. Bahkan, para arkeolog pun belum bisa memecahkan misteri ini. Sehingga sampai sekarang masih sering dijadikan sebagai bahan penelitian di bidang arkeologi. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa tempat ini dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya Hindu di Jawa, yaitu sekitar abad ke-8. Bentuk dan relief itu telah dijadikan bukti bahwa dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang indah. Selain itu, dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, dan wisata berkuda.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sak menika kata-kataipun para muda-mudi. Sak menika kan sampun kathah nilaraken tradisi dilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
2: Indonesia. Pro 4, saluran budaya Nusantara. Kabar berita pukul 6. Sahabat Budaya Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Kabupaten Rembang menggelar pameran bonsai nasional bertajuk Rembang Imajinasi pada 15 hingga 24 Agustus 2026 di Kompleks Kelenteng Chi Hui Kiong, Kabupaten Rembang. Diikuti oleh para peserta dari Sumatera, Jakarta hingga Jawa Timur, pameran ini memamerkan beragam jenis tanaman bernilai estetika tinggi seperti tanaman santigi, sancang, dan anting putri. Ketua PPBI Rembang, Beni Adi Prasetyo menjelaskan bahwa kompetisi mencakup kelas bahan, pratama hingga madya dengan fokus penilaian pada keserasian, gerak dasar, tata percabangan serta kematangan pohon. Beralih ke informasi lainnya, Festival Kitiran 2026 merupakan agenda unggulan pariwisata dan budaya Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan pada Sabtu hingga Selasa 22 hingga 25 Agustus 2026 di kawasan pesisir Pantai Meliwis Kabupaten Kebumen. Mengusung tema tradisi berputar, budaya mengakar, pariwisata sumunar, perhelatan ini bertujuan untuk melestarikan kembali permainan tradisional Kitiran sebagai bagian dari kearifan lokal sekaligus daya tarik wisata, kreatif serta edukatif. Demikian, saya Fahri Marian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
3: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Kenapa Anda berada masih bersama Perempat RRI Semarang ya. Kita kembali berjumpa di acara Geliat Pagi hari ini, hari libur sahabat budaya tanggal merah ya, Selasa 25 Agustus 2026. Tentunya Geliat Pagi hari ini bersama Pak Ri ya, akan menemani panjenengan semuanya hingga siang nanti ya, jam 11 waktu Indonesia Barat. Monggo yang nanti mau bergabung ya, sharing aktivitas atau sharing liburannya kemana di tanggal merah ini, di hari libur ini ya, ini silahkan saja, kami tunggu atensinya di line telepon 0248316661 atau di WhatsAppnya Perempat Semarang ya di 0811277791. Tanggal merah sahabat budaya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di tahun Hijriah 1448 ya atau 2026 Masehi. Ini silahkan saja nanti panjenengan bisa berbagi ya, aktivitasnya di pagi hari ini seperti apa ya. Terus juga yang tidak kalah penting, ini menindaklanjuti yang kemarin sahabat budaya, modulasinya Perempat Semarang sekarang sudah seperti apa ya, update-nya ini kepiye gitu nji, karena kemarin kan ada beberapa laporan masuk ya, katanya ada yang kempreset, terus ada yang kurang jelas begitu ya. Karangayu, Pringapus, terus juga Temanggung, ini monggo nanti bisa berkabar ya. Untuk saat ini siarannya Perempat Semarang apakah sudah kembali celing atau masih ada trouble ini di modulasinya, nanti berkabar ya supaya nanti bisa ditindaklanjuti kalau misal masih ada trouble. Yang di line WhatsApp Perempat RRI Semarang ini ada beberapa yang sudah bergabung ya. Mbah Yarto, terima kasih ya, selamat pagi, pokoknya semangat untuk kita semuanya. Jih, terima kasih untuk panjenengan juga, sehat selalu, semangat selalu ya. Mbah Suwarno juga selalu hadir dengerin Geliat Pagi Perempat RRI Semarang sambil olahraga mas. Cocok, pagi-pagi memang paling cocok ya buat olahraga, apalagi cuacanya lagi bagus terus ya, cerah terus, ini silahkan saja yang nyambi joget gitu, nyambi olahraga, nyambi dengerin Geliat Pagi Perempat Semarang. Ini lagi ada apa namanya, yang di Magelang, Mas Theo ini ya, liburannya kemana? Ke Jogja mas. Aduh. Dari Magelang ke Jogja, cocok ya. Aktivitasnya di Jogja ngapain ini mas? Liburannya kemana? Kebun binatang kah? Atau mungkin ke museum, pasar? Nah, monggo nanti bisa bercerita ya. Ini via telepon siapa sudah kelundang-lunding sepagi ini? Halo. Selamat pagi. Halo.
1: Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi.
1: Sehat.
0: Pengestu panjenengan.
1: Iya.
0: Ini gimana pagi ini? Sejuk. Dingin ya?
1: Iya, masih di kasur.
0: Tanggal merah ini agendanya kemana jenengan? Liburan apa enggak?
1: Kebun.
0: Hah?
1: Nanti siang jam 8 mau ke kebun saya.
0: Oh, ke kebun, sih.
1: Iya, nengok kan. Maksudnya kan itu tau rumput-rumputnya sudah bersih. Sudah dibersihin dulu sama Pak Buni gitu.
0: Sih, nanti jenengan mau ngecek ya.
1: Iya, nanti masalahnya kebunnya ada di Limbangan sama sebelah itu Pak. Apa? Hotel Pak Sugeng Asri itu kan ada satu di situ, terus dia ada di Metese satu.
0: Nanti mau yang
1: kan
0: kemana?
1: Kan ada anu apa? Itu di Tanduri anu apa? Sengon sama itu mas kopi mas.
0: Sengon sama kopi, nggih.
1: Iya. Iya mas, aku minta langsung boleh nggak?
0: Nggak boleh.
1: Ya boleh
0: lagunya apa?
1: Siji ping selawe
0: kok
1: siji ping selawe mas hari wakti mas
0: nji
1: mbak Dewi
0: nji mbak Dewi
1: sayangnya sedikit aja enggak dimarahi
0: nji.
1: Salam buat Mbak Arti, Mbak Arti, Mbak Bu Sri Wahyuni, Bu Sutarto, Bu Mintas Manto, Bu Edi Warsito, Mbak Eni, ya. Terus sedikit lagi, itu Bu Kartika. Iya, Bu Kartika, lama sekali aku nggak apa, nenggel-nenggel. Dia sering nenggel aku tapi nggak pernah tak senggol. Salahnya buat bapak-bapak semuanya saja, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan apa saja lah.
0: Iya, siapa baik.
1: Olahraga tipis-tipis ya, nggak apa-apa. Buat Mas Fahri jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin. Ya,
1: Jangan lupa sarapan.
0: Jangan lupa sarapan, jaga dirimu baik-baik. Pulangnya nanti siang saja.
1: Pulangnya nanti siang aja. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, sehat selalu untuk Bu Dewi ya, yang katanya mau tilik kebon gitu nji. Karena hari libur, jadi aktivitasnya ya berkebun ya, biar tambah semangat, tambah sehat, tambah nyenengke gitu nji. Pak Kabut, ini liburannya kemana? Tetap kerja Mas, wah, podo penyiar ya. Terima kasih, sehat selalu, semangat ya Pak Kabut ya. Yang di Jalan Ngablak, ini ada Pak Demuhlisin juga. Selamat pagi, liburannya ke rumah mertua Mas, sekalian biar ketemu cucunya. Anji. Oh ya, gimana ini peringapus Mas Muhlisin, Pak Muhlisin? Kemarin katanya kan ada trouble ya. Sekarang untuk modulasi seperti apa, penerimaannya di peringapus seperti apa? Monggo bisa berkabar ya. Untuk sahabat bule juga, nanti kami tunggu informasinya ya di tempat panjenengan, Perompat Semarang, Celing atau tidak gitu nji. Karena ini untuk nantinya pelayanan juga sahabat budaya, nek misal kerosak-kerosak diterus-terus kerak ya rapi gitu. Sekarang kita kasih Jiping Selawe. Nah ini untuk Bu Dewi, biar tambah semangat, biar tambah nanti moodnya josh gitu ya di pagi hari. Semangat berkebun, semangat makaryo.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Lah maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.
2: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

Biar gendut tetap kucinta ya, dari Happy Asmara panjenengan semuanya di pagi hari ini. Biar tambah semangat, kita dengerin lagu wais pokoknya sing jedak-jeduk gitu ya, yang remix yang bikin moodnya bisa bahagia gitu ya. Apa malah keberbegen ya, siara masalah gitu. Yang penting bisa menjadi teman untuk aktivitas olahraga panjenengan di pagi hari terutama ya, atau sesederhana jinjit-jinjit kaki boleh ya, atau peregangan dok boleh. Yang penting isilah pagi hari dengan aktivitas yang menyehatkan gitu nji. Ini ada atensi masuk dari Pak Riyadi Tambangan Mijen. Nah ini dia, yang biasanya pagi-pagi sudah jalan-jalan ya, sudah jogging. Kita bacakan pesannya ya. Alhamdulillah semangat, selamat pagi Pak Mongsiar. Ini dari 5 putaran di Taman Mijen. Nah kan bener toh. 5 putaran di Taman Mijen, sahabat budaya. Pulang persiapan ke tempat sahabat yang sedang kurang fit. Salam sehat untuk Bu Hajah Kuwati, Bapak Ibu Haji Karim Meteseh Boja, Bu Hajah Sudariah Basair, terus juga ada Pak Warima, Bu Rusminah Jatisari, dan Poro Pandemen Prompat RRI Semarang. Ini dapat salam dari Pak Riyadi di Tambangan Mijen ya. Seperti biasa kalau beliau ini Taman Mijen ya, menjadi langganan atau tempat terbaik Pak Riyadi untuk menghabiskan waktu di pagi hari dengan jalan ya atau jogging. Ini dapat 5 putaran wis, pokoknya semoga sehat selalu gitu. Sehat selalu, bahagia selalu, karejeke nanti perjalanan ke tempat sahabat bisa lancar nggih Pak Riyadi nggih. Ada Pak Sugeng ya, menikmati libur sambil dengerin Perempat RRI Semarang Mas Fahri. Pak Sugeng kini jaya, Perempat Semarang suaranya jos. Nah ini terima kasih atas laporan atau informasinya ya, suaranya jos kalau di Kini Jaya dan sekitarnya. Terima kasih, sehat selalu Pak Sugeng J. Bunda Purnani yang di Kismantoro Wonogiri. Wah lah ini sudah mengirim apa namanya foto. Waduh jalannya masih asri ya di tempat panjenengan ya Bu Purnani ya. Olahraga pagi Mas Fahri, matahari sudah mulai bersinar dengan indah. J. Oh J, tadi ini Bu Dewi online ya. Salam untuk Bu Dewi. Nah ini Bu Dewi dapat salam dari Bunda Purnani Wonogiri, ini katanya ngirim salam buat panjenengan ya. Suka kalau semisal Bu Dewi mengudara katanya njih. Wah lah ini di tempat Bunda Purnani masih asri, masih sejuk ya, mataharinya mulai bersinar tipis-tipis. Ini Bu siapa lagi? Oh ini ada Mbah Upik ya, Mbah Uti yang di Terangkil Pati. Coba kita bacakan pesannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cah Bagus. Pagi ini jalan-jalan pagi dengan keluarga menikmati udara pagi yang begitu anginnya sepoi-sepoi. Yang bikin meriang. Waduh ya, jangan sampai meriang ya Mbah Upik ya. Info ini untuk Perempat RRI Semarang, suaranya beberapa hari di Terangkil agak kemerupyuk krodit. Nah acaranya tidak bisa didengarkan dengan jelas. Jih lah ini yang dimaksud saya, ini seperti ini. Terima kasih untuk laporannya tentunya ya, untuk Mbah Upi yang diterangkil Pati. Jadi memang beberapa hari kebelakang ternyata sama ya, Terangkil terus juga Semarang Barat, kemarin ada juga yang di Temanggung ya, terus ada juga yang di Pringapus Kabupaten Semarang Pak Mohlisin. Ini suaranya memang agak kemerupyuk ya, mohon maaf sekali. Segera ini kami sampaikan ke teman-teman teknisi gitu nji, supaya nanti bisa mengetahui ini sebenarnya ada apa. Perempat kok suaranya rada kemerupyuk ini ya. Terima kasih, sehat selalu Mbah Upi, selamat melanjutkan aktivitas gitu nji, jalan-jalan pagi bersama keluarga. Mbah Yarto, selamat pagi Mas Fahri. Saya tidak mengenal liburan nji. Saya selama menjadi ulama, ulama Seroja S3 tidak punya hari libur. Rencana kalau tidak ada kegiatan yang penting, saya mau ke Kendal nengok saudara serta anak cucu. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Nggih, semoga sehat selalu juga untuk Mbah Yarto ya. Monggo pun lajengaken aktivitasnya. Mau ke Kendal ini katanya menjenguk cucu sama saudara. Semoga bahagia selalu, sehat selalu.
Dan kalau untuk di tempatnya Mbah Yarto ini suaranya tidak ada trouble mas, jernih, celing. Wanjih, terima kasih. Jadi memang beda-beda sahabat budaya. Nanti tentunya yang trouble ini kami teruskan ke teman-teman teknisi ya. Kita kembali ke tembang, kembali ke lagu. Ini ada Lu Kenal Veronica Ko untuk panjenengan semuanya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kalau lagi senam, kalau lagi sambil joget-joget ya, sambil senyum-senyum sendiri, ya ojo. Sambil apapun itu aktivitasnya, semoga semangat selalu sahabat budaya ya. Ada Pak Wahyudi di Petompon ini ya. Liburannya ke Rowo Jombor Klaten. Ini pagi jualan, berangkat nanti siang. Wah, lanjih. Pokoknya selamat beraktivitas Pak Wahyudi ya. Sehat selalu untuk panjenengan di Petompon. Ini nanti ke Rowo Jombor Klaten ya. Luar biasa. Ada Bu Arti yang digenuk. Assalamualaikum, selamat pagi Perempat Semarang. Salam sehat Mas Fahri ya. Sahabat-sahabat budaya tercinta di Perempat Radio Semarang, dari genuk hadir. Cuaca pagi ini matahari bersinar terang ya. Tadi pagi sejuk, sesejuk hatiku. Pokoknya tetap semangat ya, olahraga tipis-tipis boleh. Sekarang ini mau pulang ke kota untuk jenguk kanjeng ibu. Onje. Pokoknya selamat bertugas untuk panjenengan, selalu sehat, bahagia, ceria, smile gitu. Semangat, banyak rezekinya. Amin. Lagunya minta seperti mati lampu. Waduh. Nah, ini tak siapkan dulu ya Bu Arti ya. Lagunya seperti mati lampu. Ini ada pantun juga dari Pak Kabut ya. Kita bacakan pantun nasihat di pagi ini. Iki ajur motore sopo, mau ngebut sekot jati ngaleh. Ayo dulur giat makaryo, ojo kepincut sing aneh-aneh. Wah, ini siapa sih biasanya kepincut sing aneh-aneh? Ayo. Terima kasih Pak Kabut, saya selalu untuk panjenengan ya, biar tambah happy. Ini Pak Kabut ngirimin pantun sahabat budaya, biar tambah lucu juga ya, tambah semangat, tambah happy, tambah joss. Terima kasih Pak Kabut, sehat selalu pantunya ya. Monggo kalau mau ngirim lagi. Mbah Yarto ya, terima kasih Mas Fahri atas perhatiannya njih. Pokoknya sehat selalu untuk panjenengan semuanya sahabat budaya. Sehat ya, semangat beraktivitas. Dan ini ada satu informasi bagi panjenengan yang mungkin pagi ini ya. Pagi ini sedang mengalami kesulitan atau kesusahan untuk fokus. Nah, ini ada satu informasi menarik sebelum nanti kita ke tembang lagi, ke lagu lagi ya. Ada satu artikel yang menyebutkan bahwasannya permen karet. Nah, ini ternyata bisa membuat otak kita bisa lebih fokus sahabat budaya nji. Jadi permen karet itu katanya bisa membuat otak kita ya, kalau misal kita mengunyah permen karet ini katanya bisa lebih fokus. Nah, kenapa demikian? Penjelasannya singkat seperti ini sahabat budaya. Jadi mengunyah permen karet ya, ini bisa meningkatkan aliran darah menuju otak hingga sekitar 25% secara keseluruhan ya. Peningkatan aliran darah ini membantu mengirimkan oksigen ya lebih banyak ke sel-sel otak manusia. Jadi efek tersebut ini berpengaruh langsung terhadap jumlah atau beberapa kemampuan kognitif ya, terutama konsentrasi ya, daya ingat, bahkan kecepatan berpikir seseorang ya. Jadi sudah cetok, karena kita mengunyah permen karet ini aliran darahnya ke sel-sel otak jadi lebih banyak. Jadi ini tentunya bisa menambah tadi ya, konsentrasi, kemampuan kognitif, bahkan sampai daya ingat ya, kecepatan berpikir juga. Jadi cocok untuk panjenengan yang pagi-pagi fokusnya kadang suka hilang gitu ya, kok suka plenger atau ngelek gitu nji kalau di pagi hari. Nah, ini salah satu solusinya, mungkin bisa mengunyah permen karet gitu nji. Nah, cocok juga untuk pelajar ya, atau pekerja yang kalau pagi hari itu perlu yang namanya fokus lebih. Nah, ini monggo untuk bisa beli permen karet ya. Sekarang kita ke injit-injit semut sebelum nanti kita ke seperti mati lampu ya. Injit semut dulu sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini.

0: sahabat budaya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri dalam berfashion? Berikut tips Nurul Komariah, fashion stylist sekaligus pemilik merek fashion Nurul Shine.
1: Tentunya yang pertama yaitu kita harus mengenali siapa diri kita, apa pakaian atau style busana yang nyaman untuk diri kita. Kemudian kita harus bisa memilih pakaian yang tepat. Jadi memilih pakaian itu juga bisa sesuai dengan kesempatan yang ada. Contohnya, misalkan lagi di acara kantor, gak mungkin kan kita pakai pakaian yang terlalu santai kayak piyama, itu kan kurang tepat. Nah itu kita harus bisa memilih pakaian yang tepat. Kita ke kantor, ya pakai pakaian yang lebih formal. Kemudian juga kita jangan takut dalam bereksperimen. Nah itu jadi mungkin ya, misalkan ini khususnya ini untuk banyak banget, soalnya kayak aku menemui kalangan Gen Z ya, mereka ini takut untuk gak mau pakai batik, nanti kelihatan tua. Nah itu berarti jangan kayak gitu dulu, karena kita harus bereksperimen nih, kita harus berani. Karena batik itu tidak melulu kelihatan tua, enggak. Justru malah batik itu bagus loh, dia tuh unsur kekayaan budaya kita loh. Itu penuh dengan seni dan enggak semua orang bisa menggunakan batik ya kan. Enggak semua orang tuh bisa membatik. Jadi harusnya kita bangga dong, jangan takut. Kita harus berani bereksperimen. Okay. Oh misalkan aku kadang sukanya pakai rok. Oh yaudah aku coba pakai rok yang lebih mungkin rok-rok bentuk balon. Berani bereksperimen. Jadi kayak kita tetap harus berani untuk agak nyentrik dikit lah gitu. Okay. Dan mungkin yang terakhir, perawatan diri. Itu kan kita berkesinambungan tetap dengan perawatan diri. Perawatan diri itu mungkin dari bisa jadi skincare, dari make up, tapi juga bisa perawatan diri dari pakaian khususnya, karena ajine wong saka busana.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Seperti mati lampu, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini ya. Satu tembang penutup di Geliat Pagi Perempat Semarang hari ini. Terima kasih atas segala atensi ya yang sudah panjenengan kirimkan, yang sudah panjenengan berikan. Setelah ini kita akan bersua kembali dalam acara Ragam Semarang ya. Tetap bersama kami Perempat Semarang Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, warga desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang menggelar tradisi tahunan ruat rawat menoreh 6 pada Jumat hingga Minggu 21 hingga 23 Agustus 2026 yang puncaknya diwarnai dengan kirab budaya sepanjang 3 km dari perbatasan desa Giripurno. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tradisi merti bumi yang diikuti warga dari 6 dusun ini menjadi bentuk ungkapan syukur masyarakat kepada Tuhan atas ketahanan pangan, hasil panen, kecukupan air, serta kelestarian keragaman hayati di lereng pegunungan Menoreh. Kepala Desa Ngargoretno, Dodik Suseno, menjelaskan bahwa selain menggelar doa bersama, lomba dan penampilan kesenian tradisional, ajang ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempromosikan potensi wisata lokal seperti UFO Tumpeng Menoreh. Beralih ke informasi lainnya, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Tengah menggelar perlombaan pengolahan makanan berbahan dasar sorghum di Pondok Pesantren Barokah Kabupaten Sukoharjo pada Minggu 23 Agustus 2026 yang diikuti oleh perwakilan 22 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD LDII Kabupaten Kota. Berbagai kreasi pangan olahan seperti kukis, bakso, dawet hingga donat disajikan guna memicu aksi diversifikasi pangan lokal serta menekan angka ketergantungan pada terigu impor. Ketua DPW LDII Jawa Tengah Profesor Singgih Tri Sulistiono menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas olahan dari potensi sorghum sebagai tanaman lahan kering bernilai ekonomi tinggi bagi UMKM serta meningkatkan produktivitas petani dalam membangkitkan potensi ekonomi berbasis social enterprise. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda